0: hingga 10. Temani anda.
1: Jom dengarkan celoteh Farha dan Azra.
2: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun
3: cinta. Panas. Memang panas.

0: Mana kita hari ni?
1: Ya, ya, hari ni jom kita naik bot, naik bot.
0: Naik bot gimana?
1: Kita nak pergi Pulau Warisan.
0: Ya.
1: Dari sebuah takir tu, kita pergi Pulau Warisan naik bot ni.
0: River Cruise.
1: Ya, bayangkan kita tengok berkolek-kolek atas bot ni. Kita kalau kat Terengganu, kita naik perahu-perahu. Bot lah perahu lah.
0: Kolek berkolek ke dada laut. Okay, jadi kita
1: saya
0: nak pergi.
1: Saya ingat lagu tu. Kolek berkolek di dada laut.
0: Deru kucah ambak berambak.
1: Eh, pandai awak lagu tu.
0: Apa doa anda? Jadinya hari ni.
1: Kalau suruh nyanyi lagi, tak ada lah. Setakat tu je kan.
0: Setakat tu ya sekala.
1: Faham, faham.
0: Okay. Kita nak pergi Sungai Terengganu.
1: Okay.
0: Naik bot. Tengok pemandangan. Tapi dari tepat, dari kacamata yang lain.
1: Ya. Yeah. Kacamata mana pula?
0: Kacamata saya.
1: Okay.
0: Dan juga semua yang naik bot tu boleh nampak. Biasalah. Kita tengok Sungai Terengganu biasanya. Lalu dengan kereta atas jambatan Sultan Mahmud kan. Kita naik bot sendiri. Ya.
1: Naik bot sendiri. Kita menikmati pemandangan matahari terbenam.
0: Betul.
1: Saya pernah tengok ada orang dia selfie. Ataupun ada orang minta tadi telah ambil gambar waktu sunset ni kan. Matahari terbenam ni. Macam boleh sebut matahari terbenam ya. Biasa kita orang Terengganu ada got ya, benda-benda perkataan bahasa Melayu kita sebut bahasa Inggeris. Sunset, sunrise.
0: Oh gitu lah. Kelulah kata.
1: Jadi kalau kata nak buat anniversary sini boleh lah. Ambil gambar sunset kat belakang.
0: Tu kata.
1: Duduk atas bot tu. Comel-comel.
0: Jadi kita juga panggil River Crew. River Crew ni dia ni jadi daya tarikan utama juga di Pulau Warisan.
1: Dia laluan pelayaran merangkumi beberapa ikon pelancongan terkenal lah. Macam Masjid Kristal, ada taman-taman di Islam. Maknanya bila kita naik bot River Cruise ni, River Cruise ni bot lah tu. Bot besar.
0: Tu kata.
1: Kita akan nampak lah benda-benda ni. Kita nampak TTI, kita nampak Masjid Kristal. Kalau malang kau punya kilat-kilat-kilat-kilat Masjid Kristal
0: tu. Oh, banyak lampu ilang, banyak lampu cerah alik malang ni Pulau Warisan. Biasa kalau kita dengar ICT-ICT ni bunyi-bunyi kat Shalang. Tapi kat tu kat Terengganu orang gelar ICT Terengganu.
1: Ya, sebab kan dia ada pokok-pokok lampu nyala lilak-lilak tu. Malam-malam lampu. Sebab lampu hiasan LED tu lah dia nampak ICT. Terengganu ada juga ICT.
0: Apa tak ada. Kalau nak gigi Pulau Warisan lah.
1: Jadi cara terbaik kita nak tengok keindahan negeri Terengganu ni. Kita duduk atas bot dekat Pulau Warisan. Kita menyusuri sungai tersebut. Cerita dia.
2: Ha, tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjadi langkah sang juara.

0: Bon.
1: Ya.
0: Yeah. Belanja kita sekali. Bawa pun dia belanja mahu kita.
1: Banyak sekali, banyak sekali. Aku sebab banyak duit. Habis kau pergi kemu je. Kau rasa.
0: Boleh balik.
1: Habis dia pasal pahala pun. Ini benda masalahnya nak belanja.
2: Kau mahal sangat pun kedai aku ni.
0: Jom masa sekarang. Kita nak jimat bak. Kita nak simpan bintang lagi makau.
1: Bagi Haji Mahmur, bagi aku habis pula duit. Oh, sedih lah.
3: Ejah lah, Mek Jaroh ni.
0: Ejah benda, Ejah. Ejah punya Ejah. Macam ke radio boleh Ejah.
2: Wah, tengok cikgu buat bekal. Family play ni.
0: Cikgu.
3: Dia buat bekal makan sini juga.
0: Banyak. Cikgu bekal kita nak kaisar. Ada kau mi korang tipu. Kau kini patut bawa lebih-lebih pagi kita.
4: Hari ni, kereta sekolah aku tutup.
2: Kaya lah, Mek
4: Jaroh. Dah buka benda ni tokek ya gimana bekor hari ni jadi kedai tutup 2 hari je.
2: Tapi boleh jimat je mak cik, boleh jimat.
4: Oh iyalah, bila aku bawa buka ni yo.
0: Tapi
4: rasa jimat pula.
0: Kadang-kadang orang kita ni macam kecek gua lagi buat buka orang kata kopi.
2: Biarlah je cagah pun mulut orang. Tapi kita kan kena tengok balik. Kita ni banyak perhabis kat mana. Aku cek-cek balik. Aku ni banyak perhabis kot beli online lah sayang.
1: Beli. Orang fikir balik konsep dulu. Kemahuan ke keperluan? Ingat konsep kita dulu. Keperluan ke kemahuan? Kadang-kadang online tu benda nak cetek.
0: Kalau keperluan tu. Kalau kita ada anak 10 orang. Lagi mak kau ni. Kalau pergi sekolah, luya.
2: Tak apa, mak masuk lah. Masuk. Ini makan sampai petang.
0: Dah masakkan luya. Masuk, kejap je balik sampai petang.
2: Budak pun kenyang. Kita jamin kebersihan betul, ke mana. Gitulah.
0: Lama dulu ingat tau. Kalau bekal-bekal lama, kalau lu macam kau. Ni, kata botol.
2: Ni kena racang. Mendi hok kata orang tu, mendi hok dia boleh buat berembang macam dulu. Jadi keadaan dok sama dan dia dulu.
4: Dulu beza dulu. Tapi aku dulu tu wang gi sekolah hok 3% je. Hasil lemak 2%. Ais 1%.
2: Dolar ni.
3: Tapi kalau tu nak murah-murah di masa-masa minggu orang biasa nak tutup kedai tu kita belilah.
2: Masalahnya kita bak makan berjimat cermak lepas tu pergi melancur situ sini tu. Jadi kadang-kadang kita tengoklah keperluan tu mana ke mana. Aku gitu je lah.
1: Masalah pun tu banyak shopping online pun shopping online benda.
0: Kita nak jimat dah. Tapi kadang-kadang alung-alung.
2: Tapi yelah anak-anak lah. Mana kena racang lah berbelanja cikgu ada apa-apa.
1: Betul lah. Kalau anak betul dah. Macam kakak aku dulu macam tu lah. Anak dia nak pula benda mahal pula dia ni. Dia tak faham dia tu.
2: Ajar orang. Dia budak-budak dia ni tak boleh ngamak. Tak boleh merotok ke guana. Kita dulu tak ada apa-apa.
4: Kamu kata kat awang ke? Masih

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
1: Dua Anita, anda masih lagi di sini menemani anda di mana jua anda berada. Apa yang
2: Okey, hari ni kami ada satu tajuk cicit tau.
1: Ya. Yeah.
2: Cicitnya berkenaan dengan kiriman-kiriman WhatsApp, mesej-mesej ya.
1: Ya.
2: Yeah. Pernah tak dengar? Apa ni ada orang cakap apa ni WhatsApp kena sidai.
1: Oh, pernah? Kena sidai macam tu je. Dia tak ada saya punya. Saya tak kisah jawab.
2: Okey. Dia packer sangat ni. Headphone ni. Okay, pernah tak anda pernah terima WhatsApp ke kan? Mesej-mesej ke tiba-tiba hanya dapat blue tick saja.
1: Blue tick je. Apa perasaan anda ataupun anda seorang yang tak ada perasaan macam tak apalah kepada dia lah asalkan dia baca.
2: Okay.
1: Tak pun katanya blue tick ni bukan penamat. Kalau orang tengah apa ni bercinta kan? Dia gaduh. Ataupun apa-apa kan.
2: Sejak nak tukar dagu ya. Sebab dia kalau bab-bab cerita ni kan.
1: Cerita-cerita. Zaman-zaman ni cinta monyet lah kan. Contohlah kan, zaman kita mana ada ni WhatsApp ni. Zaman cerita monyet sekarang contohlah kan. Gaduh-gaduh-gaduh. Kita break sekarang. Lepas tu tak macam-macam ni si pasangan tu blue tick je.
2: Ya
1: Allah, macam mana perasaannya ya?
2: Oi, ni tak
1: cewa
2: apa.
1: Ke macam mana?
2: Kita jadi macam tertanya-tanyalah kan. Macam Nani Kamal dia bagi tahu geram.
1: Tapi ada juga kita tengok para isteri yang meluahkan suami dia banyak blue tick, akan blue tick tapi dia buat. Contoh abang beli gula. Blue tick tak tahu beli ke tidak. Balik-balik ada.
2: Baiklah tak double .
1: Ya.
2: Dapat kat saya pergi beli pula.
1: Mesti. Ada juga lelaki ni dia macam kalau membeli kan.
2: Ya.
1: Orang suka beli sikit. Kita mesti kena maklumkan sekilo ke ataupun dua labu bawang ke.
2: Kuantiti tu.
1: Kalau tidak dia beli berkilo-kilo.
2: Isa Dungu dia kata cinta dulu-dulu berkirim surat aja. Okeylah. Tapi kalau berkirim surat tidak dibalas ke, situasi dia bukan ke sama?
1: Kan lebih kurang lah. Macam kena sidai lah.
2: Kena sidai . Apa ni Gen Z sekarang panggil kena dry.
1: Kena
2: dry. Ni mesti projek-projek kapal-kapal juta-juta hari kan.
1: Ya Allah.
2: Sibuknya telefon berbunyi ni.
1: Itulah. Kejap-sekejap ya. Sekejap saya tengah time check.
2: Cuba awak cakap dekat dia. Dah berapa kapal dia jual?
1: Mega holding ni.
2: Ini
1: ada orang dah reply ni. Kecewa perasaan adalah hadir, dia kata, apabila dengan blue tick sahaja.
2: Kecewa dan
1: Adalah hadir. Ada cakap macam saya baca lah macam tu.
2: Kecewa adalah hadir. Faham. Okey. Tak sabar pas main mari Isa Dungu bagi tahu. Ni cerita tak habis dengan surat tadi.
1: Surat apa ni?
2: Surat tadi yang macam kan tadi kan dia bagi tahu orang dulu bercinta pakai surat. Tapi surat betul-betul tu pun dia kena sidai.
1: Ya Allah, berhari-hari dia reply kan. Contoh kalau merajuk nak kabur, nak mengajuk dah ni. Maknanya 3 hari lepas tu baru dapat lah. Ada juga kalau guna sistem yang laju-laju kan. Dijamin sampai esok dia. Yang tu mungkin tak sidai. Mahal sikit lah bayar.
2: Kita ada pemanggil .
1: Ya.
2: Hello.
3: Hello. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ya.
3: Tehma ni.
1: Ya, Tehma. Pasal blue tick ni, Tehma. Kadang-kadang kita ada WhatsApp macam-macam. Tak ada reply.
3: Ya, kadang-kadang panjang gila berwhatsapp ni kan.
1: Ya.
3: Lepas tu, buka gitu je, blue tick je. Tu yang gerang tu.
1: Kalau Tehma pernah tak tak reply orang, maksudnya adakah itu beradab ataupun kita tak boleh kata adab-adab tak boleh?
3: Bagi Tehma, setiap orang atau WhatsApp ke apa-apa, WhatsApp ke, Tehma balas. Jadi bila tiba gerang kita, orang buat gitu, kita jadi gerang pula kan.
1: Geram lah.
3: Sebab WhatsApp je pun bukan mutaik ke apa-apa. Jadi kalau dia cakap lengoh ke, gunalah WhatsApp tu. Jadi benda-benda macam tu simple sangat lah. Lepas tu kita ayah nak sidah-sidah lah.
1: Jadi dia mengganggu lah kan.
3: Mengganggu. Jadi kata, apa dia ni lah. Rasa hati ke dengan aku? Jadi kita terfikir-fikir kan. Benda tu sebenarnya tak begitu pun.
2: Jadi, jadi overthinking tu.
3: Itu sebab kan dia online. Jadi blue tick je kat kita.
1: Tak elok lah macam tu.
3: Itulah kadang-kadang. Dulu pun suami pun dulu itu juga, maknanya dia kurang cakap lah. Tapi dia buat balik je apa hari kita suruh tu.
1: Tapi dia kata ada lelaki macam tu.
2: Ya,
1: dia ni tengok ke tidak.
3: Kita sebenarnya nak suruh dia cakap dengan kita.
2: Tak payah jiwa.
1: Tak payah. Itu perbezaan lelaki dengan perempuan tu.
3: Sebab kita ni jenis banyak cakap. Jadi dulu dia biasanya gitu kak. Jadi kita, tapi dia belilah apa yang kita suruh tu. Cuma kadang-kadang bila kita bekerja ni, satu hari kita tak jumpa dia kan. Jadi kita nak suruh lah dia tu take care ke kita kan. Cakap ke gapa-gapa kan, hello ke, ni dok lutik tu kan.
1: Dengar tu pada lelaki.
2: Terima kasih Teh Ma.
3: Waalaikumsalam.
2: Kena pagi pun lah.
1: Dia mungkin kita boleh kategorikan sebagai cerminan kita. Siapa yang cara reply WhatsApp ataupun message tu. Saya kan kadang-kadang macam terfikir, saya type ni sebab kadang-kadang bacaan orang lain.
2: Itulah.
1: Mungkin ada kita bergurau. Ada orang baca macam sini. Tu risau.
2: Kena buat dalam kurungan. Baca dengan nada kelakar.
1: Ya, betul.
2: Jadi kesatu kerja.
1: Tapi saya kan, saya asuhkan sebaik mungkin saya akan reply. Walaupun pernah tak kita terlalu sibuk. Kita dah baca, kita tak reply. Lepas tu baru ingat,
2: tak reply.
1: Tak reply lah.
2: Lepas tu kita kena bagi tahu lah dekat dia tu. Saya tak reply tadi sebab tengah buat kari ayam. Contoh.
1: Ataupun kata, sorry tak reply, tak ada baca.
2: Okay, ada orang tanya topik apa hari ni. Okay, kita ulang topik kita hari ni ceritanya bab mesej yang hanya terima blue tick tapi tak ada reaksi, tak ada respon.
1: Ayat Gen Z sekarang kena sidai.
2: Kena sidai. Okay, kami akan sambung lepas ni sebab kita nak bagi laluan kepada Encik Ahmad Kamil untuk ramalan cuaca hari ni, okay?
1: Pastinya, dengarkan versi Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.
0: Chit Chat Pagi.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan, kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang duduk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum.

0: perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu, katanya, sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
1: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.

0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT 3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
1: LRT 3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Look. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis

0: petik ni. 6041.
1: Suria Cik.
0: Suria Cik.
1: Suria Kepong lah.
0: Ya, silakan.
1: Memang sakit hati ha, kalau blue tick lepas tu senyap, pacerah. Tapi gitulah husnuzon je lah sebabnya. Maybe dia tak baca tu je, no respond. Maybe dia tak dia tu. Maybe dia tu tak baca.
0: Apa yang maybe bang sangat ni?
1: No respond. Baby, sabar.
0: Baby.
1: Tapi.
0: Tak sabar.
1: Jangan nekan-nekan tau.
0: Okay, okay.
1: Kalau saya panic attack. Panic attack. Tapi gitulah. Tapi itulah, baiklah jawab walaupun hanya emoji saja. Suria Kepong.
0: Ya, ya, ya.
1: Yang awak kena baca yang Kimi ni.
0: Yang mana?
1: Saya dah panik ni.
0: Okey. Bau sikit tu. Saya dah panik dah. Sabar je lah. Kimi batu rakit.
1: Baca lah.
0: Kalau blutik. Kimi geram. Call terus. Zaman sekarang lambat masa-masa ni, kau senang. Learn ni semua unlimited.
1: Ha, betul. Itulah. Ha. Tak dia punya geram tu kan?
0: Betul.
1: Geram. Tak geram tu. Yeah. Okey lah awak.
0: Ini pula Ika kata, sewaktu saya dijadikan Grab, baru blue tick dia melintas. Macam mana tu?
1: Mungkin lah ya, pemandu tu.
0: Okey.
1: Dia terima isyarat.
0: Oh, dia punya memang dekat lah. Dah sampai dah. Oh, dekat sangat tu.
1: Ini yang kita mahukan.
0: Ya, betul.
1: Pemandu ni pemandu yang sangat-sangat
0: cekap. Inilah kita kata perkhidmatan yang cekap.
1: Okey.
0: Lipan Bara. Ui, takut nama dia.
1: Janganlah.
0: Dahlah Lipan membara pula tu.
1: Ni kalau dapat Lipan Bara ni tak bangun buat.
0: Ni boleh kiok ni.
1: Boleh kiok. Pindah alam.
0: Ya. Bahasa. Awak jangan.
1: Tak, kadang-kadang saya bukanlah mempersoalkan. Unik-unik juga nama penonton TikTok kita ni.
0: Kadang-kadang kita macam seram nak baca tau.
1: Itu belum lagi malam-malam keluar pocong lah apalah.
0: Kan, nama pelik-pelik lah awak ni. Kita panggil Anjaka Paradigma.
1: Okey, Lipan Bara.
0: Kalau jenis blue tea tak apa, ni jenis padam mesej. Tak kata taik-taik padam. Lepas taik dia padam. Sudah kita baca dia padam. Tak, kita dah baca dah dia padam. Mesej dah kita reply semua kan. Dia padam semua, tinggal kita yang jawab.
1: Apa je yang nak sebenarnya?
0: Apa-apalah.
1: Sabar je lah.
0: Saya nak suruh awak baca. Yuzlina Yahya ni. Dia cakap apa, tiba-tiba saya kabur.
1: Mana?
0: Saya kabur pula dia. Yuzlina Yahya. Saya dah check saya punya power, okey je.
1: Sabit suara sedap. Tuan comel. Ini mengacam. Lari topik pun tapi kena baca lah. Macam
0: betul,
1: wajib baca.
0: Yang ni kena baca.
1: Walaupun tak sama dengan cicit pagi.
0: Nasib baik awak tak rabun ya.
1: Saya tak rabun lah. Kalau dia bak-bak
0: macam ni.
1: Yeah. Kalau bak-bak macam ni dia jadi macam mata tu jadi macam cerah sangat.
0: Kalau orang blue tick sahaja tiba-tiba awak akan spek.
1: Ya, tiba-tiba kena ada power pula itu.
0: Kan. Awak kan power.
1: Terima kasih Yuzrina.
0: Ya.
1: Saya dikata koyar pula.
0: Pulak dah. Awak ni tak boleh lah orang puji kita sikit koyar lah apalah.
1: Blok.
0: Ni kita panggil dia jealous ni.
1: Blok cepat.
0: Awak jangan cemburu dengan kami, okay? Pak kot set ni.
1: Terima kasih semua yang hadir bagi respon dan reaksi kepada cicat pagi kita. Selepas ni kita cuba dapatkan suara Bro Amin ke udara menerusi ruangan Tanya Pakar.
0: Tunggu lepas ni, okay?
1: Ciri pagi.
0: Dengan kamu.

0: sangsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.
0: Tanya Pakar.
4: Tanya Pakar, macam biasa kita bersama dengan Bro Amin.
5: Okey, hari ini Bro Amin tak sidai kita.
4: Tak. Aduh, nasib baik tak blue tick tau.
5: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Yeah. Dia punya gelak tu saya berdebar tu.
3: Okey. Kenaling.
5: Ceritanya hari ni kami bawakan topik berkenaan dengan mesej yang kadang-kadang kena dapat blue tick saja tanpa sebarang reaksi atau respon daripada penerima.
4: Ya, yeah, contoh pepatah moden kata bila WhatsApp dia balas blue tick. Kita boleh katakan dia ataupun andaikan bahawa segala usaha pesanan kita dibaca tapi tidak diendahkan dan diberi keutamaan oleh penerima tersebut.
3: Okey, pertama dalam hidup kita ni ada benda dalam kawalan, ada benda luar kawalan. Okey, benda yang menyebabkan kita stres bila kita terlalu fokus benda di luar kawalan. Antara benda luar kawalan ialah orang tidak reply kita. Kita WhatsApp, dia blue tick lah. Lagi sakit hati online. Dia lagi sakit hati typing senyap. Okey. Secara umumnya, itu semua benda luar kawalan. Kita tak boleh kawal orang nak reply kita ke tak. So, jangan kita letak satu pengharapan yang tinggi untuk orang reply. Asalkan kita dah tunai tanggungjawab kita, kita dah bagitahu info, kita dah bagitahu apa seperti kita royak, kita kabur. Lepas tu, kalau dia nak reply ke tak tu, itu masalah dia. Yang penting kita selesai dah tugas kita. Itu pertama. Sebab the moment kita mengharapkan dia ni sepatah potong terima kasih kuah haja. Betul tak?
4: Yeah.
3: Hati kita ni. Sebab dengan izin kebangangan orang di luar kawalan kita. So apa benda dalam kawalan kita, pertama jangan jadi bangang macam dia. Satu. Dan yang kedua, kita boleh belajar macam mana nak mengurus manusia yang bangang. Ini bahasa kasar lah kan. Yang kedua, dia ada juga pengecualian. Lalu dia membabitkan kes emergency. Contohnya, bila saya kata emergency ni, dia membabitkan nyawa, dia membabitkan maruah. Bila benda lagu ni, yang ni kita kena konsen sikit. Bila contohnya kita kata, weh, kalau contohlah kalau dia tak reply, boleh menyebabkan mengancam nyawa dia. Waktu memang kita kena usin lah. Tapi masalahnya dari hidup kita ni setara mana sangat. Tak semua kadang-kadang pun membabitkan nyawa. So bila benda tu tidak membabitkan nyawa, kita relax-relax je lah. Kita buat tugas kita. Cuma worst case scenario, kalau lah dia tak reply juga dalam hal membabitkan nyawa, ketika inilah kita boleh babitkan pihak berkuasa seperti polis, seperti hospital. Bila membabitkan nyawa, nampak tak? Apa lagi, peguam dan sebagainya. Kalau membabitkan nyawa sebab dia terlalu urgent, terlalu emergency, tapi dia tetap buat tak tahu, waktu kita kena babitkan pihak buat authority. Tapi jangan kerana kita ajak dia makan, dia tak reply, kita pun report polis.
4: Benda tak munasabah kan.
3: Tak munasabah lah.
4: Ini ada orang komen dekat TikTok ni, Dok Soho kata marah sangat tu Bro Amin, patut digelok.
3: Sebab memang saya pun pernah juga berhadapan dengan manusia lagu tu. Tapi tak sekali dia ni, siapa dia, siapa boleh menjejaskan kesihatan mental kita? Nampak tak? Bukan dia pun bayar bil elektrik kita. Bukan dia pun bayar bil api kita. Bukan dia pun bayar bil telefon kita.
4: Kita kena fikir macam tu.
3: Kena fikir lagu tu. Ada kalanya kita kena, orang putih kata selfish. Tapi selfish yang patuh syariah.
4: Faham,
3: iaitu kita tidak menjembatkan orang, menjejaskan emosi kita hanya kerana benda yang simple.
4: Jadi maknanya kita ni terpulang pada kita untuk tafsirkan guna otak kiri ke otak kanan.
3: Atas kita untuk kita meletakkan keutamaan. Benda yang penting, yes, kita concern. Benda Allah setakat blue tick tak mati
5: yang remeh-temeh kan.
4: Tak, kadang-kadang urgent, tak reply.
3: Hak tu saya kata, bila urgent tu, tengok urgent tu lah ke mana. Kalau urgent membabitkan nyawa, membabitkan maruah, okey, iyalah. Kalau membabitkan kerja, kita selesai alik kereta, beres. Kalau saya lepas tanya, kita boleh rayak. Dok alik ni tak panas. Bukanlah aku. So, settle tugas kita, insyaAllah.
4: Okey. Baik, itu dia penjelasan hari ni. Ada yang seronok dengar ni. Nak ajak makan tak boleh, dia jauh ni, Bro Amin. Okay, terima kasih Bro Amin.
3: Beres. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Anda sangsi, kami kongsi.
1: Hai, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
6: Assalamualaikum. Hi guys.

dilakukan secara langsung. Rabu 17 Jun, Perancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: La Fuerza del Juego daripada Nur Amira Shahira.
1: Sedap betul lah suara dia ni.
0: Ya, kan? Dah pandai pula dia bawa lagu-lagu yang ada dialek Spain ni kan.
1: Macam tak pelat langsung kan.
0: Itulah.
1: Mesti buat berlatih-latih juga ni untuk bercakap.
0: Betul. Di TV Sukan sekarang ini, kalau anda saksikan MyTV, ada FIFA World Cup 2026 yang siaran ulangan bagi tak sempat siapa-siapa yang terlajak tidur tu kan.
1: Itulah. Aduh,
0: tak sempat
1: bola.
0: Tengok lah.
1: Mesti ada cerita lah di sebalik bola ni. Ada yang ambil MC, ada yang terlajak tidur, ada yang tak terjaga, Masya Allah.
0: Ada yang
1: lepas subuh tidur balik.
0: Ada yang tengok siaran ulangan ni sebab dia tak nak ketinggalan ni, nanti nak gebang dengan kawan-kawan tak dapat kan.
1: Nak cerita juga. Kawan saya ada datang ofis. Masuk-masuk ofis. Ya Allah, buka TV sekarang, buka TV.
0: Itu pun dah punya pasal. Siapa?
1: Rizal. Buka TV sekarang. Semalam lah dia cari wayar. Ada terus siapa tu, nama apa tu?
0: Apa dia?
1: Nama apa?
0: Ni juruteknik kita ke? Rosie ke?
1: Rosie ke Naim? Rosie semalam.
0: Okay.
1: Dia terus pasangkan TV tu sebab Rizal tengok TV ni, tengok bola.
0: Saya rasa Rizal patut belanja kopi dekat Rosie tu.
1: Ya. Yeah. Ini terbalik, Rosie belanja dia kopi.
0: Ini muskil ni, muskil.
1: Muskil.
0: Nanti berjangkit sampai kan, Naim sekali.
1: Kisah Uruguay kan terlepas peluang mengutip tiga mata bila sekada seri satu sama dengan Arab Saudi.
0: Ya. Yeah.
1: Ini aksi pembukaan kumpulan H pula, okey?
0: Dan kumpulan H juga, kita tengoklah Spain dengan apa ni?
1: Spanyol.
0: Cape dengan Spanyol dengan Cape tu.
1: Yeah.
0: Apa nama, kosong-kosong?
1: Kosong-kosong. Macam itulah. Kenapa ya?
0: Ya, tak tahulah.
1: Kata Spanyol hebat. Macam mana kehebatan orang Spanyol ni? Mana geng Spanyol?
0: Hilang punca.
1: Saya dengar orang kata Spanyol nampak macam kuat tahun ni lah. Tapi apa cerita? Kosong sama.
0: Jadi tak menentu. Okey, itu cerita dia. Kalau anda nak saksikan piala piala FIFA untuk 2026, jangan lupa ya menerusi RTM Klik. Anda boleh dapatkan secara percuma di Google Play Store, di App Store, di telefon-telefon pintar anda. Okey. Yeah,
1: tapi kata kejut juga dengan Arab Saudi tau.
0: Kenapa?
1: Sebab Arab Saudi ni dia pernah mengejutkan Argentina, lu ingat tak?
0: Ya. Yeah.
1: 2-1 pada aksi pembukaan Piala Dunia 2022. Dia hampir cipta satu lagi kemenangan sensasi. Tapi macam itulah cerita dia.
0: Iyalah. Dia benda-benda yang tiba-tiba ni ya, surprises ya, kejutan-kejutan tu selalu ada dalam Piala FIFA.
1: Itulah, di mana-mana saja mesti ada kelainan.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
2: Zaman dah berubah.
1: Ya, pasal apa berubah, banyak benda lah berubah.
2: Okay.
1: Ini syarikat pemula kecerdasan buatan ataupun AI ni dikenalkan sistem baru yang berupaya dianalisis ketat akademik untuk menentukan sama ada dokumen ni ditulis oleh manusia ataupun dijana oleh AI. Maknanya kita boleh tahulah. Macam kata sehari dulu kan kita ada plagiarism tu kan?
2: Ya, betul.
1: Sama lah ni.
2: Nak tahu benda ni copy ori ke kan?
1: Plagiat.
2: Plagiat kan? Jadi ceritanya kalau bab-bab akademik ni pentinglah untuk kita tampilkan ketulusan dalam penulisan, nak buat tesis dan sebagainya lah, banyak lah aspeknya.
1: Jadi betul lah sekarang lecturer kan, sebabnya banyak ilmu yang kita type-type sahaja tapi tak meresap ke dalam jiwa.
2: Jadi sistem ni perlukan pengguna menulis serta menyerahkan kertas kerja mereka terus melalui platform-platform berkenaan lah. Jadinya macam
1: dia ada butang pengesanan ditekan. Sistem tu akan nilai tahap keinsanian. Suatu penulisan tu menggunakan kira-kira 200 penunjuk seperti kesilapan ejaan yang lazim juga lakukan oleh manusia. Tempo berhenti seketika semasa menulis. Sebab kalau kita copy, tempo dia terlalu cepat kan?
2: Keluar serik.
1: Ya, bermakna benda tu diperhatikan tau. Contoh kalau kita copy letak dekat Facebook, sebenarnya kita punya view tu kurang apabila kita copy. Kita tak nampak. Mungkin nampak orang komen ramai tapi view dia mungkin paling nak tinggi sebab kita copy.
2: Jadi syarikat Jepun cipta aplikasi kesan artikel ditulis AI ni. Ini cerita dari Jepun lah. Setakat ni ada beberapa universiti dah rancang untuk gunakan aplikasi ni. Okey lah tu
1: kan.
2: Jadi budak-budak sekarang ni tak boleh nak selesa sangat juga.
1: Bila ada app baru ni mesti ada cara penyelesaian dia.
2: Okey, itu yang kami kongsikan menerusi Terengganu
1: FM. Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
2: Esok ada lagi info gempa kami bawakan kepada anda. Macam biasalah, macam-macam cerita kan. Jadi sedar tak
1: sedar, dari seantero dunia ceritanya. Jangan lupa dengarkan kami dan juga menonton kami secara percuma betul-betul di RTM Klik juga.
2: Selepas ni bertemankan siapa pula ya?
1: Selepas ni bertemankan DJ Ila. Lu pukul 2 petang nanti mesti anggun, okey?
2: Hujung-hujung tugasan seperti biasa.
1: Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
2: dan saya AZRA. Kami tinggalkan anda dengan lagu yang banyak persoalan. Mengapa?
1: Saya nak bagi teka pada awak ya.
2: Apa dia?
1: Dalam banyak-banyak lagu, lagu apa yang banyak tanda soal?
2: Nicky Astria.
1: Betul.
2: Ciri pagi
1: Terengganu FM.

Inspirasimu waktu sekarang 10.3 minit pagi. Selamat pagi untuk semua rakyat negeri Terengganu khususnya. Dan kepada anda yang sedang dengarkan di frekuensi Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak DJ lah teman anda untuk hari ini di Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Seperti biasalah kan, kalau hari ini kita ada tetamu, kita ada rancangan Air Sihat, kita ada teka lagu berganda, kita ada pilihan lagu-lagu seleksi 90-an. Kan hari ini dah pun hari Selasa, semoga hari ini memberikan banyak ruang dan juga banyak peluang untuk kita daripada okey ke tak okey, daripada tak sihat kepada sihat, daripada tak bahagia jadi bahagialah. Dia jangan terbalik hidup ni. Kalau terbalik susah, diri sendiri akan ni bawa ataupun merana lah kan. Sebab kita balikkan yang negatif lah kan. Kita balikkan, sebenarnya kita dapat positif tapi kita balikkan jadi negatif. Kita akan sakit nanti. Itulah kan, kena jaga kesihatan mental kita di mana sahaja anda berada. Tak kira lah yang berniaga ke kan, yang kerja di mana-mana, luar pejabat, dalam pejabat, yang kerja sendiri dekat rumah kan, jaga mental health, jaga kesihatan mental supaya kita berada dalam keadaan mood yang baik-baik setiap hari kan. Setiap hari juga kita memerlukan semangat untuk diri sendiri dan juga semangat untuk keluarga kita. Baik DJ lah nak siarkan lagu pertama di jam pertama menerusi Anggun Inspirasimu, lagu dari Wan, Bukan Maksudku. Terus dengar Anggun Inspirasimu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
1: InsyaAllah kan mesra ceria bersama dengan kami di mana sahaja anda berada. Pastikan juga yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, gadget dan semualah ya kan, peranti yang anda ada boleh dengar secara percuma sahaja kan, 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Pagi tadi segmen ceria pagi bersama dengan Farah dan juga Zaza, dan kini bersama dengan DJ Ila menerusi Anggun. Dan seperti biasa sebagaimana DJ Ila maklumkan tadi kan, kita ada tetamu dan 10.30 minit nanti kita akan bersama dengan doktor lah dari Hospital Sultanah Nur Zahirah, Dr. Zalilah Musa yang merupakan pakar ORL yang akan bercakap berkenaan dengan topik hidung berdarah, ketahui punca dan juga rawatannya. Baik, jangan lepaskan peluanglah dapat sama-sama ikuti ataupun dapatkan pengetahuan berkenaan dengan topik yang akan dibawakan oleh doktor selepas ini.

0: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
1: Baik, seperti mana janji DJ Ila tadi kan, kita nak bersama dengan tetamu di konti utama Terengganu FM. Kita ada tetamu yang bertudung pink. Dia bersama-sama dengan DJ Ila lah, pakai warna pink hari ni. Okay. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat Doktor?
2: Alhamdulillah
1: sihat. Alhamdulillah sihat eh. Hari ini hari Selasa dah Doktor eh. Seperti biasa kalau ada, kalau hari sihat ni memang hari Selasa lah. Dan hari ini adalah 16 Jun 2026. Hari ini Doktor Zahlilah Musa yang merupakan pakar ORL, iaitu hidup

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Bangun 97.7.
1: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.
2: Baik, Terengganu FM, Mesra Ceria 11, 1 minit pagi. Kita nak bersama dengan rancangan Tajaan Seketika dalam talian. Kita ada Herbal Fizran Berhad. Hello.
3: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Kan promosi yang menarik hari ini, silakan.
3: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami. Pada hari ini, saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana minta izin untuk berkongsi promosi hari ini daripada Herbal Fame HQ. Sebelum Kana teruskan perkongsi, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon Kana 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, sebelum Kana berkongsi promosi yang dibawa hari ini, Kana nak tanya satu soalan. Apa beza tilam yang ada herba dan dengan tilam biasa tanpa herba? Jadi tilam biasa hanya tempat tidur. Tilam herba memberi keselesaan untuk berehat. Kita tidur setiap hari, jadi pilihlah tilam yang lebih selesa, bukan sekadar tempat tilam yang biasa tau. Jadi ramai pelanggan ulang beli tilam herba kerana mereka sendiri merasai perbezaan keselesaannya. Kalau ada pilihan yang lebih selesa, kenapa masih pilih tilam biasa? Badan berehat setiap malam, berikan keselesaan yang terbaik dengan tilam herba. Tilam digunakan bertahun-tahun, sebab tu penting memilih tilam herba yang lebih selesa untuk jangka panjang. Sekali cuba tilam herba, mesti abang kakak kau faham kenapa ramai pelanggan setia menggunakannya. Tidur bukan sekadar pejam mata tau, tapi mendapatkan rehat yang berkualiti. Jangan berkira-kira untuk kesensian tidur kerana badan kita menggunakannya tilam setiap malam. Tilam rosak, tilam lendut tu, tilam boleh ditukar bila-bila masa. Tapi tidur yang berkualiti memberi manfaat tu setiap hari. Baik, syarikat Herbal Fame HQ telah beroperasi lebih 32 tahun dalam bidang perbuatan tilam dan merupakan antara pengeluaran tilam rawatan tradisional dikenali ramai di Malaysia. Pengalaman yang ini yang panjang inilah yang membolehkan kami menghasilkan pelbagai jenis tilam herba mengikut keperluan pelanggan, sama ada untuk golongan muda, warga emas, mereka yang mengalami masalah belakang maupun mereka yang hanya mencari tilam yang selesa pada harga berpatutan. Baik, tanpa membuang masa, Kana terus dengan promosi pertama. Untuk segmen pertama, Kana bawakan tilam Saha Hybrid. Tilam ni menggunakan foam berkualiti tanpa spring. Ia memberikan sokongan baik kepada badan dan mempunyai permukaan lebih stabil ketika tidur. Jadi tilam ni walaupun dalam kategori budget, menggunakan cooling fabric pada permukaannya membuatkan ia tidak terasa panas ketika tidur. Jadi untuk harga tilam Saha Hybrid bersaiz Queen ketebalan 6 inci, harga mula RM1,299, selepas trade-in potongan RM300 dan selepas diskaun RM300 hanya perlu bayar RM699. Jadi nak dapat percuma tak? Yang ni tak dapat percuma tau. Tambah RM1 sahaja dapat tilam bujang 4 inci. Jadi perlu bayar RM700 sahaja. Yang ni package pertama. Package kedua, ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399 selepas trade-in dan juga selepas potongan diskaun tambahan. Jadi hanya RM799. Tak ada percuma ya. Perlu bayar RM1. Tambah RM1 sahaja. Dapat tilam bujang 4 inci. Jadi untuk 8 inci, bayar RM800. Stok promosi terhad. Cepat-cepat dia dapat. Hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Pengantaran percuma, bayaran COD. Baik, pendengar sekalian, kita rehat dulu. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami. Kana akan kembali selepas ini.
2: Okey, baik. Kita rehat dulu. Kita dengar lagu dari Rina Nikki.

0: Belum cukup lagi, belum sudah lagi kan? Kita masih lagi bersama dengan rancangan tajaan dari Herbal Fame, Sederhan Berhad. Hello.
1: Ya, saya.
0: Kan, teruskan.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Karena juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar Radio Terengganu yang telah menghubungi kami sebentar tadi serta yang telah membuat tempahan. Terima kasih juga kerana memberi kepercayaan kepada Herbal Fame HQ. Jadi abang dan kakak, cuba bayangkan kita menggunakan tilam setiap malam selama 6 hingga 8 jam. Jadi dalam setahun, lebih 2,000 jam badan kita berada di atas tilam. Jadi, adakah berbaloi memilih tilam biasa yang hanya berfungsi sebagai tempat tidur atau memilih tilam herba yang memberi kesesan tambahan setiap kali berehat? Jadi, tilam herba bukan sekadar tilam ia gabung dengan herba tradisional yang menjadikan pengalaman tidur lebih selesa dan nyaman. Sebab itulah ramai pelanggan yang pernah mencuba tilam herba tidak kembali menggunakan tilam biasa. Jadi abang-abang dan kakak-kakak tahu tak, tidur yang berkualiti memberi kesan kepada tenaga kita, mood kita dan keselesaan kita sepanjang hari. Jadi kita terus dengan promosi kedua. Jadi untuk promosi kedua pula, kena bawakan tilam premium herba Ayurvedic. Tilam ni merupakan antara tilam premium keluaran Herbal Fame HQ yang menggunakan high density foam yang berkualiti tinggi. Jadi kenapa ramai pelanggan memilih tilam herba Ayurvedic high density foam yang lebih padat dan tahan lama dan memberikan sokongan yang lebih baik kepada badan, tidak mudah mendap berbanding dengan foam biasa dan membantu menguraikan tekanan pada bahagian belakang dan pinggan dan memberikan permukaan tidur yang lebih stabil dan selesa. Jadi kita terus dengan harga promosi tilam herba, tilam premium herba Ayurvedic ni bersaiz queen ketebalan 8 inci argo asal RM1,699. Ada tilam lama boleh terin dengan kita tau. Jadi tilam lama tu tak kisahlah dia nama apa dengan ketebalan berapa. Janji ada tilam lama tolak satu dan boleh beli satu. Dan buat tempahan hari ini dapat diskaun tambahan lagi. Bukan 100, bukan 200, 300 potongan. Jadi harga perlu bayar RM1,099. Dari harga RM1,699 tempah hari ini hanya RM1,099. Tapi ya, khas untuk pendengar pada hari ini, warga-warga Terengganu. Kalau tempah hari ini, diskaun tambahan lagi RM99. Jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk mendapatkan tilam premium herba Ayurvedic. Yang tilam ni gabung dengan 5 jenis herba bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000. Tempah hari ini, kena belanja lagi 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Bayar apabila tilam sampai ke rumah. Untuk bertempahan, sila hubungi kami. Kat syarikat film ada banyak talian. Tapi untuk nak dapatkan tilam herba, pastikan di talian 019-414-4288. Yang mana baru first time dengar kita punya siaran ni, boleh je dapatkan nombor talian ni. Tekan habis saya bagi tahu, 019-414-4288. Baik, sebelum Kana menghairi siaran pada hari ni, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Tilam saha hybrid ketebalan 6 inci hanya RM699 dapat tilam bersaiz queen ketebalan 6 inci, tambah RM1 jadi RM700 boleh dapat tilam bujang 4 inci secara percuma. Dan untuk tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM799, tambah lagi RM1 jadi RM800 dapat tilam bujang 4 inci. Ini promosi pertama. Promosi kedua pula, tilam herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,699. Selepas trade-in dan juga selepas diskaun potongan RM300. Dan tempah hari ini diskaun tambahan lagi RM99. Jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Bayar apabila tidak sampai ke rumah, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Boleh call, boleh WhatsApp kami. Dan bagi pendengar yang sedang mencari tilam super premium herbal sabut, jangan risau, tilam super premium herbal sabut juga masih berada dalam harga promosi dan tawaran istimewa daripada Herbal Fame HQ. Cuma pada hari ini, kerana tidak sempat untuk berkongsi satu persatu harga bagi setiap saiz dan ketebalan. Jadi bagi yang berminat mendapatkan tilam super premium herbal sabut, boleh terus hubungi kami untuk mendapatkan harga promosi terkini serta penerangan yang lebih lengkap. Untuk tempahan dan pertanyaan, 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, pastikan di talian kami untuk dapatkan tilam herba. 019-414-4288. Baik, sampai di sini dahulu. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Jumpa lagi di lain waktu. Salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih untuk tetamu menurut sinaran talian untuk rancangan Tajaan Herbal Fame Seram Bahat. Pada mana-mana ataupun anda yang berminat untuk dapatkan produknya, bolehlah telefon beliau di talian yang telah pun diberitahu tadi. Baik, waktu sekarang 11.15 pagi di Anggun Inspirasimu, jam kedua kita ada teka lagu berganda.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.
2: Seperti biasalah kan, di jam ini DJ Ella nak siarkan keratan teka lagu berganda. Tapi hari ini singkat sikit lah sebab kita ada tamu kejap lagi. Tapi DJ Ella tetap nak siarkan atau nak bagi peluang untuk anda jawab teka ataupun nama lagu atau nama artis lah. Kan nak tetap juga nak siarkan juga kan. Baik, kita dengarkan dulu keratan teka lagu berganda untuk hari ini.
1: Teka

Itu dia, dua keratan, dua lagu lah kan. Tapi kalau tak dapat jawab hari ini, tidak mengapa. DJ Lah tak marah kan, sebab DJ Lah nak bawa ke hari lain kan. Sebab susah ni kan, susah. Adakah yang sudi nak jawab, boleh teks dekat WhatsApp Terengganu FM. Boleh kongsikan lah siapakah nama penyanyi, siapakah penyanyi dan juga nama tajuk lagu tersebut. Baik, kita nak berhibur dulu dengan lagu apa eh? Kita nak dengar lagu dari inilah, dari Putri dan juga Kai, lagunya Hanya Kamu untuk anda.

0: Berganda.
1: Baik, itu dia teka lagu Berganda. Ha, DJ Ila ingatkan susah tapi ramai yang berjawab-jawab. Eh? Tapi DJ Ila ambil dua sahaja pemenangnya. Eh? Ha, jangan merajuk-rajuk tau. Tak elok merajuk, nanti berkedut mukanya. Ha, kan? Seperti biasa, kita punya juara tahta selepas Kimi lah kan. Dulu Kimi, sekarang Farah Farhana dari Dungun. Telah pun berjaya jawab lagu pertama Itu Kamu dan kedua yang pernah nyanyian atau penyanyinya adalah dari kumpulan Estrange. Kan, tahniah Farah Farhana dan juga Kimi Batu Rakit. Dua je DJ Ila ambil, walaupun yang lain-lainnya berjawab-jawab kan, ataupun dengan DJ Ila bagi tahu. Kan, tahniah. Dan seperti biasa, boleh tuliskan nama lagu 90-an yang anda nak dengar hari ini berserta dengan ucapan, insyaAllah DJ Ila akan baca untuk anda. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Sebelum tu kita nak dengar dulu promo uji bakat Bintang Kecil 2026.

0: FM at rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari

0: Baik, Terengganu FM, Mesra Ceria di mana sahaja anda berada waktu dan ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudi dengarkan Terengganu FM melalui RTM Klik juga dan juga melalui ruang udara Terengganu FM. Dan seperti mana hari ini juga kita ada tetamu yang kalau anda tonton di Facebook Terengganu FM, anda boleh tengoklah kan tetamu kita. Kedua-duanya berbaju biru. Kan dia dah janji pun tak tahulah. Kan, tapi tak sama dengan DJ Ila lah kan. Baik, kalau anda tonton di media sosial kami lah kan, yang belum follow atau mengikuti boleh tekan button ikut sebelum kita pergi jauh. Kita nak memperkenalkan tetamu kita di barisan yang pertama di hujung sana berkacamata. Kita bersama dengan Puan Nurul Afifah Sofina binti Azmi yang merupakan timbalan pengarah dari JBS Negeri Terengganu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia punya suara tu nak bagi besukan. Baik, kita juga bersama dengan Timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu.
2: Ya, saya.
0: Okey, Encik Wan Ahmad Razi bin Wan Ramli. Baik, topik yang dibawakan oleh Jabatan Belia dan Sukan hari ini berkenaan dengan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026. Mungkin kita boleh bersama dengan Puan Nurul dulu. Kita nak tahu sebenarnya berkenaan dengan program yang akan diadakan tak lama lagi ni secara ringkas.
1: Silakan. Okay, ya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada DJ Ila dan RTM dengan FM sendiri yang memberikan ruang kepada kami untuk bersama dengan beliau pada hari ini. Seperti mana yang kita sudah maklum, saya rasa ramai orang dah tahu, Hari Belia ni sebenarnya disambut setiap tahun. Begitu juga tahun ini, kita pun tetap melaksanakan Hari Belia di Negeri Terengganu. Kalau ikutkan, 15 hari bulan setiap Mei adalah sambutan Hari Belia di peringkat kebangsaan. Di peringkat untuk negara kita, kita menyambut Hari Belia pada 15 Mei. Dan untuk tahun ini, kita memilih Dataran Padang Kacung untuk dilaksanakan Hari Belia pada 18 hingga 20 hari bulan Jun ini. Dah tak lama dah, hujung minggu ni aja.
0: Maknanya sekejap lagi lah kan. Maknanya hujung minggu ni dah.
1: Ya, betul. Tak lama dah tu. Dari 2-3 hari lagi kita akan laksanakan program kita.
0: Terus dah kita tahu sebenarnya bilakah dan di manakah program ini berlangsung. Tak lama lagi. Hari ini dah hari Rabu. Rabu, Khamis. Maksudnya Jumaat, Sabtu lah. Dua hari lagi ni persediaan okey ke?
1: So far alhamdulillah insyaAllah lah okey. Kita on track dan sebenarnya pelaksanaan ni kami tidak akan mampu laksanakan bersendirian. Kami ada banyak agensi dan strategik partner kami, Majlis Belia Negeri Terengganu dan juga agensi-agensi kerajaan lah yang menyokong daripada awal. Banyak manfaat yang kita bawakan dan yang kelainan yang kita bawa tahun ini adalah pemilihan tempat itu sendiri. Kalau sebelum ni kita akan laksanakan di bandar-bandar, di Kuala Terengganu lah, Kuala Negeri Terengganu. Tapi tahun ini kita bawa kelainan, instead of beliau datang kepada kita, kita yang datang kepada beliau bawa bandar.
0: Sama-sama lah ni.
1: Ya. Yeah. Dan kalau ditanya kenapa Hulu Terengganu? Hulu Terengganu ni ada banyak syarat dengan sejarahnya, di mana agama Islam pun datang di situ. Dan juga banyak sejarah-sejarah pahlawan di Hulu Terengganu. Kalau nak tahu juga, saya rasa sampai dah tahu dah kot, batu bersurat pun dijumpai di situ. Jadi bertepatan dengan tema kita tahun ini, Menggerak Belia Madani. Jadi kenapa? Kenapa Menggerak Belia Madani dan apa kaitannya dengan tempat sejarah ni? Kami mahukan belia untuk bangkit kali ini untuk mengenang kembali perjuangan nenek moyang kita dalam menjaga kedaulatan negara. Di samping itu, inilah masanya untuk menggerakkan belia. Jadi itulah kenapa kami memilih Hulu Terengganu sebagai destinasi lah. Betul, destinasi untuk Hari Belia tahun ini.
0: Okey, baik. Semestinya kalau kita tengok dengan topik lah kan, sambutan festival belia at Hari Belia Negara ni, dia punya mainnya belia lah. Kita pun ada Timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu, Wan Ahmad Razi bin Wan Ramli. Mungkin Cik Wan boleh kongsikan lah sikit kan, semestinya kumpulan sasaran tu belia lah kan. Umurnya berapa kan?
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Ila. Untuk apa ni, kita punya kumpulan sasaran ialah sudah pasti apabila kita sebut Hari Belia Negara ini, sudah pasti kita memfokuskan kepada belia-belia. Dia sama juga macam kita kata kita sambut Hari Ibu, Hari Guru dan sebagainya. Jadi bertepatan juga bertahun ini 2026, umur belia telah diturunkan daripada 40 kepada 30 tahun, bermaksud 15 hingga 30 tahun. Jadi ini adalah kumpulan sasaran kita lah, kumpulan sasaran kita yang terbesar, yang mana kita memfokuskan kepada belia belia khususnya di negeri Terengganu. Jadi tapi jangan pula salah anggap DJ apa ni, kita kata hari belia ni belia-belia saja yang datang, tidak eh Puan Fifa, kita menjemput kepada seluruh warga Terengganu, tak kira lah daripada kecil ke kanak-kanak ke dewasa, orang apa ni, orang warga emas ke, boleh sama-sama datang ke festival belia hari belia negara kita ni, sebab sepanjang 3 hari bermula 18 hingga 20 hari bulan ini, terdapat kita sediakan hampir 50 aktiviti. Hampir 50 aktiviti yang kita sediakan sepanjang 3 hari tersebut, yang merangkumi 5 segmen utama. Jadi segmen yang pertama berkaitan dengan penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Jadi di sini kalau belia-belia khususnya yang nak mencari pekerjaan, boleh bawa resume siap-siap, sebab kita ada perkeso. Perkeso akan ada bersama dengan kita.

0: Okay. Kita ada segmen yang kedua iaitu kepimpinan dan juga kesukarelawanan. Kita ada segmen Malaysia Aktif. Malaysia Aktif ni banyaklah permainan-permainan, aktiviti-aktiviti, bola jaring, street futsal dan sebagainya. Kita ada segmen keempat, inovasi dan juga digital. Dan yang kelima berkaitan dengan kebudayaan, kesenian dan juga muzik. Jadi insyaAllah kelima-lima segmen yang utama ini kita rangkumkan sekali dalam 50 aktiviti tersebut sepanjang 3 hari ini. Dan insyaAllah banyak manfaatnya yang kita akan hidangkan kepada pengunjung-pengunjung tetamu.
1: Maknanya A sampai Z disediakanlah sepanjang berlangsungnya program yang akan diadakan tak lama lagi ni.
0: Betul.
1: Mungkinlah ramai yang cakap program belia ni banyak sangat kan, merata-rata tempat ada, bukan Terengganu sahajalah. Pada pendapat Cik Wan sendiri, sejauh manakah festival ni dapat bantulah memperkasakan lagi, mempergiatkan lagi belia ni di negeri Terengganu, khususnya di hulu Terengganu lah, kan, setempat tu.
0: Baik, sebenarnya kita buat sambutan Hari Belia pada tahun ini, sebagaimana Puan Afifah pun sebut, tahun ini hasrat KBS juga, Kementerian Belia Sukan, iaitu nak mengadakan Hari Belia ini di kawasan luar bandar. Antara objektifnya adalah kita nak meraihkan, kita nak menyantuni belia-belia yang berada di kawasan luar bandar. Jadi peluang ini yang kami akan gunakan sepanjang 3 hari 18, 19, 20 ini untuk kita sama-sama menyantuni, untuk sama-sama kita bekerjasama dengan belia-belia, khususnya belia setempat di Hulu Terengganu, untuk kita bagi pelbagai peluang-peluang. Ada peluang pekerjaan yang akan disediakan oleh Perkeso tadi sebagaimana saya sebut. Ada pelbagai aktiviti yang kita hidangkan. Dan kami juga tak naklah orang kata habis program 3 hari tu, habis one off saja.
1: Habis macam tu saja.
0: Jadi kita boleh bawa. Jadi kalau ada belia-belia di peringkat kampung-kampung, ada apa-apa masalah, ada cadangan dan sebagainya, boleh rujuk kepada kami di Majlis Belia Negeri Terengganu. Dan kami akan bawa perkara tersebut ke pihak jabatan lah. Jadi ini angkatnya satu rangkaian yang cukup baik lah untuk kita bawa suara-suara belia ni lah.
1: Maknanya JBS Terengganu dengan Majlis Belia Terengganu ni dia rapat lah.
0: Memang tak boleh pisau lah, kita kata
1: adik beradik kandung lah. Okey, baik, kita ada lagi soalan di bahagian kedua. Sekali lagi, namun kita nak berhibur dulu lah dengan lagu dari ST12, Aku Masih Sayang.

0: Okey, baik saudara, kita masih lagi menerusi temu bual bersama dengan tetamu di Konti Terengganu FM bercakap berkenaan dengan Festival Belia at Hari Belia Negeri Terengganu. Dan kita bersama dengan Timbalan Pengarah JBS Terengganu dan juga Timbalan Presiden Majlis Belia Terengganu, Puan Nurul. Kita nak pergi ke Puan Nurul pula. Kan? Kita nak pergi ke kakaknya sebelum kita nak balik kepada adik dia lah. Berkenaan dengan program sambutan Festival Belia ni, setakat mana peluang ataupun jaringan lah, networking bersama dengan pemimpin belia, mungkin ada usahawan ataupun ada agensi kerajaan, komuniti setempat, sebut belia sahaja kan merajuk pula. Kan?
1: Untuk makluman juga ya, kami ada banyak jawatankuasa, kami ada jawatankuasa pekerja dan banyak juga agensi yang bekerjasama dengan kami. Menariknya program ni kita tidak hanya tumpukan kepada kerajaan persekutuan saja. Alhamdulillah kerajaan negeri, agensi negeri, persekutuan, NGO setempat dan juga segala komuniti memang bekerjasama dengan baiklah. Dan kalau dapat dilihat pun kerajaan negeri pun turut sama daripada awal sehingga sekarang memberikan sokongan. Dan juga kalau tengok majlis sendiri pun, majlis setempat pun memberikan maklumat yang baik. Seperti mana yang Ustaz maklumkan tadi, Perkeso ada bersama
0: ada
1: kami
0: juga.
1: Mana-mana yang nak cari kerja tu jangan lepaskan peluang. Lain-lain seperti kita juga ada jualan ramah. Mana-mana yang nak berbelanja dengan kadar yang sangat memuaskan dengan harga yang berpatutan, mungkin boleh datanglah untuk bersama pada hari berkenaan. Ada juga kami pun bawa juga larian ya, kalau untuk makluman semua, larian kalau sebelum ni kita dengar larian dalam bandar, ini larian di luar bandar. Dia macam dah merintas desa dah ni. Jadi kami bawakan rumah bersama juga untuk bersama. Dan banyaklah kalau nak cerita, ada banyak sangat agensi. Dan rugi tau, saya cakap satu je, rugi kalau tak datang.
0: Rugi
1: sebab dah macam one stop center dah. Datang SPRM pun bersama kami. Jadi hari berkenaan merupakan hari untuk kita mengiktiraf dan menunjukkan potensi belia. Jadi datang dan terokalah apa yang kita boleh buat dengan diri kita sendiri. Kami di Jabatan Belia Sukan dan Menteri dan Jabatan Majlis Belia Sukan, Majlis Negeri Terengganu, menyediakan platform itu dan juga untuk belia-belia datang dan meneroka potensi diri.
0: Memang tak rugilah.
1: Tak rugi datang.
0: Peluang tu maksudnya daripada pintu rumah sampai pintu dapur tu memang dah tersedia.
1: Betul. Tersedia hanya untuk belia. Dan bukan itu saja. Yang menarik juga, kita ada program kenduri sekampung. Di samping, kalau dulu sama, lama dah saya tak dapat menikmati rewang-rewang. Kita tak pernah tak ada. Sekarang ni asyik catering kan. Tapi program kali ni kita bawakan anak-anak muda bersama untuk bersama rewang kampung dengan masyarakat setempat.
0: Kayak bawang eh.
1: Jadi kalau nak rasa peluang itu, datang bersama
0: dan sertailah.
1: Ya, betul kan?
0: Baik, kita nak ke Cik Wan pula. Dari segi penyertaan, boleh kata semua lapisan masyarakat ke, kawasan setempat tu sahajakah, ataupun semua penduduk ataupun rakyat negeri Terengganu?
2: Okey, baik. Untuk penyertaan kita di Festival Belia Hari Belia Negara Perikatan Negeri Terengganu ni, kita ada beberapa acara yang mana kita membuka penyertaan kita lah. Antaranya saya boleh sebut di sini, iaitu Larian Santai HBN Hari Belia Negara. Yang ni untuk penyertaan ni kita buka kepada seluruh orang kata seluruh peringkat lah, daripada kanak-kanak, daripada dewasa, dan untuk orang awam dan sebagainya lah. Jadi untuk maklumat berkaitan dengan larian ini, siapa yang berminat untuk menyertainya boleh pergi ke Facebook Majlis Belia Negeri Terengganu. Boleh lihat di sana ada iklan-iklan yang kita letak, dan hebahan-hebahannya. Dan yang paling penting, bagi para pelajar sekolah yang menyertai larian tersebut ataupun yang hadir kepada program kita ni di HBN kita ni, akan dapat markah PAJSK.
0: Untung.
2: Memang kata tak rugilah. Jadi kena datang ramai-ramai. Yang paling penting, sampai tu kena scan QR code lah. Dan juga kita juga tidak ketinggalan, kita ada apa ni, festival food jualan daripada Decover Fest. Jadi Decover Fest ni dia menyediakan lebih kurang 40 vendor-vendor makanan-makanan viral lah. Jadi boleh berbelanja di sana
0: sambil bersukan sambil makan.
2: Ya, sambil sukan makan boleh. Dia makan sukan lagi.
0: Okey, baik. Pukul 12 nanti kita ada berita bulletin Terengganu FM. malam, berita tengah hari. DJ Lan nak kasih ataupun nak beri dekat Puan Nurul 1 minit dan juga Encik Wan 1 minit nak kongsikan harapan dan juga apakah yang diinginkan dengan penganjuran festival belia, hari belia peringkat inilah Negeri Terengganu. Silakan.
1: Kami sebagai wakil penganjur sangat mengharapkan kehadiran dan juga sokongan daripada belia-belia, bukan saja belia tapi merentas generasi mak ayah pun boleh sama-sama juga untuk mendapat manfaat. Kerajaan boleh menjadikan macam-macam inisiatif, tapi kalau tidak diambil peluang itu, siapa lagi?
0: Yeah.
1: Jadi datanglah beramai-ramai. Macam saya maklumkan tadi, tak rugi. Malahan saya yakin akan bawa pulang sesuatu lah untuk membangunkan diri kita, potensi kita sebagai anak muda.
0: Cik Wan?
2: Okey, baik. Di kesempatan ini saya nak mengajaklah seluruh warga Terengganu, khususnya belia-belia, jangan lupa tarikh kita 18 hingga 20
0: 3 hari
2: 18, 19 dan 20 di dataran Padang Kacung. Jadi terutamanya orang Telemong, ramai-ramai kena turun pakai turun Melaka. Okey, insyaAllah banyak aktiviti yang kita sediakan, insyaAllah tidak rugi sebagaimana Puan Afifah sebut tadi. Dan insyaAllah kita gunakan kesempatan untuk sebenar hari belia ini untuk kita sama-sama menggerak belia itu sendiri, insyaAllah.
0: Mana tahu jumpa kawan, jumpa jodoh, betul. Di hari belia lah. Baik, terima kasih banyak-banyak untuk tetamu-tetamu kita, iaitu Puan Nurul Afifah Azmi, Timbalan Pengarah JBS Negeri Terengganu, Encik Wan Ahmad Razi Waramli, Timbalan Presiden Majlis Belia Terengganu, untuk topiknya yang dibawakan khas hari ini, sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu. Ila doakan semoga berjalan dengan lancar, dan tahniah di atas penganjuran program sebegini. Dan di Ruang Ada Jodoh, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Zon Inspirasimu, 12.07 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Ha, kan bila dah waktu tengah hari, rasa lapar lah pula eh. Ha, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan DJ Ilham Nusi live TikTok Terengganu FM dan juga di WhatsApp Terengganu FM yang tak henti-henti eh buat permintaan lagu 90-an. DJ Ilham ambil yang atas-atas tau. Ha, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang cepat lah maksudnya kan. Pukul 12 je dia hantar tu, ha, DJ lah terima kan. Kita tak boleh nak tarik-tarik macam tu je eh. Tapi jangan merajuk sebab kita ada seleksi 90-an setiap hari di segmen Anggun Inspirasimu kan. Ramli Lazim, salam selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari juga untuk saudara. Tak ada permintaan lagu ke hari ni? Boleh je, tapi hampir dah penuh ni. Kan hampir dah penuh dah. Kita ada Pok Sohok, tak boleh nak tap-tap screen sebab tak boleh gaji eh, tek. Oh, nak gaji pulak kan. Mandunga, assalamualaikum dan salam. Semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki dan ceria sokmo, insyaAllah. Pakat-pakat ceria sokmo lah eh. Okay, Fahmi, beres. Okay, beres-beres juga kita nak ikuti rancangan syukur ulangan untuk waktu ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus dengan tajuk nya adalah orang-orang terawal masuk syurga.
1: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari. Terbitan Zulkifli Yusof.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi SAW bersabda, awwalu man yud'a ila jannati alhamaduna lillahi alladhina yahmaduna fis sarai wad dharra. Antara orang-orang yang terawal dipanggil masuk syurga. Okey, so esok kita dah apa benda berpindah kita daripada alam dunia ke alam barzah. Alam barzah itu kita duduk situ menunggu alam kiamat. Masa yang berbeza daripada alam dunia barzah ni tak usah kira lah. Dan kemudian akhirnya kita dihimpunkan di padang mahsyar. Ditimbang, timbang, timbang, insyaAllah kita orang yang beriman, khususnya orang Terengganu ni, orang beriman, orang semayang bang, puasa molek, kan, orang baik-baik, insyaAllah akan tergolong dalam golongan ahli syurga. Tetapi ialah keistimewaan Allah ini bukan hanya sekadar terhenti begitu saja. Selepas daripada apa benda tahu kedudukan ahli syurga ini, kan, maka antara orang yang terawal dipanggil masuk syurga, first class, panggilan pertama, siapakah orang yang bertuah yang dipanggil apa benda merasmikan syurga ini? Alhamduna lillah, orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, puji Allah dalam keadaan dia redha, dalam keadaan dia tenang, dalam keadaan dia suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah hebatnya beriman kepada qada dan qadar ini sehingga kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat redha tuan-tuan, tetapi hamaduna lillah alladhina yahmaduna fis sarai wad dharra. Kita redha dan mengucap syukur, memuji Allah Ta'ala pada senang dan susah. Kadang-kadang kita waktu senang, kita alhamdulillah makan nasi Arab, lauk kambing, golek kan, alhamdulillah kan. Tetapi tiba-tiba apa benda keluar daripada kedai kan, tersandung dia punya pintu tu, jatuh kita. Jaranglah kita dengar alhamdulillah. Jarang tuan-tuan kan. Ayah tu ada. Pia pula letak-letak apa benda kayu kat sini ni. Tu ada. Tapi jaranglah dengar alhamdulillah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita usahalah jadi macam ni kan. Jadi orang yang memuji Allah Taala waktu senang, waktu susah. Yang ini, orang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga first class. Yang orang pertama sekali dipanggil untuk masuk syurga. Ya, kadang-kadang kita apa benda ingat maknanya susah kita susah hati kan, senang kita senang hati, betul. Tetapi sebenarnya Nabi ajar kepada kita supaya senang hati dalam semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal, atas setiap apa juga keadaan, senang susah. Sebab senang susah itu kira-kira kita. Kita yang timbang ni susah, ni senang. Tetapi di sisi Allah ini kurniaan. Itulah yang diajar oleh arifin billah, ulama-ulama tasawuf yang mencapai makam darjah yang tertinggi. Dia memandang itu sebagai kurniaan daripada Allah. Ini pemberian daripada Allah. Cuma kita yang kategorikan dia ini senang, ini susah. Di sisi Allah itu pemberian. Maka kau bersyukur tak? Kita alhamdulillah sebab kita dapat nikmat. Maka Allah Ta'ala bagi susah supaya Allah Ta'ala dia ada pahala yang dia sediakan untuk kesusahan tadi. Kita pun alhamdulillah. Jadi kita belajarlah tuan-tuan. Kita belajar jadi orang yang suka hati dengan Allah Ta'ala, redha dengan Allah Ta'ala, senang

terpeju kan, dalam keadaan oi kita masuk syurga awal lah. Itu orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala pada ketika senang, pada ketika susah. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: Dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda. Jom layan seleksi 90-an dalam lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Okey, baik, Terengganu FM, mesra ceria. Jom kita nak mulakan dah pendengaran kita kepada lagu-lagu seleksi 90-an. Namun DJ lah nak utamakan pemenang untuk teka lagu berganda dululah. Kita nak siarkan lagu dari Farah. Farhana Dungun katanya dia nak minta lagu Eka Matra hanya satu persinggahan. Tapi ayat dia hujung tu kan dia ada deh. DJ Ila, nanti seleksi 90-an nak lagu Eka Matra hanya satu persinggahan deh. Tapi kalau dalam list tu tak adalah deh kat belakang tu. Yang kedua, pemenang kita yang kedua seleksi 90-an dapat nombor 2 tadi, nak minta lagu Slam tajuknya Suratan ataupun Kerana Pepatah Lukaku Berdarah You Kiss. Sama ada lah tu ataupun atau salah satu. Baik, terima kasih untuk anda yang sudi. Jom kita layan lagu-lagu 90-an di waktu tengah hari ni, sambil buat kerja, sambil memandu, sambil berniaga, sambil apa-apa sahaja yang boleh menggembirakan anda dengan lagu-lagu 90-an.

0: FIFA 2026. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua. Hati-hatilah berada di mana-mana sahaja scammer ni kan. Ada yang scammernya baik-baik depan kita, belakang kita ada scam juga. Kan, terima kasih semua yang menonton di live TikTok Terengganu FM. Ada yang jumpa di Jila tapi tak tegur semalam. Tak acil lah macam tu, dia main intai-intai gitu eh. Abi tanya, nasi ayam kemarin market tu okey ke? Okey kan. Abi duduk depan dia, siapa duduk khabar? Oh, ya ko. Aduh. Seganlah kitanya. Tak berapa nak siap, ke? Okay? Macam itulah. Daini sabun wangi katanya hari apa DJ Ilan last kat konti. Adalah kita nak buat surprise sikit. Di mana hari last DJ Ilan tu, siapakah yang bertuah? Kan DJ Ilan akan announce lah kot. Kan? Okay, terima kasih untuk anda semua kan yang sudi. Ada yang cakap tak pernah biasa nampak, tak biasa nampak DJ Ilan. Dia kadang-kadang pergi segmen pagi kan, kadang-kadang ada pukul 10 macam itulah. Kan tak, kita tak sehaluan untuk waktu-waktu begitu. Kan ada yang kadang-kadang tune TikTok jumpa DJ Ilan, kadang-kadang tidak kan. Tapi kita ramai je barisan penyampai-penyampai Radio Terengganu yang ada eh. Kelantan FM ke Terengganu FM ke, tetap DJ. Betul kan, kita bekerja di bawah satu bumbung RTM untuk menghiburkan dan juga menyampaikan maklumat kepada anda. Baik, kita ada lagi lebih kurang 30 minit. Kita nak habiskan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat DJ lah, menusia seleksi lagu 90-an. Kita ada lagu dari Stins, Adakah Kau Setia? Dan juga ada yang minta dengan DJ Ilan tadi dekat live TikTok, Benci Kusang Kesayang Sonia untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Besut Setiu 96.2.

0: FIFA 2020 hendap. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
1: Piala Dunia FIFA 2020 hendap.
2: Dungun 97.7.
3: Okey, baik saudara, di hujung-hujung nak ke pukul 1 nanti kita ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama satu tengah hari dan kembali bersama semula menerusi segmen Anggun Inspirasimu. Ijilah teman anda sehingga ke pukul 2 petang dan pukul 1.30 nanti sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah untuk edisi hari ini, Muhasabah dengan Akhlak Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Apapun, di waktu ini kita masih lagi ada berbagi satu lagu lagi ya, untuk kita tunaikan permintaan sahabat kita kan, katanya nak minta lagu dari Iklim Sandiwara Cinta Semusim. Terus berhibur bersama dengan kami Terengganu FM.
4: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid, yang maksudnya datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh

0: bercerita boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ni kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duk bagi makan, duk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam. Tetapi suami dia tu, yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika kematian itu pasti akan datang. Wallahu a'lam.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kataku wahai Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang tidak akan aku bertanya mengenainya selain daripadamu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku percaya dengan Allah, kemudian luruslah. Hadis diriwayat Muslim.

kepada Allah. Tunduk mana dulu derhaka kepada Allah masa hidup atas dunia. Kurang hajar dengan Allah, biadab dengan Allah, buat main-main dengan Allah, langgar perintah Allah. Sekarang baru tahu siapa Allah tu sebenarnya. Tunduk malu sambil berkata Rabbana, baru tahu Tuhan tu, Allah tu Tuhan dia. Oh, dulu tak sembah Allah pun, ataupun dulu main-main dengan Allah, semayang pun tidak. Bila dah mati, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami sudah lihat, kami sudah nampak. Ulama-ulama tafsir bila mensyarahkan ayat ini menyatakan bahawa apa yang mereka nampak, mereka nampak api neraka dah. Mereka tak nampak lain, hak paling besar api neraka lah bagi orang berdosa pada hari kiamat ataupun lepas mati. Paling hak nampak api neraka. Absorna, ya Allah, takutnya api neraka, ya Allah. Bayangkan api dunia pun kita nampak menakutkan, ni api neraka 70 kali ganda lagi menakutkan, dengan merah dengan hitamnya api tu. Wasami'na, ya Allah, kami telah dengar. Dengar apa? Kata ulama tafsir, kami sudah mendengar suara api neraka tu tunggu nak memamah kami, nak meratah kami. Tuan-tuan dengar kan, kalau rumah dibakar, rumah tu terbakar, api sedap je meratah. Sedap kan? Ya Allah, sedapnya ni makan rumah tu. Tinggal-tinggal tak ada rumah dah, tinggal habuk je. Dia makan. Bunyi api tu makan atas dunia pun takut dah. Bayangkan sekali ratah, tuan-tuan, berapa hektar hutan di Australia tu. Itu baru api dunia tu. Dia ratah habis, habis pokok-pokok, dengan binatang pun habis mampus. Ini kan api neraka 70 kali ganda suaranya menakutkan. Kita dengar api dunia tok-tok-tok-tok-tok, api neraka 70 kali ganda suaranya pun lagi dahsyat, lagi menakutkan. Habis tu kamu dah lihat, kamu dah dengar, apa lagi cakap? Farji'na na'mal saliha, wahai Tuhan kami, maka dengan sebaik itu kami merayu, kembalikan semula kami hidup atas dunia. Minta dengan Allah nak apa? Dah tengok, dah dengar, nak apa? Kami nak hidup balik. Hak mati nak hidup balik. Hidup balik, nak buat apa hidup balik? Na'mal saliha, kami nak beramal soleh. Dulu kami tidak soleh, kami langgar perintahmu, ya Allah. Kami sia-siakan syariatmu, ya Allah. Kami main-mainkan akidahmu, ya Allah. Sekarang kami nak taubat, kami nak hidup balik. Bagilah peluang, ya Allah. Kenapa sekarang? Inna mukinu, sebab sekarang kami sudah yakin. Sebab apa? Dah nampak neraka, sudah nampak dia tu salah. Dia ingat dia betul atas dunia. Cakap sedap atas dunia, masya Allah. Yang ni tak betul, agama tak betul, akidah ni tak betul, jawi tak betul, jakim tak betul, apalagi semua tak betul. Nampak semua tak betul lah. Kalau orang tak semayang ikut suka dia, kalau untuk buat minum awak ikut suka dia, itu hal dia dengan Allah. Kalau kita maksiat tu semua urusan peribadi dengan Allah. Jangan taklah kita nak sekat-sekat dia nak kahwin sama sejenis, ikut suka dia lah. Pandai cakap atas dunia kan, bila mati di hari akhirat baru tahu salah rupanya. Nak buat apa? Nak hidup balik boleh tak? Please lah Allah, please lah. Second time kami confirm kami akan beramal soleh. Tapi tidak ada peluang kedua lah. Peluang kedua hanya hidup atas dunia. Peluang kedua, selagi buka mata bernafas, Tuhan bagi peluang. Dah tutup mata buat selama-lama tidak bernafas, tidak ada lagi peluang. Tak ada, tutup dah. Sebab tu taubat, tuan-tuan, dia tutup dengan dua perkara, sama ada kiamat alam ini ataupun kiamat manusia itu sendiri. Dah kiamat, kerana habis dah, hancur dah, hancur alam ataupun hancur manusia, tutup pintu taubat. Allah Ta'ala bagi kita peluang. Setiap-tiap hari buka mata bagi peluang, buka mata bagi peluang. Kita tak sedar. Sebab itu kena sedarkan diri kita. Alhamdulillah hari ini umur kita kalau ikut angka dia bertambah. Ikut angka atas dunia dia bertambah. Ikut angka yang ada di Lauh Mahfuz kita makin berkurang. Ikut angka dalam surat Beranak makin bertambah. Ikut angka dalam simpanan Allah, umur kita makin kurang, makin kurang. Sebab kita dah guna dah. Puan-puan dah guna berapa banyak umur? 70? 60?

0: 50. Kita dah guna dah. Artinya makin kuat. Tuan-tuan isi minyak penuh. Isi minyak penuh. Tuan-tuan pun bawa kereta sampai ke Terengganu. Berapa bal lagi ada? Sikit dengan. Itulah umur kita. Perjalanan hidup tu ibarat sampai Terengganu dah. Jauh dah. Ha, maknanya kita kena sedar. Tuan-puan lagilah kena sedar. Saya boleh lagi ikut adat. Mati dia tak kira muda tua, tapi ikut adat. Adat, kita cakap ikut adat, kebiasaannya begitu. Mati dia tak kira sihat sakit, mati dia tak kira kaya miskin, mati dia tak kira orang besar orang kecil, dia mati tak kira pegawai tinggi pegawai rendah. Datang masanya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan berkurang ataupun cepat ataupun terlewat satu saat ataupun terlebih satu saat. Saya nak sebut, cuba kita buat satu perubahan. Dia tak kira lah bulan hijrah ke, tahun Masihi ke, tak ada masalah. Kalau orang ahli motivasi, pakar psikologi, motivator, kaunselor, dia akan cadangkan bila nak buat perubahan, nak buat sekarang. Mungkin mungkin orang kata, Allah Ustaz sekarang. So dia akan cari, dipanggil satu saat yang orang putih panggil the perfect moment. The perfect moment ni tuan-tuan, itu yang paling penting dalam hidup kita. Sempena hari lahir yang ke 70 nak berubah, ya. Dah lewat sangat dah tu. Sempena, yalah, saya nak, bila tuan nak, puan nak berubah, saya nak berubah setelah saya berkahwin. Saya akan berubah, saya akan pakai tudung, pakai niqab, pakai tutup aurat. Sekarang biar dulu, sebab saya nak enjoy dulu. Dah kahwin, dah jadi isteri orang, saya akan berubah. Awak bila nak berubah, saya akan berubah. Saya tidak akan ambil rasuah setelah saya balik haji nanti, ya. Dia akan jadi perfect moment tu. Mana satu saat yang yang sesuai dalam hidup dia. Ada orang bila dah pencin dia nak berubah. InsyaAllah bila saya dah pencin, saya akan selalu datang ke masjid. Saya akan datang kelas contohnya. Sekarang saya sibuk, minta maaf, ya. Bila nak berubah, setelah saya dapat cucu saya akan berubah, ya. Jadi bila balik haji, balik umrah, itu the perfect moment dipanggil. Termasuklah awal tahun baru, sama ada baru Masihi ataupun baru hijrah, tak ada masalah. Yang penting sebenarnya kita berubah. Dan yang paling penting dalam perubahan kita ialah satu benda yang sangat penting dalam hidup kita, dunia akhirat, ialah persoalan yang berkaitan dengan akhlak. Sebab dia menjadi perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Nabi sebut apa? Innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hidup lagi, maka tengok akhlak kita. Akhlak kita makin mulia ke makin hina? Makin teruk, makin buruk, ataupun makin terpuji, ataupun makin terkeji? Cek dan hidup kita. Kita tak ada kata kita baik. Walaupun orang nampak kita baik, baiklah. Hanya kita yang tahu kita ni baik ke tak baik. Hanya kita yang tahu kita baik ke tak baik. Betul orang tanya Ibrahim bin Adham, sejak bila tuan tuan kenal Tuhan Allah yang sebenar-benarnya? Dia kata baru 10 tahun. Padahal umurnya dah 60-70 dah. Orang tanya dia, sejak bila awak kenal Tuhan awak? 10 tahun lepas baru saya kenal Tuhan saya. Tak ada masalah, dia mengaku. Sebelum ni dia tak kenal. Contohnya apa? Tengok diri kita semayang main-main, akhlak dalam solat. Akhlak dalam solat dari segi fizikal pun nampak dah. Fizikal kadang-kadang pakai pelekat selai je. Padahal saya bila saya baca Instagram, Allah raja segala raja, dia kata. Jadi kalau kamu mati, kamu akan jumpa Maharaja Beta. Dia tempelak lah orang-orang yang sedang mempertikaikan agama Islam sekarang. Tapi saya tertarik dengan ayat dia tu. Dia kata Beta raja dunia, Allah tu raja segala raja. Masya Allah. Kalau kita jumpa sultan, jumpa raja, menghadap di istana dia, tuan-tuan, apa pun kita buat, pakaian macam mana? Agak-agak puan-puan pakai macam ni ya? Oh, tak ada. confirm pakai yang baru abaya, ya, yang termoden, yang ada lip lap tu butang-butang tak apa lah, labuci ke apa tak tahulah, datang peti mati terus kena kilat apa semua kan. Banyaknya lip lap tu, tapi itulah nak jumpa haji sehari tu pakai pun. Saya ingat saya sendiri pun pakai, oh nak menghadap sultan, ya ustaz, pakai macam mana ustaz? Masuk istana kena pakai baju kebangsaan. Baju warna apa? Warna hitam. Pergi kedai tu Masyid, cari baju saya cari, biar kena kemas lah, tak nak longgar-longgar gitu lah. Kemas. Okey, ni okey. Saya pun ni okey. Size M, oh cantik size M. Lepas tu pakai sampai, dia tak sampai biasa hijau, kuning, biru. Tak boleh ustaz, ia macam songket tu. Wah, tengok 3,000 ni 5,000. Tak ada ratus-ratus, 300 ada tak? Boleh lihat 300. 300 tu mahal bagi saya. Nak pakai sehari tu je. Tapi beli juga harta paling murah pun. Nak pakai smart ni. Depan siapa? Sultan, jangan main-main. Tuan-tuan, songkok ni. Tak boleh ustaz, kau pakai tengkolok. Tengkolok desta tu. Lagi keris. Tengkolok nak pakai buat apa? Tak apalah. Tengkolok ustaz dengan apa keris ustaz, ustaz sewa je. Sewa. Sanggup sewa tu. Nak masuk, nak menghadap sultan, raja di istana sempena hari anugerah darjah kebesaran, pingat-pingat bintang-bintang kebesaran. Masya Allah. Tuan-tuan, bila menghadap Allah, akhlaknya KO. Kan plekat selai, hak tu plekat tidur tu, hak tadi humility mana tadi tu, dia punya belakang ke plekat tu dah spring. Kan akhlak dengan Allah. Walaupun ulama kata pun sah, sebab tutup aurat antara pusat dengan lutut, sah, memang sah. Tapi akhlak, kita bincang berakhlak ni, tidak rasa keagungan Allah. Sebab tu Ibrahim bin Adham kata, aku kenal Allah baru 10 tahun yang sudah. Maknanya kalau orang pakai macam tu, dia belum kenal lagi siapa Allah. Dari segi sah, sah sebenarnya. Tapi macam ni nak jumpa aku. Ngok rambut serabut-serabai, beruh gigi pun tidak, mandi pun tidak, ambil wuduk lebih kurang, pakai plekat yang sama, hapas jadah, Allahu Akbar, tergau-gau ketiap, gau-gau kan, macam King Kong pun semua. Sah, tapi akhlaknya. Kita bincang ini soal akhlak, tuan-tuan. Akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia yang sangat disayangi oleh Allah. Manusia yang sangat disayangi oleh Allah, kata Nabi, ahabbu ibadillahi ilallah. Ahabbu ibadillahi ilallah, hamba Allah yang antara ramai-ramai hamba Allah yang paling disayangi di sisi Allah, siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Itulah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Sebab itu saya nak bawa diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba muhasabah diri, koreksi diri tentang akhlak kita. Kalau ada kita, cik akhlak aku kat mana yang tak bagus? Cik lah, jangan cari yang bagus. Cari akhlak yang tak bagus namanya apa? Dengan isteri, dengan suami, dengan anak, dengan Allah, dengan Nabi, dengan jiran. Dengan Nabi pun ya juga. Ya. Tuan-tuan, contoh dengan Nabi. Bila dengan Nabi, tuan-tuan, kita kadang-kadang, saya sebut ya, macam mana ya, kita tak rasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Sebab barangkali bukan jadi satu budaya kita barangkali. Saya tak tahu. Saya duduk negara Arab, bila belajar, ya, kita kadang-kadang kejutan budaya tu ada, terkejut tengok. Kita Melayu lain, Arab lain, budayanya berbeza. Tapi kejutan budaya tu tidaklah begitu teruk sebagai orang yang tidak, yang belum cukup umur pergi ke negara barat. Lah, kejutan budaya lagi teruk. Hak tu terselak sana, terselak sini. Hak ni lain. Kita tengok orang Arab, dia punya kotor, gitulah, terkejut. Kencing kat dinding. Biasa kencing kat dinding. Orang Arab kan dia pakai jubah. Senang. Spender tak pakai. Dia rasa nak kencing, dia selak naik ke atas, dia pancuk kat dinding tu. Sebab tu jangan bersandar di dinding ya. Anjing. Apa ni? Itu tempat tandas dia. Pokok-pokok, jangan duduk buah pokok, sandar buah pokok. Pokok pun jadi mangsa keadaan juga ya. Dia tembak pokok tu. Bila saya lalu, saya tengok, pelik lah. Kita tak biasa tengok orang kencing mata-kata gitu. Orang tua tu, budak-budak, tak kira lah. Ni orang tua dia kencing, kita tengok lah. Masa pelik. Dia tengok saya, dia marah lah. Aib, aib. Dia marah saya. Saya telah melakukan perbuatan aib sebab melihat dia. Pula dah. Engkau tak aib. Akulah aib. Terkejutan budaya. Tapi ada hak bagus. Apa budaya Arab yang bagus? Budaya Arab yang bagus, mereka rasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka. Contoh paling senang tuan-tuan. Orang Arab, dia suka bergaduh. Orang Arab ni. Kalau dia bercakap sama, dia bercakap sama-sama dia kawan macam bergaduh. Masya Allah, neraka jahanam pun semua keluar. Tapi tengok dia tak bertumbuk. Dia cakap aja macam nak bergaduh. Oh, keluar helio satu baldi. Masya Allah, iblis semua keluar. Bila bergaduh dua orang macam tu, datang seorang hamba Allah agak lebay sikit, datang duduk tengah-tengah. Ya Syekh, sallu ala nabi. Ayat dia, sallu ala nabi, maksudnya selawatlah kamu berdua ke atas nabi. Tunggu diam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu diam, tak gaduh dah. Sebab nabi datang bawa akhlak yang mulia. Nabi datang mendamaikan dua orang bergaduh. Jadi itu yang tak berlaku kat Malaysia. Tak berlaku tuan-tuan. Kita tengah bergaduh, ada datang salam nabi. Hak salam nabi tu kena pukul dulu. Jangan campur. Salam nabi. Dia tak nampak itu akhlak dengan Rasulullah tu. Sebut nama nabi pun kita rasa segan, malunya bergaduh. Sebut nama nabi tu ada nilai pada sallu ala nabi di kalangan orang Arab. Orang Arab marah-marah kita. Saya senangnya orang Arab marah-marah. Ya Syekh, sallu ala nabi. Diam. Iya. Itu modal dia. Akak-akak kalau pergi tanah haram, pergi masjid haram, masjid Nabawi ke, pergi ke Aqsa ke apa ke, Mesir ke, negara Arab. Kalau dia marah kat kita, ya Syekh, sallu ala nabi. Diam dia. Mati kutu dia. Dia pun senyum balik. Mungkin dia bagi kita duit ke apa. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kita berakhlak ni. Kalau tadi saya sebut, nabi sebut Allah sangat sayang pada hamba-Nya yang berakhlak mulia. Nabi pun sebut dalam sebuah hadis baginda, nabi kata apa? Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya orang yang paling aku sayang, kata nabi, wa aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat dengan aku tempat duduknya pada hari kiamat. Kenapa nabi kata pada hari kiamat? Sebab kata, kalau nabi kata di dunia, sahabat lah. Kita tak masuk. Apa dekat duduk dengan nabi di dunia ni? Sahabat-sahabat, isteri nabi, ahlul bait, cucu nabi, menantu nabi. Dan kita tak sempat hidup dengan nabi di dunia, maka kita tak termasuk senarai itu. Tapi nabi ni manusia bawa rahmatan lil alamin. Hadisnya pun bawa rahmat. Dia kata apa? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling aku sayang di kalangan kamu dan orang yang paling dekat dengan aku tempat duduknya pada hari kiamat nanti, kata nabi sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling bagus akhlaknya. Hak tu nabi sayang. Hak tu paling dekat seat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita subhanallah, tuan-tuan ya, tengok ya. Kita pergi Masjid Nabawi, muslimat. Pergi Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabi, puan-puan duduk kat mana? Duduk kat mana? Masuk Masjid Nabi, puan-puan duduk kat mana? Kat mana? Kat mana? Raudah. Raudah, sebab nabi sebut antara mimbarku dengan rumahku ialah taman syurga. Kita cuba cari timing tu, kat mana nak pergi, bila nak buka rautah untuk perempuan kan. Kita pun carilah mutawifah perempuan mana, ustazah apa semua masuk rautah, dia bawa kita masuk duduk dalam rautah. Masya Allah. Tak sama tempat lain, sebab tu Nabi sebut taman syurga, rautah tu. Ah, tuan-tuan. So atas dunia pun kita pilih tempat. Pilih tempat. Di dunia ada tempat yang bagus. Kalau masjid ada raudah, sah yang pertama. Bagi orang laki-laki lah, sah perempuan-perempuan lah, hak laki-laki sah yang pertama. Ah, tempat duduknya. Kalau panggil wayang, sah yang ke bawah. Belakang sekali kan, bukan depan. Sah pertama buat apa tu yang suara tu menengok kan. Ah, belakang. Kalau stadium tengok bola, sah yang ke mana? Depan. Lain. Tengok sah. Itu tempat duduk atas dunia. Okey, dalam flight naik emas, puan-puan duduk kat mana? Depan. Kalau naik firefly, belakang. Pandai pula pilih. Cuba pilih tempat duduk kita pada hari akhirat pula. Kat mana duduk? Sebelah Nabi. Siapa-siapa duduk sebelah Nabi, selamat dia. Selamat. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku, kata Nabi, orang yang paling bagus akhlaknya. Kita memiliki akhlak yang bagus, paling bagus. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi, akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan cucu, akhlak dengan jiran, akhlak dengan semua orang, akhlak dengan staff, akhlak dengan kucing, dengan binatang-binatang yang lain. Ada akhlak? Bukan tak ada akhlak, ada akhlak.
1: Cukuplah sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mak kata orang ya.
2: Tua-tua miang teladi.
1: Bukan tiga beria, Awang. Bukan tiga beria.
2: Mungkin tua makin menjadi. Bukan tiga beria. Ini pun peribahasa kita.
1: Peribahasa.
2: Peribahasa kita.
1: Sembuh air. Cuba tengok minum air. Sembuh Awang kata
2: kata. Minum air kau pula.
1: Awang pula buat air kata-kata.
2: Air mana ni?
1: Adalah. Oh, tapi air awak okey.
2: Awak dah kenal.
1: Air ke air awak okey.
0: 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.6 minit petang. Hari ni hari Selasa hari ni.
1: Waalaikumsalam.
2: 16 Jun 2026 sama dengan 30 Zulhijjah. 1447 Hijri. Yeah. Apa khabar Kak Cik?
1: Baik, alhamdulillah bang.
2: Selamat menyambut tahun baru. Yeah. Hijrah Kak Cik.
1: Esok dok. Kalau ikutkan petang ni lah. Lepas gagik lah. Kita dalam kalau bulan Islam ni dari perkiraan dia lepas gagik kan. Tahun Hijrah baru insyaAllah kita harapkan kata orang tu lebih baik berpindah daripada yang negatif kepada positif, bukan terbalik kot Okay, terima kasih untuk Ila.
2: Ya, baru saja dah habis tugas dia tu
1: dalam Anggun Inspirasi Mus 10 pagi sebab 20 petang.
2: Kita jumpa hari ni Kak Cik.
1: Okay, baik. Hari ni ada test line kalau ikutkan kejap. Ayah penerbit untuk Silam Budaya saya berkembang Sabtu ni dengan Melaka
2: Dengan Melaka FM
1: Melaka FM.
2: Kita tunggulah kau mana.
1: Okay, nak test line untuk Sabtu ni dia kena test line. Test 1, 2, 3
2: test. Test bunyi.
1: Test line.
2: Leluh nak jadi tangga kat Cira.
1: Mana ada. Leluh cakap bang. Leluh cakap saya jadi DJ lah. Tapi dulu nak jadi agent insurans lah. Hampir-hampir.
2: MLM.
1: Dah kena-ngena. Bang. Yeah. Okay, hari ni. Apa kita kabar lah hari ni. Sempat-sempat santai je petang ni dah. Hari ni sebenarnya. Kita ada situasi. Sebab ramai tanya Kak Cik, awak ada buat situasi ke? Kita buat situasi hari ni. Tapi situasi ni mungkin pernah dialami atau sedang adik kakak saya sobat kita mengalami. Tapi sebelum tu, nanti kita akan kabur lah jadual bola awak ni. Ada yang tanya, Kak Cik awak bola kat mana ni? Tengok kat TV 1, TV 2 tak ada bola. Oh, ada sinetron je. Kita jangan tengok kat TV 1, TV 2. Tengok kat luang.
2: Kita tengok dekat TV OK, saluran TV OK dan juga Sukan Plus.
1: Plus. Dan juga boleh muat turun di
2: RTM Klik.
1: RTM Klik.
2: Itu je.
1: Ya,
2: okey.
1: Itu
2: saja. Tapi bukan dia setiap masa. Tapi kalau nak tengok dekat RTM Klik tu, dia ada ulangan-ulangan dia. Dia ada bagi dah. Ada banyak saluran-saluran dia. Kalau kita terlepas tengok tu, kita boleh tengok dekat RTM Klik tu.
1: Lepas
2: tu
1: bukan semua perlawanan disiarkan secara langsung. Ada yang mungkin siaran tertunda. Gitulah. Sebab dia banyak perlawanan kan bang.
2: Kita dah tertunda kat Cik. Kerja kita dah tertunda.
1: Tonggok ya. Bang, kat ini kita tengok dah. Esok takut esok ada perlawanan dah. Malam ni kan ada perlawanan dah
2: Okey,
1: nanti kita tengok lah. Kita akan kabar dari masa ke semasa lah. Bola-bola juga. Kerja macam mana hari ni okey Alhamdulillah. Okey. Baik, kita nak tanya ni. Hari ni ada situasi. Situasi gini. Kita ada mak ataupun ayah ataupun salah seorang, sama ada mak atau ayah. Mak ayah ataupun tapi biasa salah seorang lah, mak atau ayah atau mak ayah lah yang tua dah, berumur dah bang. Okey, dalam situasi gini bila anak-anak besar belaka, anak-anak belaka kahwin belaka bang dah. Jadi tinggallah mak ayah kita klipah dua orang sama ada mak ayah ataupun mak atau ayah. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita nak buat guna.
2: Kalau A lah Kak Cik kita ajak dia tinggal dengan kita.
1: Ajak mak ataupun ayah kita duduk dengan kita. Kalau B, maknanya mak ayah duduk seorang lah. Kalau duduk kapur-kapur kah? Kalau sekelamin tu sekelamin lah. Kalau seorang-seorang lah bang. Kalau C?
2: Kalau C pula kita tinggal bergili-gili dengan adik-beradik. Maksudnya macam
1: Abang Long
2: ni, Abang Long
1: dengan Kak Ngoh.
2: Lepas tu Abang Cik.
1: Kalau nak tunggal seorang tu je lah. Okey. So, kalau nak suruh mak kita duduk rumah jirang pula orang tau. Duduk di rumah. Maknanya mak ayah duduk kapung. Tapi upah orang tolong tengok-tengok kan. Okey.
2: Gitulah.
1: Kalau dalam situasi tu deh.
2: Jadi pak tu. Kalau I tu buat sendirilah.
1: I buat sendirilah deh. Nak letak mak ayah kita mana deh. Okey. Jadi kalau tak pala gaya pula orang tau. Okey, jadi
2: kata mau kacik ke? Bagi idea ke?
1: Jadi bila tokoh WhatsApp
2: 010-3-4-6-3-2
1: atau perlu kita boleh telefon 6235-330
2: 6235-330. Tapi jangan gila pasal kita pun nak tunggu isyarat kita dekat test lain untuk Silam Budaya. Jangan gila.
1: Baik.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Cuba-cuba menanam membang jika hidup terus negeri. Maksudnya, tetap meneruskan sesuatu pekerjaan yang kurang berharga mungkin akan mendatangkan hasil kelak. Contoh ayat, dia terus mencuba perniagaan kecil walaupun keuntungannya sedikit kerana mungkin akan mendatangkan hasil yang besar pada masa hadapan. Ibarat kata orang tua-tua, cuba-cuba menanam membang jika hidup terus negeri.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, ini buka 2.20 dekat-dekat 2.23 dekat cerah. Ya.
1: Yeah.
0: Okey, kita baru saja
1: aku
0: buka radio.
1: Ni panas-panas. Ada panas-panas lagi lepas tu main apa benda bang?
0: Kenapa?
1: Pemakan ni kan kadang-kadang dia ekong pula.
0: Dia tu.
1: Dah main ngantuk mata. Bimbang juga kalau dalam perjalanan bawa kenderaan dan sebagainya. Hati-hatilah eh. Okey bang, hari ni sambil-sambil tu Kak Cik dengan Kakak Bola ada masa kesemasa. Kami akan Kakak Bola ada masa kesemasa. Perlawanan yang mendapa yang akan berlangsung World Cup ataupun Piala Dunia dalam masa terdekat esok lah bang. Esok cuti kan?
0: Esok cuti lah.
1: Dengan Awang Muharam. Jadi esok bolehlah tengok bolanya.
0: Dan esok juga ada benapa ni ada sambutan hari benapa? Hari Ma'al Hijrah lah.
1: Ma'al Hijrah biasa. Ingat kalau mengajar lagu satu Muharram ingat lagu tu bang. Tak ada ramai dengan orang bang.
0: Kacik malu ke bia?
1: Kacik
0: malu ke bia?
1: Ayi. Ha? Okay. Bye.
0: Malu ke Aji?
1: Ayi. Ayi. Okay bang. Ayi. Situasi lagi
0: Ayi nyanyi saya nyanyi.
1: Ayi boleh berlaku.
0: Ayi nyanyi lagu baik
1: sikit ni. Ayi siar lagu ni promo Bita Pion Beli dengan Bita Kecil yang ada siar pula gitu.
0: Ni ada dah orang si pandang
1: bang, hari ni bang kita ada situasi. Kita ada mak, kita ada ayah bang deh. Mungkin mak ayah kita dah uzur dah ataupun dah berumur dah. Sama ada mak dengan ayah ataupun salah seorang. Sama ada mak atau ayah yang dah tua dah. Jadi anak-anak besar belaka dah, kerja belaka dah, berumur tangga belaka. Dan situasi gini kadang-kadang kita sebesar lah bang. Macam mana mak ayah kita
0: Yalah kadang-kadang tu benar-benar kadang-kadang tu kita sibuk dengan kerja kita. Kadang-kadang tu dah nak jaga dua orang ni.
1: Jadi kalau dalam situasi tinggal mak ayah je dua orang ni, sama ada salah seorang ataupun dua-dua masih ada lagi, apa kita nak buat? Kalau A bang,
0: kalau A kita ajak tinggal sama dengan kita.
1: Kalau mak dengan ayah kita nak. Kalau B duduk di rumah lah. Kalau dia tak ambuh, duduk di rumah seorang-seorang lah. Kalau berdua berdua lah bang. Berdua lebih baik tu seorang nak kata guna bang.
0: Yalah. Kalau C pula tinggal bergila-gila dengan adik-beradik. Mula-mula mahalung, kalau lepas tu mahangor.
1: Tapi kadang-kadang mula-mula mahalung, lepas tu mahalung, lepas cerah mahalung. Ada juga gitu. Kalau D pula, duduk di rumah mak, di rumah ayah, kapung. Tapi kita upah orang tolong tengok-tengok ke mak ayah kita. Kalau awang?
0: Kalau situasi gini, nak kawan lalu ke? Kata kita nak ni. Kau macam melang lagi.
1: Tak apa, awang wasak je Kak Cik eh.
0: Awang
1: wasak je Kak Cik. Baik. Jadi, terima kasih. Kamar ke Mama. Waalaikumsalam, Ma. Okey, baik. Kalau nak telefon sebab gini, kita tengah tunggu ni isyarat dari Melaka FM. Sebab kita nak test line untuk silam budaya. Okey, bang. Betul pulau warna bola nak kawan lalu ke ni?
0: Kak Cik, ada dah info dia?
1: Ada dah info. Kita derah, bang. Esok, hari Rabu 17 Jun, ini pukul 3 pagi. Banyakannya start pukul 3 pagi. 3 pagi, Perancis akan cuba dengan Senegal.
0: Perancis dengan Senegal.
1: Ini pukul 3 pagi. Lepas tu 9 pagi, Argentina. Ini bestnya. Argentina dah akan bertemu dengan Algeria. A dengan A, okay? 9 pagi. 11.30 pagi, Iraq akan berjumpa dengan Norway. Dan pukul 5.30 petang. Jangan ada petang tau. Esok ada petang, 5.30 petang, Austria akan jumpa dengan Jordan. Jadi jangan lupa, boleh tengok di TV OK, Unify TV dan Sukan Plus. Okay? Ataupun muat turun je, RTM.
0: Okay.

0: Bahkan sebagai imam katolik yang tertutup.
1: Ya kot bang,
0: itu ilmu yat sampai sini je. Kak Ina je yang ni je.

0: Merangkai FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, ketika ini saya tidak berseorangan. Walaupun di konti ini saya berseorangan, tapi saya ada rakan penyampai yang berada di Terengganu FM. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yeah.
0: Apa khabar ya? Alhamdulillah sihat.
1: Ya sihat ya.
0: Saya cuma tahu ada Kak Cik je kat situ. Lagi seorang tu siapa?
2: Awang.
0: Tu yang
2: Awang.
0: DJ Awang. Encik Awang. DJ Awang kemain suara ya. Saya ingatkan macam tengah dengar laporan bola tadi.
2: Laporan bola. Tu ya tak tengok lagi dia macam mana tu.
0: Itulah. Tapi kalau orang kata kalau dah dengar suara tu dah boleh bayangkan dah.
2: Dari suara jatuh ke hati ya.
1: Okey, untuk ya. Makluman ni sekarang ni kita tengah test line lah untuk untuk silang budaya. Tapi kalau di sini, kalau di Terengganu FM ni sekarang ni kita ada rancangan DJ OK, Guana Gamu Orang Kita. Kita bercakap
2: rancangan DJ OK ni untuk pengetahuan ya, dan juga mungkin sahabat-sahabat kita di Melaka lah ya. Rancangan DJ OK ni, Guana Gamu Orang Kita ni yang 100% menggunakan logat Terengganu lah. Yang menggunakan dialek Terengganu.
1: Kita cakap ni faham dah.
0: Faham.
1: Tak apalah, insyaAllah.
2: Baik. Tadi dengar tadi Yak panggil-panggil Kak Cik. Kak Cik tadi comel je.
0: Saya tak dengar lagi suara Kak Cik.
2: Okey, ya. Jadi sebenarnya kita ni test line untuk program Silam Budaya hari Sabtu ni kan?
0: Iya, betul.
2: Okey, session berkembang betul eh? Okey. Jadi kalau di hari Sabtu ni penerbitnya adalah Ayi. Kalau di Melaka agaknya siapa penerbit?
0: Kalau di Melaka kita bersama dengan penerbit kita Puan Siti Zainab.
2: Okey.
0: Dan untuk DJ pula esok kita bersama dengan DJ Lia.
2: Oh, hari Sabtu ni bersama dengan DJ Lia eh. Dan kami terkenal bersama dengan Ayote ya. Ke siapa? Ayote ya.
1: Baik.
2: Okey, jadi nanti kan tajuk ataupun apa kita nak buat bicara pada hari Sabtu ni kan ya?
0: Iya, betul. Okey. Apa kita kena nantikan esok. Kita tak boleh nak beritahu hari ni lah. Orang kata nanti tak surprise pula kan.
2: Okey. Dan esok kita cuti ya eh. Sampai dia dengan Mak Ali Hijrah. Selamat menyambut Mak Hijrah juga untuk Yat eh.
0: Ya, sama juga. Okay. Selamat menyambut Mak Hijrah juga untuk Kak Cik dan juga DJ Awang ya.
1: Okay, baik. Terima kasih ya.
2: Terima kasih. Kita jumpa lagi
0: ya
2: eh.
0: Okay,
2: bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okeylah Kak Cik eh. Kita baru saja test line untuk silam budaya untuk hari Sabtu ni.
2: Dengar
1: saya lagu boleh?
2: Dengar saya lagu boleh. Boleh, bang.

0: Ha, itulah Kak Cik eh.
1: Ya, Wak.
0: Tak sedar lagu habis Kak Cik.
1: Okey, apa awak main lagu bunyi gitar ni, Wak?
0: Ha? Sani macam-macam jauh bunyi Kak Cik. Macam-macam bunyi Kak Cik. Jelah kita gitulah. Kita nak test line ni kadang-kadang gitu. Kadang-kadang tu line kita okey. Kalau line gitu dah okey. Ha, jadi kita
1: masih hidup juga lah.
0: Ya betul. Ya, kita mohon maaf juga lah.
1: Kita merancang Allah tak boleh menentukan. Betul. Sebab ada yang kata tadi gina kami nak tegang pun payah.
0: Kita mohon maaf juga lah tadi deh. Kalau yang apa ni mungkin rasanya confuse. Apa keliru benda bunyi tu.
1: Apa bunyi tadi tu kan. Saya tak bunyi pelik-pelik.
0: Settle dah lah.
1: Okey, settle dah. Okey, baik kita nak baca lah. Mak cik pelawusa kata Assalamualaikum awang Kak Cik, ada duduk healing ni. Kalau diberi peluang saya nak jaga keduanya, tapi sayang semuanya tak ada, dah tiada kata. Rasanya belum puas jaga mereka walaupun 2 tahun je. Semasa mereka sakit, hargailah ibu bapa selagi masih ada. Kadang orang tua ni dia tak berpiti, dia hanya perlukan kita ambil cakna je, cukup sekadar telefon. Okey, baik tadi kita bagi situasi tadi wang eh.
0: Ya. Okay, nak telefon kita pun boleh ni pun ada pembagi kita dah Kak Cik.
1: Okay.
0: Kita cuba jawablah.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar lah?
1: Cik Zakaria ya? Cik Zakaria dengar tak kita di situasi tadi?
2: Dengar.
1: Okey, kalau dalam situasi gitu Cik Zakaria pilih mana? A, B, C atau D atau E jawapan sendiri?
2: Okey, pilih A lah, duduk dengan kita lah.
1: Ajuk mak ataupun ayah duduk dengan Cik Zakaria lah.
2: Duduk tinggi payah.
1: Kadang-kadang orang tua ni tak ampuh duduk dengan kita, soalnya takut nyusuh ke kita.
2: Tu kena pujuk lah elok lah.
1: Okey.
0: Kena pujuk lah eh.
1: Okey. Kalau mak ni ajak, maknanya orang rumah okey eh.
2: Mak punya amuk tahu baru macam lah. Awak kat cik tu.
1: Apa dia?
2: Belum pernah dia terlalu efek ni.
1: Okey.
0: Oh, laju nak pergi.
1: Laju, tak faham dah apa. Kena pergi pada kacung eh. Nampak lagi perlu pergi pada kacung kan.
0: Pada kacung.
1: Okey.
0: Tahu tak kita ada dekat apa ni, ada program kat pada kacung? Tahu?
2: Aku
0: ada nak
2: bawa
0: boleh.
2: Saya
0: tak ada
2: nak bawa.
0: Tak masalah.
1: Okey.
0: Tak ada nak bawa.
1: Kacik
0: lah bawa.
1: Baik, terima kasih Zakaria. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Okey, kita bagi kita kabur sekali lagi situasi eh. Situasi dia gini. Okey, kita ada mak ayah. Sama ada mak ayah ataupun ayah yang dah tua. Usul dah lah.
0: Okey,
1: jadi maknanya sekarang ni anak-anak semua kata-kata tu ada keluarga masing-masing. Ada kehidupan masing-masing belaka ya. Jadi dalam situasi ni kadang-kadang kita sebut salah wang. Lepas tu mak ayah lagu mana? Sebab setiap ya, mak ayah ni kadang-kadang dia bukan degil sebenarnya. Tak menyusahkan anak-anak. Betul tak? Kadang-kadang saya nak tinggal rumah di kampung. Betul tak?
0: Ya.
1: Dalam situasi gini kita nak lelah mak ayah kita seorang rumah tak? Jadi apa yang kita perlu buat? Kalau A, kita ajak mak ayah kita duduk sekali dengan kita.
0: Kalau B pula, kita tinggal di rumah, kita tinggal di kakak rumah. Dah kira lah dia seorang ke dua orang ke. Kita lok lah panggil tau. Kasih tau.
1: Maksudnya
0: tuan dia lah.
1: Maksudnya lok kejam sangat lok lah. Maksud
0: saya lok di situ.
1: Saya bukan lok. Maksudnya mak ayah kita duduk kapur seorang lah maksudnya.
0: Iyalah.
1: Okey.
0: Lepas tu kalau C pula, kita kenapa ni bergili-gili. Suruh dia jaga dia bergili-gili dengan adik-beradik lah Kak Cik.
1: Baik.
0: Kalau D pula?
1: Kalau D duduk di rumah kapung, tapi kita upah orang tolong tengok-tengokkan.
0: Gitu. Jadi yang manusia dah.
1: Okey, jadi yang manusia.
0: Panggil lah Kak Cik.
1: Baik.
0: Halo. Oh, putus. Okey, kita ambil panggilan ni. Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Waalaikumsalam, Teh Mah.
0: Ya, Teh Mah.
3: Eh, awang.
0: Teh Mah pula guana.
3: Teh Mah. Tu, sebelum tu, dia nak kabur eh, mau ngoh masuk hospital.
0: Oh, ya ke?
3: Malang masuk hospital dekat UIA.
0: Dia demam ke kan?
3: Oksigen rendah.
1: Okey, semoga
3: leloh sikit.
1: Semoga Allah diberikan kesembuhan insya-Allah ya. Yalah,
3: tak apa kan doa lah ya. Semoga pendengar kita tu.
0: Ya betul.
3: Bagi tema pro dan situasi ni, ajak mak ah duduk dengan kita.
1: Ajak mak atau ayah duduk dengan kita lah tema eh.
3: Ya. Padahal kita bincang lah dengan suami kita dulu kan.
1: Okey.
3: Mak kita tu mari tetap dengan kita. Kalau dia setuju, baru lah.
1: Baik. Tapi gitu. Gitulah kadang-kadang orang tua ni dia sayang nak tinggal rumah dia
3: kapung.
0: Dia sayang
3: kita ni tak ada tanah lah nak nanang nak itu.
0: Sayang nak tinggal ayah itik.
3: Sayang nak tinggal.
1: Kita nak marah dia tema dah lah.
3: Yelah betul dah. Tapi gitulah Kak Cik.
1: Baik.
3: Tapi kalau hok mak yang faham, imagi je duduk dengan kita. Tapi kalau mak hok dok berapa nak duduk hangat kalau rumah batu-batu ni. Memang dia tak ambuh. Dia kata
1: kalau pula rumah-rumah mai apartment tikak-tikak gitu lagi
3: dia tak ambuh. Dia tak ambuh. Dia kalau boleh dia nak rumah tanah, ada tanah juga.
1: Dia nak boleh nanang nak rumah mungkin.
3: Dia nak nanang.
1: Nanang adalah rumah duduk sekarang
3: lah. Masa benda mak tua tema kan. Ajok juga duduk dengan kita ni. Masa dia kata malah pergi mahmu awi. Dia kata tak ada benda tak ada tepat nak nanang-nanang.
1: Okey, baik-baik. Jadi kalau untuk tema pilih A lah. Ajok mana mak ataupun ayah kita duduk dengan kita.
0: Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Okay. Kita Kak Cik dengan awak nak menyapa sahabat-sahabat kita orang di live TikTok. Kita ada Zahara, Amirul Ramli.
0: Oh, Kak Cik buka dah.
1: Buka dah. Ya, Nur Hayati, okay. Yati, Idawani. Hai Idawani. Kita ada Nobita, Lukman, Utaya Kumar. Kita dengar mai lagi Kak Lina, Ali Muhammad. Terima kasih yang lain eh.
0: Okay.
1: Nikata, Gigi, okay. Guanda Gamu on kita. Jalani Ismail. Terima kasih. Nanti kita akan kabur dari masa ke semasa lah eh. Okay, baik.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mana cari dah jumpa ataupun dah jumpa cari? Nak kata setakat ni bagai Kak Cik Awang. Jumpa belah tu. Mana?
2: Rotinan.
1: Roti nan.
2: Tahulah
1: sih. Orang buat tu maknanya nama yang nan ke atau buat nan roti roti?
2: Dia buat nan aja.
0: Kak Cik dan Awang 2-6 petang eksklusif di Terengganu FM.
1: Okey, okay, baik Wang.
2: Yep.
1: Kita baca WhatsApp daripada Farid Ali. Saya kata dia pilih E, jawapan sendiri. Duduk rumah mak je. Baru dia bebas buat rutin dia. Lepas tu letak CCTV, moga semua boleh tengok. Jadi dalam masa sama semua ada tanggungjawab. Orang tua ni tak boleh paksa. Kayak gini hanya ke dia kata. Bagi saya lah kan Farid. Kita lebih kenal mak ayah kita kan Farid. Okay, baik, terima kasih Farid Ali. Itu jawapan dia sendiri Wang. Okay. Kita ada juga di live TikTok Kak Cik baca takut dia danggi boh.
2: Okay.
1: Kak Cik pilih pula dah. Suaza ni dia kata dia ada ayah je. Ayah tak ambil duduk. Dia nak duduk sendiri juga. Jadi ayah nak duduk sendiri sebab dia suka pergi mari-mari. Cuma kita je lah ajak-ajak pergi makan gitu Kak Cik. Lepas tu kita ada pilih siapa tadi eh?
2: Mungkin Cik duduk iling kalau seorang Kak Cik
1: orang tau. Orang tua kadang-kadang gitu lah Wang. Dia
2: makcik pula usaha duduk iling orang gitu je lah.
1: Tapi makcik pula usaha anak-anak duduk dia. Kita ada Cik Ngoh Ita, dia pilih E. Mana jawapan sendiri? Berhenti kerja, balik kampung, duduk dengan mak. Sama dengan Mi. Oh, Mi duduk dengan mak juga Mi eh. Jawapan sendiri Mi. Bagus Mi. Sebab Mi ni anak jahatan seorang. Anak lelaki seorang Wang.
2: Oh iya ke?
1: Oh, Mi ni anak pula. Baik. Anak berjuruh lah Mi ni.
2: Bagulah Mi eh. Katang pun katang.
1: Jadi, tak berani. Tapi lebih kurang dengan Mi tau. Padang tepuk gitu je Mi. Mi, abang kata kamu Mi.
2: Kau rasa? Okey, kita ada Kamal Kemama ni. Baik. Katanya Kak Cik Awang. Kalau Kamal lah. Oh, dia katanya. Ambil tak ada pulak kedua Kak Cik Awang. Pak orang, mak ayah dan mertua.
1: Okey.
2: Yelah.
1: Okay.
2: Tapi baik. Tak apalah kalau
1: kita
2: gitu kan.
1: Kita ada Lembayung Ungu. Assalamualaikum, dia kata. Saya hanya masih ada bonda saja. Memang susah nak ajak duduk di rumah anak-anak. Caranya bergilirlah jengok dan penuhi keperluan beliau. Okey, maksudnya bergilir jengok dan penuhi ni maksudnya mak duduk kampung. Mak tak pergi mana, tapi dia tetap tengok mak jengok-jengok gitulah.
2: Okey. Okay. Panggil lagi. Hello, baik. Assalamualaikum. Hello.
1: Ada orang tak? Hello.
2: Tak ada.
1: Baik.
2: Okay, kita ada Medna. Medna Bukit Timah ni. Kak Cik Awang. Nak tanya datang pada kacung tu. Dekat tapuk pasal Malang Kuala Terlemong ke kat mana Kak Cik?
1: Masalahnya Wang, Kak Cik duduk reki tepat lagi.
2: Tak tahu kat mana tu.
1: Tapi pernah dengar padang kacung ni, sebenarnya tepat ni sebenarnya ada sejarah tu sendiri Wang. Awak boleh main lagu tu Wang. Dungung-dungung tu daripada Papa Rock Ramli Sarik ada lagu tu. Tapi Kak Cik ingat kepada Arul Long lah. Arul Long sangat rajin nak sebut pasal padang kacung ni Wang. Ya Wang, padang kacung yang tak kenal makna pada bola yang kenal. Tak kena. Tak apalah, nanti kita tengok lah macam mana.
2: Yelah. Biasa kalau orang pergi padang bola kena tu. Pakai kacang gitu kan Kak Cik.
1: Okey.
2: Kita ada lagi Kak Nisa ni. Biasa Kak Nisa atau suara ni. Kak Nisa di panggilan lah dulu.
1: Ambil panggilan Wang dulu.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kak Cik dengan Awang, selamat petang.
1: Selamat petang Kak Aroh. Baik. Kalau Kak Aroh pula lagu mana Kak Aroh?
3: Kalau Kak Aroh pilih C.
1: Sim dah apa orang tadi sang? C sekejap kan.
2: C tu tinggal bergilir-gilir.
1: Tinggal bergilir-gilir dengan adik wadik eh.
3: Macam kita gilir adik wadik. Kita bincang betul-betul belaka. Dan pasal Kak Aroh ni, contoh Kak Aroh ada 12 beradik. Tapi sekarang ni mak duduk dengan adik je lah.
1: Okay.
3: Macam-macam mak kita dah uzur sangat dah. Kita kena bisa dengan adik beradik. Dua minggu morning ke bisa dengan adik beradik lah. Macam dia orang setuju, kita pun jalan lah. Kita kata tu belaka.
2: Dah mak setuju nak duduk rumah adik beradik eh?
1: Mak setuju tak?
2: Setuju.
3: Mok Kak Aroh okey je, tak ada benda.
1: Okey. Jadi maknanya duduk manisi lah, gilir dengan adik-wadik lah eh.
3: Sebab adik-wadik ramai kat sini, 12 orang. Kau tak boleh jaga mok
1: betul.
3: Orang.
1: Tapi dah dunia hari ini. Tapi kadang-kadang mok ni atau ayah ni, dia kadang-kadang diselesa. Ada juga diselesa rumah-rumah anak-anak tertentu. Bukan dia pilih sebenarnya. Kadang-kadang ada. Tapi kalau mak ayah diselesa tu dengan mak tertentu, dah lah maknanya kita kena jagalah mak ayah kita tu. Tapi kalau 12 orang ni mudah sangat lah kan.
3: Jadi
1: dah tinggal sini. Yelah, yelah, yelah.
3: Tak ada deki-deki je kat sini. Pahala tu memang ada.
1: Betul, insyaAllah. Malik lah tu kalau ramah tu. Eh dah, tokang dah jaga mak ayah kita.
3: Bukan dia murah sehari, lima hari.
1: Betul lah.
3: Lima hari, mana lima hari. Sapa kita
1: betul. Ya, suka dia. Betul tak? Maknanya anak-anak cakna ke dia, cara ke dia dah. Okey, baik.
2: Baik, baik.
1: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
2: Okey, okay, kita ada apa ni?
1: Kaci baca ni, dia ada satu nukilan, wang.
2: Apa dia?
1: Nukilan Z di Kuala Nerus. Dia kata, ayah saya meninggal hujung September 2025. Bincang dengan adik wadik, mak kena duduk dengan anak. Adik hok duduk jauh, si anak cium kaki merayu supaya mak duduk dengan anak. Allah lah, bertuahnya dia, wang. Sayangkan mak dah. Sebab berebut. Ada orang berebut nak jaga mak ni, bang. Sudah. Dia kata nampak macam tak ada orang lain dah yang boleh jaga dia tu. Saya pun ambil tanggungjawab sebab saya hok sulung.
2: Maka mak
1: tinggalkan rumah dia dan negeri dia dan duduk Terengganu. Saya ambil dan terima tugasan jaga mak dengan rasa tanggungjawab dan sedikit rasa bimbang. Maklumlah, jaga orang tua ni ada dugaan dan bimbang, takut mak kecil hati. Betul. Orang yang jaga orang tua ni, dia tahu lagu mana. Kadang-kadang nangis orang diri, wang. Jadi adik-beradik lain tak tahu, anak-anak lain tak tahu, kita jaga lah, tahu. Doakan saya ya, muncul rumah dekat dengan Hospital Uniza bila perlu ada kecemasan. Terbaik, Zek. Oh, hebat Zek ni sebenarnya. Jadi apalah Zek, maknanya insyaAllah ada ganjaran besar yang sedang menanti Zek tu. Tak apa tu, mak diselesa dengan Zek tu.
2: Okey, baik. Kita ada Kak ni, Sal, Kak Nisa di Kampunyo ni.
1: Okey.
2: Kak Cik, awang katanya dalam situasi jaga orang tua ni, awak ayah memang dok suka duduk rumah anak-anak katanya. Jika mari pun 2-3 hari, lepas tu dia balik rumah dia.
1: Okay.
2: Jadi kebetulan kat umur kenapa arwah ayah abang yang kahwin dah ni ada berdekatan situlah.
1: Okay.
2: Jadi kami adik-beradik ni suruh kakak ipo jaga arwah bak makan dan apa ni? Apa-apa keperluan lah.
1: Okay.
2: Kami kumpul duit dengan adik-beradik bagi kakak ipo untuk jagalah.
1: Okay. Baik, sebab penuh ada situasi, wang. Bila mak atau ayah ni, maknanya salah seorang tak ada, maknanya duduk seorang dia tak ambil duduk dengan anak-anak. Jadi anak-anak sibuk, anak-anak terlupa. Siapa ada yang sebenarnya mak ayah, siapa habis umur seorang, wang, eh. Jadi sangat yelah.
2: Yelah.
1: Hidup kita dok sama, betul eh. Atia Spa Beauty. Selamat petang, adik. Okey, jadi hari ni sekali lagi, wak, ada panggil lah, wang.
2: Ada panggil
1: lah, kita ambil panggil lah.
2: Dulu. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Abang Haji.
1: Ya, Abang Haji. Okey, Abang Haji, kalau dalam situasi Kak Cik tadi lah, bukan Kak Cik, kita kabur tadi lah eh. Apa pilihan Abang Haji? Ada mak ayah, maknanya ada dua-dua ataupun salah seorang ada uzur dah tua dah. Kita ni masing-masing yang berkeluarga belaka dah. Jadi lagu mana Abang Haji? Okey, yang lain dengar eh. Yang lain dengar. Kalau A, ajak mak ataupun ayah duduk dengan kita. Kalau B, duduk di rumah lah. Maknanya mak duduk rumah kapung lah, sebab dia tak mau ikut. Duduk seorang, maknanya kita jenguk-jenguk gitulah.
2: Kalau C, wang, pula kita tinggal bergele-gele dengan adik-beradik.
1: Kita ajak mak tinggal bergele-gele dengan adik-beradik.
2: Kalau D pula tinggal di rumah, dia orang tu lah. Tapi kita ambil tolong orang upah tengok-tengok
1: lah. Maknanya mak dengan ayah duduk kapung, tapi kita upah orang tengok mak ayah kita. Kalau Abang Haji, yang mana satu pilihan?
4: A.
1: Ajak mak atau ayah duduk dengan kita.
4: Duduk ayah dengan mak duduk dengan kita.
1: Dan nak duduk dah. Main dengan orang tua ni kadang-kadang dia gitulah, dia payah sikit kan.
4: Dan nak ajak mana mak ayah hamba ada dah.
1: Yalah. Tapi maknanya kalau ada, memang Abang Haji ajak lah.
4: Ajak dah mak.
1: Ni orang tua ni ada depan kakcik ni, ajak lah.
2: Saya dah tua.
1: Dia seorang tua. Ingat lagi cerita tu.
4: Mana bagong ayu.
2: Gitulah Kak Cik.
1: Kalau kita akan tua belaka. Wang, lagi mu nak duduk mana, wang? Kak Cik nak duduk mana, wang? Kak Cik kasi pinjau atas bukit, wang.
2: Kak Cik duduk lagi, duduk mu tu dah. Apa sebelum mu awang, dia kosong. Awang upoh lah.
1: Awang upoh lah. Orang tengok Kak Cik.
2: Awang upoh lah, Kak Teh sama tengok.
1: Kak Cik jaga Kak Cik, Kak Cik jaga Teh, wang. Siang kami. Itulah. Hari-hari terakhir seorang seorang DJ, seorang seniman.
2: Kak Tika pandai buat si ayam. Gitu.
1: Ya, baik-baik.
2: Terima kasih Abang Haji. Abang Haji nak kabarnya pergi.
1: Jadi Abang Haji dipilih A. Ajak orang tua, mak ayah kita duduk kita.
4: Duduk kereta belaka. Dari benda kecil daripada kecil yang perlu duduk kita.
1: Yelah. Tapi kadang-kadang mak ayah tak mau duduk dengan kita, jangan salah faham. Kadang-kadang dia tak menyusahkan anak tu je sebenarnya. Ataupun dia sayang nak tinggal rumah di kampung tu je sebenarnya. Betul tak, Baji?
4: Dia tak payah kalau dia sayang dia. Dia bakar rumah dia. Mari rumah kita.
2: Bakar rumah pula.
1: Kasuh pula.
2: Kalau bakar dah apa?
1: Kalau bakar gup boleh tahan lagi. Bakar rumah tu.
2: Bakar gup. Bakar kuih bakar dah pergi. Baik, Baji.
1: Terima kasih, Baji. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Syafi'i Omar. Jeliga. Macam kuih jeliga tau. Dah ganu. Terima kasih dah.
2: Kacik, kalau dia pernah apa? Kalau dia payah nak pergi rumah kacik, kita nyanyi lagu ni.
1: Nyanyi lagu Nusantara.
2: Oh, hey, just sepno me. Ya, lagu tu. Oh, bukan. Okay. Dia ikut kita kacik.
1: Takut yang ganda. Ganda dengan mata kayu.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Ya.
1: Dia belanja kita sekali pun dia belanja mahu kita.
0: Banyak sekali, banyak sekali. Aku rasa banyak duit. Habis kemu je aku rasa.
1: Boleh paling, boleh paling.
0: Habis tu pasal pahala pun. Ini benda masalahnya nak belanja.
2: Kau mahal sangat pun kedai aku ni.
1: Dia masa sekarang. Kita nak jimat bak. Kita nak simpan binti lagi makau.
0: Bagi Haji Mahmur, bagi aku habis pula duit. Oh, sedik lah.
3: Ejah lah, Mek Jaroh ni.
1: Ejah, benda ejah. Ejah, banyak ejah. Macam ke radio-radio boleh ejah.
2: Wah, wah, tengok cikgu buat bekal. Family play ni.
1: Cikgu.
3: Dia buat bekal makan sendiri
1: juga. Soalnya, cikgu bekal kita nak kasar. Ada tu amin korang tipu. Dia kini patut bawa lebih-lebih bagi kita.
4: Hari ni, kereta sekolah aku tutup.
2: Kaya lah, Mek
4: Jaroh. Dah bukan benda ni tokek ya balik Mekah hari ni jadi kedai tutup 2 hari je.
2: Tapi boleh jimat je mak cakap boleh jimat.
4: Ya bila aku bawa kan ni
1: tapi
4: rasa jimat pula.
1: Kadang-kadang orang kita dia macam kecek gua pergi buat bekal orang kata kopi.
2: Biarlah je cagah pun mulut orang. Tapi kita kan kena tengok balik. Kita ni banyak perhabis kat mana. Aku cek-cek balik. Aku ni banyak perhabis kot beli online lah sayang.
0: Beli orang fikir balik konsep dulu. Kemahuan ke keperluan? Ingat konsep kita dulu. Keperluan ke kemahuan? Kadang-kadang online tu benda nak cetek.
1: Kalau keperluan tu cekau. Kalau kita ada anak 10 orang. Lagi jimat kau ni. Kalau pergi sekolah Luya
2: dah apa. Mak masuk lah. Mak masuk mereka. Ini makan sampai petang.
1: Dah masakkan Luya masuk. Kejap je balik pada petang.
2: Budok pun kenyang. Terjamin kebersihan. Betul, ke mana betul. Gitulah.
1: Lama dulu ingat tau. Kalau bekal-bekal lama sekolah dulu macam kau ni kata botol.
2: Len ni kena racang. Mendihok kata orang tu. Mendihok. Dia boleh buat berembang macam dulu.
4: Dulu
2: jadi keadaan dok sama dengan dia dulu.
4: Dulu beza dulu. Tapi aku dulu tu pergi sekolah 3% je. Hasil lemak 2%. Ais 1%.
2: Dolar ni
3: tapi kalau tu nak murah-murah di masa-masa minggu biasa duk tutup kedai tu kita belilah.
2: Masalahnya kita buat makan berjimat ceremak. Lepas tu pergi melancur situ sini tu. Jadi kadang-kadang kita tengok lah keperluan tu mana ke mana. Aku gitu je lah.
0: Masalah pun tu banyak shopping online pun shopping online benda.
1: Kita nak jimat dah. Tapi kadang-kadang alok-alok.
2: Tapi yelah anak-anak lah. Mana kena racang lah berbelanja. Cikgu ada apa-apa
0: betul
2: lah.
0: Kalau anak betul dah. Macam kakak aku dulu macam tu lah. Anak dia nak pulak benda mahal pulak dia ni. Kamer dia tak faham dia tu.
2: Aja orang dia budak-budak dia ni. Tak boleh ngamak. Tak boleh merotok ke guana. Kita dulu tak ada apa-apa
4: Umur kata kat awang ke.
5: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia. Masalah pribadi. Luahkan yang
6: Piala Dunia FIFA 2020 hendak. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
7: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Okey,
2: jadi kalau cerita pasal bola kita nak kabar juga. Tapi sebelum ni kita ada komen daripada Ani. Dia kata dia pilih B kot. B orang tak? B. Dia kata saya dengan adik-wadik nak jaga mak. Tapi mak nak duduk rumahnya sendiri. Jadi pakat pergi cengok lah. Jadi gitulah. Walaupun ialah kita hormatilah keputusan mak kan. Tak nak paksa-paksa orang tua ni. Jadi kalau tu B lah betul tak bang? B ke bang?
3: Yang mana yang kita duduk
2: mana mak duduk di kampung B Okey, baik. Okey, dan sekali lagi untuk jadual perlawanan World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok hari Rabu 17 Jun. Okey, kita start pukul 3 pagi. Pertemuan antara Perancis dan juga Senegal. Okey. 9 pagi Argentina akan berjumpa dengan Algeria. Lepas tu kita ada 11, esok ada 4 perlawanan 11.30 pagi Iraq akan berjumpa dengan Norway. Dan 5.30 petang esok pertemuan antara Austria dan juga Jordan.
3: Jadi kita tengok-tengok lah di mana saluran-saluran yang biasanya di sukan
2: Saluran mana, TV.
3: Dan juga saluran Sukan Plus. Dan kalau rasanya kalau pergi mana-mana dok dan nak tengok TV, kita tengok je dekat
2: RTM Klik. Dalam kereta pun boleh tengok kan. Di mana-mana sahaja. Mudah je kan.
3: Kita ada Cik Ana sebelum tu. Panggil Kak Cik. Okey, halo. Assalamualaikum. Putus. Okey. Kita ada Cik Ana MBS.
2: Kak Cik Ana, okey baik.
3: Kak Cik Awang, Cik Ana pilih A. kita mengambil ayah mak kita tinggal dengan kita, senang kita nak jaga makan minum kesihatan ubat-ubatan untuk dia supaya teratur, dan kita akan rasa puas hati kat Cik Awang untuk menjaga mereka ni. Dan cara ni lah kita nak membalas jasa mereka membesarkan kita dari kecil sampai lah dewasa.
2: Baik, terima okay. kasih. Baik, panggil terima kasih
3: Syana. Okey, panggillah. Halo.
8: Assalamualaikum. Bang.
3: Salam. Kak Leha.
2: Eh, lama dah dengar. Ha. Kak Ha sihat ke? Kak sihat, Kak? Hello, Kak?
3: Ha? Hilang dah. Terputu.
2: Putu. Kak Teh pemula, Kak.
3: Kak Teh pemula, Kak.
2: Lama
3: Kak,
2: orang rindu suara Kak Leha, Wak.
3: Ya, yeah, Kak Leha dia pemula. Yeah.
2: Okay, baik-baik. Kita ada sebelum tu, Kak.
3: Dia cukup bateri tak tu? Topak-topak dia okey tak?
2: Rasa bateri nyawa-nyawa ikan kot. Baik, kita ada Zul di Kemama, Wak. Assalamualaikum. Dia kata kalau kita lah, kalau dia lah, kita buat A dulu. Maksudnya A tu ajak mak ataupun ayah duduk kita. Kalau dok jadi, B pula mari. Maksud B tu, mak dengan ayah duduk kapung, kita pergi jenguk-jenguk. Dok jadi, got C mari. Sebab mereka syurga kita. A, kita ajak dia duduk sekali. B, gila-gila jaga dengan adik-wadik sebab kadang-kadang dia puas duduk rumah kita. Dan C, rumah mereka kapung, kita gila-gila jaga mereka di rumah mereka sendiri. Tapi dok merasalah untuk mak ayah sendiri. Tapi kita buat A untuk mak dengan ayah tok tua kita. Mak ayah Zul tak ada dah kok. Okay, baik, mak tok tua kita macam mak ayah kita juga kan.
3: Okay, terima kasih pada Suzy ni yang bagi info tadilah. Kita ada Cikgu Kamar ni. Jaga-jaga Cikgu Kamar ni pada kacung tu dekat dengan Muhamba.
2: Ya dok, Kak Ana betul dok yang Mekna tanya tadi dekat dengar tu. Dekat dengar pada kapal pasal minggu.
3: Tapi jom lagi mari pakak, mari belaka nanti katanya. Kita tak ada mak ayah dah, tapi kita ada, tapi kita ada pilihan A.
2: Maknanya kalau mak ayah ada, Cikgu Kamar dipilih A, ajak mak ayah duduk sekali eh. Terima kasih Cikgu Kamar, tunggu.
3: Panggilan. Halo.
8: Baik.
3: Assalamualaikum. Oh, putus tadi.
2: Assalamualaikum. Lamanya dok dengar suara Kak Ha.
8: Tambah-tambah dengar.
2: Apa-apa tambah dengar. Kak Leha sihat ke?
3: Siapa ye cabut cengok?
2: Ya. Leha sihat lama. Ramai orang rindukan suara Kak Leha. Kata mana Kak Leha?
3: Kak Leha sebenarnya masuk dah hari baru ni. Baru ni. Ngawang baru ni.
8: Nak masuk gana tadi. Dok-dok dia lagi.
2: Yelah betul dah.
3: Yelah.
8: Yelah. Yelah.

0: dia?
1: Boleh lah ni.
0: Alhamdulillah.
2: Lepas belakang dah, alhamdulillah.
1: Nari yo.
0: Nari dah. Okey, baik-baik. Okey. Okey. Kak Rehana. Dah pun suka lah.
2: Aku dah borak ni. Ni suruh ni suruh pergi rumah ni. Benda pegangan ni kat CA.
0: Ha?
2: Kali yang suruh pergi rumah.
0: Kenapa?
2: Suruh pergi rumah dia.
0: Walasya? Walasya bukan benda.
2: Walasya? Oh, Kak Cik. Sudah cuma juang.
0: Abang ajar Kak Cik.
2: Ha. Ika tu Walasya. Si kapik kecil. Kak
1: Cik.
0: Ya.
1: Kak
0: Cik,
1: ya, rumah
0: dekat
1: je. Kak
0: Cik jari tu kat Solo. Eh, dia apa? Kak situ mula ke?
1: Dah
0: hidup
1: situ,
0: hidup Syaraki tu. Dah jauh juga lah, Kak.
1: Dah jauh kat
0: Cik, kat Solo gitu. Kat Solo 7 tahun. Sekolah 7 tahun?
2: Sekolah mana? Sekolah yang gitulah, sekolah kompleks tu.
0: Oh, kompleks tu yang di masa program DBP tu. Oh, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Okay, baik. Benda nak tanya Kak Reha ni.
2: Kak Reha, kau ni macam situasi yang Kak Reha dengar dah tadi, Kang?
1: Dah
0: duduk
1: dah.
0: Kita
1: nak
0: pulang.
1: Kita ambil A,
0: Kak Reha. Maknanya, ajak mak ayah duduk. Kalau mak ayah ada tu, ajak duduk dengan kita, eh?
1: Duduk, saya ajak mak. Mak tak mau duduk
0: dengan
1: kita.
0: Okay. Bapa mak tak mau duduk?
1: Kita puasa ambil hidup mahi ni, apa?
0: Oh, dia puasa.
1: Puasa
0: saya,
1: dia
0: kata,
1: dia
0: nak kerja
1: puasa.
0: Orang tua, orang tua, dia.
2: Kak Reha.
1: Dia kata, baik, dia duduk rumah dia, buruk-buruk pun rumah dia. Dia boleh pergi jalan, biar-biar tu boleh pergi kerja.
0: Jelah betul dah.
2: Siang, bucin, siang pula ni sang ni Kak Reha. Kak Reha kena ada sang.
0: Dan kalau mau pergi kedai dengan Kak Reha, tak boleh?
2: Ha?
1: Dia duduk rumah dia lah. Suara kaki tu.
0: Tambur. Orang tua tak mau tinggal. Sebenarnya dia tak mau tinggal.
1: Itu lama, Kak Cik.
0: Betul dah. Cuma kita bimbang ke dia, takut sakit demam dia, takut dia rebah ke apa, Kang.
1: Ramai ada adik di rumah dia,
0: cucu ramai. Okey, tak apa, ada mana
2: ada. Gendong dengan motosikal lah. Comel.
0: Mok gendong Kak Reha ke Kak Reha gendong mok lah. Breh.
1: Kak
0: Cik. Ya.
2: Jadi tu tak ada jumpa kan, Cik.
1: Mok, dia suruh cucu
0: kedai tambah gimana dia pergi. Mana gagah lah mok, eh. Mana dia boleh pergi kedai dia pergi. Cari coklat nisang ke
1: dia? Dia pergi, beli nasi baik bagi dia.
0: Oh, maknanya segar lagi. Alhamdulillah. Sihat molek lah tu, ya. Alhamdulillah.
2: Lini ada tak ada dah ke?
1: Tak ada dah
2: lah.
0: Dululah.
1: Dia mati
0: tahun 18.
2: Tahun 18?
1: Benda 18?
0: 2018.
2: Ingat 1800 ni.
0: Masa tu Portugis melanda.
2: Abang tu gaji mana? Okey, Kak.
1: Memang
2: Kak. Kak Reha.
0: Abang gitu ya.
2: Ada benda apa lagi kau buat lah kita dah.
1: Apa lah abang.
2: Okey.
1: Abang
2: siap sedia.
0: Abang siap sedia.
2: Baik, Kak Reha. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Kak. Jaga diri molek. Assalamualaikum.
2: Ni ada lagu Kak Reha ni. Awak putarkan khas untuk Kak Reha. Lagu ni. Dengar kejap lagi, eh. Bereng. Kak Reha ni bayi lagu ni.
0: Pelik-pelik lagu ni.
2: Lagu ni bayi. Ya. Siaplah ke? Tahan apa? Bukan naik kuda.
0: Lagu ni.
2: Ini macam ke macam petah kat seminggu je.
0: Mak macam kat fanfare. Oh. Kau naik toker. Macam mak naik toker-toker.
2: Ini kedam ni mak malaksa.
0: Pulangkan duit kami. Nanti

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: okay. Yang terlagi lagi nak lagi.
1: Lagi dan lagi, lagi dan lagi dan
0: berapa
1: lagi.
0: Berapa kali ya? Disebut lagi dan lagu ni? Berapa kali disebut lagi?
1: Dia dekat 50 kali.
0: Lagi dengan lagu tak sama tak?
1: Lagi lagu.
0: Lagu tak gila ni kapung kita.
1: Lagu tak ada.
0: Ada tak lagi kapung-kapung demo
1: ada lagu. Kapung ada lagu.
0: Lagu.
1: Lagu mengkudu.
0: Oh, okey. Ya. Ha ha ha.
1: Apa ha ha ha. Kacik dia tu. Kacik suka ke kenapa? Okey, kacik baca sepi.
0: Dah dah macam macam dalam hati lah. Hu hu hu. Tak sungguh tanya. Kapa awak dia lagi lagu bang?
1: Kapa awak ada lagi lagu tapi lagu
0: lagu ada
1: air lagi. Buta lah.
0: Oh lagu buta. Oh lagu buta
1: dah. Dia rapuk kacik.
0: Lagu buta tu macam cinta buta bang. Ke mana?
1: Cinta buta lain kan cik?
0: Oh lagu buta lain. Okey okey.
1: Cinta buta?
0: Pandai leni yo. Pandai leni yo. Tak kira satu hari satu peribahasa. Oh, main-main. Aduh. Ha. Wang, bermula 1 Julai, hok nak keluar pitih duit dengan ATM tu kan? Mana-mana kan sekarang ni kalau macam contohnya bank tu nak pergi ke bank lain ke tak tak ada charge ya. Kalau dah ada charge kan? Nah. Ini bermula 1 Julai, wah. Okey, kita ada WhatsApp daripada Muhammad Amir Faruqi. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Amba ada mok je lagi. Umur pun dah 74 tahun. Lepas tu ada nyakit tegis kakak. Tapi dia memang tak ambil duduk rumah anak-anak. Dia kata puah ya tu. Tapi anak ambil juga malam bawa tidur rumah masing-masing. Pagi anak-anak nak turun kerja baru atau mula rumah dia. Tapi kadang-kadang ada kot je mari buah tak ambil ikut anak. Tak ambuh ikut anak ajak tidur rumah buat kita bimbang sokmo dia kata. Alhamdulillah dah dia kata leni adik busu ada balik duduk dengan dia sebab sebelum ni dia duduk Selangor takut dah nak biar dia tidur seorang bimbang bimbang kan. Tapi itulah
1: kan,
0: kadang-kadang yelah gini lah kadang-kadang kita kita bimbang takut dia sakit demam gitulah. Takut duduk seorang maklum sajalah kita tak tahu kan. Baik-baik. Terima kasih Mama Amir.
1: Awak baca apa ding ni?
0: Apa
1: ding? Kita panggilan dululah Kak Cik. Okey. Halo, assalamualaikum.
2: Hello,
0: assalamualaikum Kak Cik. Ya, Mama.
1: Ya, Mama. Okey. Ya, makan molek mah. Kau molek mah. Oh, kita tengok rakang ni.
2: Kau molek nak pun awak nak tanya je.
1: Perbualan anda sudah di rakang ni.
0: Okey, kalau mah lah pula. Kalau dalam situasi, ialah kita bagi situasi tadi. A, B, C dan kita bagi setakat D je orang tau. Kalau E tu pilihan sendirilah. Kalau
1: E, F, G, K, H, Q, R, J, K, sampai ke Z tu, tu sendirilah kau.
0: Okey, jadi mah pilih kat mana mah?
2: Sebab pun saya
1: korang buka
2: tadi.
1: Cik
2: kak
1: buat
2: A tu
0: kenapa?
2: B tu
0: kenapa?
1: Tuan cakap
0: molek
1: ke tu?
0: Di gini, okey. Ini ngelah dah ni. Sebab kaya pukul 4 kita ada kapung benda. Okey, kita ada mak ayah ataupun mak ataupun ayah salah seorang yang tua dah lah, uzur dah lah. Jadi kita semua masing-masing ada kehidupan masing-masing. Jadi mak ada rumah dia, ya tak? Jadi dalam situasi gini, kita tu kan kita nak lelak mak kita seorang atau ayah kita seorang. Lagu mana nak buat? Kalau A, kita ajak mak duduk dengan kita. Okey, kalau B,
1: kalau B kita tinggal
0: mana mak duduk kampung seorang lah. Cuma kita pergi jengok-jengok gitulah dah tak boleh duduk kita.
1: Bukan lock-lock ke dia.
0: Bukan lock, cuma bukan mak duduk seorang lah. Cuma kita pergi jengok-jengok gitulah dengan adik-adik.
1: Kalau C pula kita gili tinggal gili-gili.
0: Ajak mak dengan atau ayah duduk dengan kita bergili-gili dengan adik-adik lah. Rumah kita, rumah adik, rumah abang gitulah. Kalau D pula mak duduk kampung tapi kita upah orang tolong tengok-tengok kan.
2: Macam mana B ya?
1: B
2: sebab sekarang ni mak duduk rumah seorang aja ada orang mana tau.
0: Mak duduk seorang di kampung lah rumah.
2: Maknanya tapi kampung tu pun rumah tak jauh-jauh dengan rumah adik tu dekat-dekat je. Maknanya dekat tangga je. Depan tangga je tu lah.
0: Baik-baik.
2: Mana
0: baik.
2: Anak macam mana anak meranuk ni pula tak jauh dah jauh dekat-dekat rumah je. Jadi macam gemah pula duduk sini sebab taki maknanya dalam 2-3 minggu tu balik sekali cukup mok. Tapi ya gila-gila gitu lah kadang-kadang you rasa nak pergi mana orang tu pergi dua malang tapi dia buah dia balik pergi mana orang ajak dua malang gitu.
1: Kira dekat-dekat lah kira panggil duduk sebelah rumah tu dengar lah.
2: Macam ni kalau masa ada rumah kawai dua malam maknanya bila kita tak ada ya gini macam ke contohnya makan kafe dua malam. Lepas tu aje dua malam. Gitu.
0: Baik gila-gila gitulah ya.
1: Baik. Okey,
0: Lulu selalu.
1: Okey. Baik. Kenapa ni perbualan anda tidak jadi direkam eh? Okey. Baik, kau bawa ke sini tu. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana Encik? Ha? Lengung kat Encik?
0: Duk eh tengok ni. Okey.
1: Kau bukan Encik tengok atas je?
0: Mana ada?
1: Tengok lapu ke?
0: Mana ada?
1: Lengung tengok lapu.
0: Duk ni.
1: Lapu kat sini okey. Duk kelik.
0: Berapa aku tengok budak aku. Pak Ding. Kita nak habis dah ni. Tapi kita baca lah belakang Pak Ding dengung. Pak Ding kata sebab aku awang kat Encik. Ketika di akhir hayat mereka, amba buat A. Maksudnya ajak mak atau ayah duduk di rumah dengan Pak Ding lah. Lenni mereka telah pergi meninggalkan kami. Ya, jadi mak ayah dan duduk dengan Pak Ding lah ya. Awi ke abang dia buat Awi?
1: Awi kepala abang tau.
0: Awi
1: kepala abang katanya Kak Cik awang saya pilih A juga. Kerana jasa kedua ibu bapa ni adalah laluang mudah untuk anak masuk ke syurga.
0: InsyaAllah. Laluang mudah masuk syurga dan juga laluang mudah masuk ke dinu. Dia ada dua je kita, syurga dan neraka. Kadang-kadang jadi masuk ke tu, sepatutnya jadi ke syurga, jadi lain pula.
1: Jadi pukul 4 dah ni, jadi kita pernah dengar selagu, lepas tu kita pernah panggil
0: Kapur Menda.
1: Kapur Menda lah.
0: Hari ni kalau selasa Kapur Menda, Kapur

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna kamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
0: Okey, Lenny pukul 4, 4 minit dah ni. Kapur Menda.
1: Kapur Menda. Kalau hari Selasa, kita ada segmen Kapur Menda pukul 4 sampai pukul 5.
0: Okey, kacik dekat sikit dengan mic. Kacik, jauh sikit.
1: Jauh ke, jauh bang? Jauh sikit dengan mic ke?
0: Okey
1: dah bang?
0: Okey dah.
1: Okey.
0: Kalau boleh, macam-macam senang. Terima-terima kita dah.
1: Okey, hari ni kapur yang bermula dengan huruf. Okey, suara bang.
0: Okey, kita bagi susah sikit hari ni.
1: Sebab dia X, Y, Z. Hari ni kapur bermula dengan huruf D.
0: Kalau minggu lepas tu kita B.
1: B.
0: Tapi C tu macam kepayang sikit. Tapi D lah.
1: D eh. Okey, kalau boleh kapur lah dekat agoh mana. Lepas tu kalau tahu sejarah pun boleh juga. Kalau kapur tu tempat demo, tak tahu juga kapur tu macam mana. Pada bola ada, okey. Kapur awang ada pada bola tak, bang? Kapur awang?
0: Ada.
1: Tianggo ada tak? Gol.
0: Kapur Padang panggil.
1: Kapur Padang eh? Kacik ada orang nampak Kapur Padang tapi tak ada Padang.
0: Lolok ya, Kapur Padang buluk. Okey.
1: Okey, kita ada Zahara kata Duri Amah. Jeffrey Sulong kata
0: Duri Amah juga.
1: Duri Amah Mentanggau.
0: Duri Amah Mentanggau.
1: Tok Umi kata Duri Amah Burung. Duri Amah Belaka dah terik ni. Okey, baik. Lagi bang?
0: Ni pernah apa? Masih kata kapung, apa tu, Mak? Nama apa? Madi? Mak Men ke berapa?
1: Mak Men dah.
0: Nama tu kapung
1: Mak Men dengar.
0: Dengar
1: bukan kapung. Dangar lah.
0: Dangar tu mana?
1: Dangar ni macam mana? Di tempat sungai ke benda dangar? Gimana lagi dangar dia? Kaji dengar ayat
0: bukan
1: tu.
0: Bukan kuali
1: lah.
0: Sambut sakut dengar. Orang panggil tak dengar.
1: Pandang mu palu lah.
0: Orang panggil tak ada.
1: Okey.
0: Ada berani?
1: Kita ada Pok ni kapung ni Pok benda? Pok Okmu. Pok Umu kata Dagak Pok Chang kat cik. Kapung Dagak Pok Chang marang. Ya, betul.
0: Di kan.
1: Baik. Selamat petang Caca. Kapung Dura.
0: Bukan
1: Dura wang. Dura.
0: Okey, kita ada ni Rahimah.
1: Ya.
0: Kapung Delong.
1: Delong Dungu. Apa ni Kapung Delong tu?
0: Ya. Kapung Dura. Okay. Betul.
1: Baik.
0: Okey, lagi.
1: Kata ada kapung ni. Hajudin kata kapung Dura yang telur. Dia besuk lah.
0: Oh, Durian telur?
1: Tak ada dengar lagi. Kak Rosa kata kapur durian kasing Bukit Dimang Aje.
0: Ingat macam telur.
1: Kapur Dagak Kijal Kemamang. Kapur tu?
0: Kapur Dendang. Mak Ming KL.
1: Oh.
0: Walaupun hidup KL juga dia boleh tahu kat cik.
1: Mak Ming eh? Baik Mak Ming. Okay.
0: Kapur Dendang.
1: Dendang ke Dendang?
0: Dendang
1: eh?
0: Okay. Punya kopi juga cik. Aku pening. Dendang berdendang. Okay. Hello, Assalamualaikum.
2: Sedang.
0: Ya, oh backing abang kita ni.
1: Pedih dengan kami ni.
2: Kuang, kacik.
1: Ya.
0: Pasing.
1: Pasing. Baik.
2: Hari ni kapung dengan nama apa hari ni?
0: D.
1: Kapung yang bermula dengan huruf D.
2: Huruf D. Kapung Dadung Mamang.
1: Dadung.
2: Dadung. Sebelum air putih tu ada kapung Dadung.
1: Okey.
2: Kapung durian Mentanggau apa ke? Dia Mentanggau. Mentanggau.
1: Kau lain.
2: Kapung durian guling.
0: Durian kasing.
2: Mudah durian kasing. Durian kasing.
1: Durian padu.
2: Biar kailan yang boleh setakat tu dah lah.
0: Durian kacik saja. Terima kasih Pak Sing.
1: Baik. Terima kasih. Yusuf Sidik kata kapun Dadung ke Mamang.
0: Tadi Pak Sing sebut tu lah.
1: Waalaikumsalam. Salam satu Muharram ya Datin. Datin Nilawati. Kapun ni segi bang. Dagak batu rakit. Kapun Dagak Kijar. Terima kasih.
0: Lagi.
1: Okay.
0: Awang duk tengok cari.
1: Baca-baca yang ayu di Kuala Lumpur. Kapun Daik. Kapung Daik di Bandar Kuala Terengganu. Dia terdekat dengan Balai Bomba Jalan Kota tu. Dan Dalam kapung Bata orang nama dia. Kapung Dalam Bata, Bandar Kuala Terengganu. Dekat dengan Kapung Nisapak. Dalam Bata.
0: Dalam Bata?
1: Dalam Bata, Bata. B-A-T-A.
0: Buat anda pun Dalam Bata?
1: Dalam Bata ada kabu lah.
0: Kapung Daik bercabang dua?
1: Dalam bata ada kabu. Dalam kabu ada dalam konti ada awang.
0: Dalam kabu ada kutu. Okay. Ni apa ni? Ni pulau.
1: Pulau Dai. Bukan, bukan bata tak bukan bata tak ah tak kapung bukan bata tapi bukan bata kabu tapi batu bata. Oh kapung kapung dalam bata. Jangan sama bang. Suka bang.
3: Tak ya bang. Ni betul kan.
1: Okay, walaupun ya kita kena sebut bang. Okay, kapung batu. Oh batu bata. Okey baik baik.
3: Kapung batu bata.
1: Jadi kapung dalam bata lah. Okey.
3: Okey.
1: Kapung lah. Darat olong bang. Betul bang. Oh. Injak mamang Kak Nik suka bang.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam abang.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa ni?
2: Syang sini.
1: Oh Syang, Syang Pulau Gading.
0: Syang nyanyi ke Syang?
2: Nyanyi.
0: Eh salam Marendo kat cik.
1: Syang nyanyi
0: siapa kan? Syang nyanyi Mareng.
2: Ah, Marendo nyanyi ya. Minggu lepas hau.
0: Oh minggu lepas.
1: Ya dok Syang nyanyi.
0: Oh Syang nyanyi. Ya.
1: Ipanya, di dalam diam.
0: Ini lagu Rukun Negara kat cik.
2: Kat cik berapa?
1: Baik alhamdulillah. Baik abang. Okey
2: Syam. Ini nama apa? Urum dia? Urumti.
1: Urumti. Bermula huruf dengan D. Durian. Ha, dim dia.
2: D. Ada dua je. Aha. Kapur darat atau akik je.
1: Ha?
0: Kapur darat atau akik.
2: Ada darat apa? Kondor.
1: Okey.
2: Lepas tu kapur dusun Bukit Tunggal.
1: Kapur dusun Bukit Tunggal.
0: Dusun
2: Bukit Tunggal. Oh, saya tahu lah. Banyak orang sebut Duriang. Tapi Duriang saja.
1: Oh, dusun. Ya, dusun banyak juga. Kalau di Terengganu. Dusun
0: kalau nak tahu banyak kapur Duriang, tanya orang jual Duriang.
2: Segi, abang. Segi. Kapur dusun Melintang.
1: Oh, ya. Dusun Melintang,
0: abang. Oh, bijak, Syang.
1: Tak ada menegak lagi
0: Melintang. Dusun Melintang, eh?
1: Ya.
0: Baik. Hak menegak tak ada, eh? Hak Melintang belakang.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Wah, kalau boleh kita nak tahu juga kalau yang tahu nama kapung-kapung di tadi, mungkin ada yang tahu keistimewaan di kapung tu?
0: Ha, ataupun sejarah dia di tengah sejarah
1: ke kenapa ke? Ada sejarah boleh juga. Okey, kapung dusun Nyo di Kemamang kata Jeffrey Sulo, Mai Susi kata kampung Dendang. Bukan di Besuk ah, Dendong. Dendang datang lagi. kapung Datuk Ibrahim Fikri. Ada ke?
0: Datuk Ibrahim Fikri.
1: Duyung, Sakir Hamid kata. Tok Umar kata kapur durian penjara. Okey. Ocah Batu Buruk, dia kata kapur durian besar, durian kecil kat cik. Ya,
0: ya. Ya, dapat durian tak. Okey. Lagi panggilan tak ada. Kita baca dekat ni pun. Makna Okey Dimang kata kapur dusun, kapur dah tadi kan.
1: Baik.
0: Kepala Berang. Kapung desa Wawasan Setiu, Awang Paloh katanya.
1: Ada kita nama, ada Cikgu Rosita ke? Cikgu Kapung Darat Omong. Kak Cik dah aja dengar Kapung Darat Omong.
0: Omong kosong.
1: Kapung Darat Omong Binjai ke Mama.
0: Okey.
1: Faham tak? Dah aja dengar tak? Binjai tahulah. Okey.
0: Kak Nik rasa ni. Kak Nik kata tak?
1: Baik.
0: Okey. Lagi panggilan tak ada. Okey.
1: Kapung yang bermula dengan huruf D. Kalau boleh kita nak tahu jugalah situ apa keistimewaan kapung tu deh. Okey, kapung
0: yang lain
1: yang terlalu ke dah. Mena Bukit Dima kata kapung dusung Kuala Berang.
0: Baca dah.
1: Okey, baik. Yang lain sambil-sambil tu kita akan dengar lagu lah.
0: Okey,
1: baik.
0: Jadi tadi ni kita dengar lagu, kita benda apa ni panggil? Bukan ni panggil apa?
1: Nak main bola guna?
0: Ni kita relax dulu.

0: Okey, kita sambung lagi Kak Cik. Yeah. Part 15 dah ni nak cover juga lah. Solat Fardu Asar kita hari ni.
1: Okey.
0: Bagi daerah-daerah di negeri Terengganu, asar kita bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerau ini 16 Kak Cik
1: 16
0: bulan ini. Part 36 versus Setiu, part 39 begitu juga bagi saya kita berada di Hulu Terengganu, part 38.
1: Okey.
0: Dan saya kita yang berada di Kemaman dan juga Dungu, asar kita pukul 4:37 minit petang.
1: Baik, baik.
0: Jadi demikian dia disampaikan solat Fardu Asar kita.
1: Ada masa lagi
0: Terima
1: kasih Muhammad Syahrul Niza Madu Lebau tadi bang. Kampung darat apa benda yang
0: Olong.
1: Olong bukan omong. Salah taik tadi ya tak. Mak Embung di Sibang di Kemaman kata kampung darat kubur dan juga kampungnya di Paka. Baik.
0: Ni mak wang ni kabur ni mak wang saja kabur lah. Dia kata mak wang ni dah sihat ni, batuk sakit-sakit tekuk semua. Sakit pinggang lagi kat Cik A katanya.
1: Semoga dipermudahkan untuk mak wang. Biasalah mak wang.
0: Ya, mungkin cepat-cepat sembuh lah mak wang dia.
1: Yalah. Okey, Kimi kabur kampung desa Kayangan di Batu Rakit, kampung darat Batu Rakit, kampung desa Pagar Ubi dan Durian Mentangau tadi lah. Awak Palu kata tadi bukan desa warisan wang. Kampung dusun warisan tu macam unik sikit kan. Dusun warisan di Setiu.
0: Oh, dusun warisan.
1: Baik.
0: Tulis kampung mula-mula kampung desa warisan.
1: Dusun ya. Okay. Banyak D ni dusun dengan durian lah ada.
0: Okey, panggilan kita. Hello. Hello, assalamualaikum.
1: Daki tak ada lagi setakat ni. Daki ke Dagi tak ada.
0: Salam ya. Kak Ayah.
2: Ya.
0: Kak Ayah metun nusuk.
1: Kak Ayah sehat ke? Sehat ke?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Lama tak dengar suara Kak Ayah.
0: Bau minyak angin ni ha. Minyak angin mana bau ni ha? Bau.
1: Tupah ke? Ketupah.
0: Minyak angin tupah ke?
2: Minyak
1: ada belakang. Minyak angin, minyak piyak ada belakang. Kau awang tupah. Kata kau orang.
2: Adalah ke minyak ambar hati
1: kan? Ya, abang kata kau orang.
0: Kau jual minyak angin sekarang ni. Minyak angin.
1: Okey, Kak Ayah. Kampung yang start dengan huruf D, Kak.
2: B.
1: Bukan B. D. Untuk durian. D. Kata gitu. Dah buat apa kata gitu?
2: Ayah ni duduk betul, eh?
1: Ha?
2: Nak tahu mana kampung.
0: Kampung apa tu? Ha.
2: Kampung Batu Sumber.
1: Bukan B tapi D kak.
0: D.
1: D untuk dewang.
0: Macam kampung Dadung ke. Dadung kan ada tak? Di Besu tak?
1: Tak apalah.
0: Kita ingat nak bagi durian 3 butir tapi tak jadilah. Minta maaf banyaklah durian banyak ni kita makanlah. Tak jadilah nak bagi pasal
2: aja je
0: nak pasal tak jumpa kampung.
1: Yelah. Kak Ayah jadi molek dah.
0: Okey. Kak Ayah duduk kampung apa ni?
2: Kampung Batu Tunggu.
1: Kampung Batu Tunggu. Tu B.
0: Tu B dah lah.
1: Semula dah.
0: Kalau B kita tunggu D.
2: Jadi jadi
0: gambar. Kalau Batu Tunggu, kalau D kita tukar. Depan tu.
1: Kak Ayah tahu juga. Pandai suka ya.
0: Kita tak bagi nak bagi limote tak boleh jugalah. Okey, mulalah.
1: Terima kasih Kak Ayah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Kita ada Tilase ni bang.
0: Tilase.
1: Sebut molek. Tilase. Kapo dengar ke dengar tu bang?
0: Dengar tau. No.
1: Dengar itu.
0: Gedek dengar ni. Okey.
1: Safa Yafa Sufu Kafa Mafa Kafa Nafa Sifi.
0: Baik.
1: Kapun dengar.
0: Kapun dengar. Dia dengar.
1: Ingat dengan Kak
0: Ayah hari.
1: Betul tak kapun dengar? Belum alik besu.
0: Dengar ke danger ni?
1: Jeng. Dia kasi tahu ni. Nak sebut tambah tu. Dengar ke benda ni?
0: Dengar lah.
1: Ajaan dia D-E-N-G-E-R.
0: Dengar.
1: Okay.
0: Dengar,
1: kita ada Cikgu Anis Zabaka, Kampung Darat Pok Camaran. Selamat petang, Cikgu.
0: Okay.
1: My friend.
0: Ni pun di kampung itu juga, Kak Cik.
1: Itu,
0: Han. Han 124 ni.
1: Okay.
0: Kata ada kampung yang paling berbahaya di negeri Terengganu. Terletak di daerah Besuk. Kampung dengar. Danger kau.
1: Danger.
0: D-E-N-G-E-R.
1: Oh, tapi kalau kita aja jadi danger.
0: Danger.
1: Oh, My Suzy kata kampung dengar.
0: D-E-N-G-E-R.
1: Tapi kita ikut betul Mai Suzy. Dia je Kak Cik ni je ni awal
0: kita
1: ni.
0: Kita dah tahu.
1: Kak Cik awal je ni seterik. Duduk belak-belak. Kalau rider gitu, kami begitu. Oh, dengir. D-E-N-G-E-R. Jadi betul kami ni. Okey, baik-baik.
0: Okey.
1: Ni siapa buat nota suara, bang? Oh, dia je kat sini. Dia buat nota suara ni lah. Oh, tak ada.
0: Ya.
1: Oh, dia kata kapur durian telur dibesut dan kapur dengir dibesut.
0: Nak dengar tak?
1: Boleh. Dengar, kata benda.
0: Kejut ni, bang. Okey, 1, 2, 3.
3: Kampung dengir.
0: Kampung dengir.
1: Dengir.
0: Debo dia dah.
1: Kita ada
3: kampung Kampung dengir. Kampung dengir.
1: Jangan belajar sangat, bang.
3: Kampung dengir.
0: Jangan suka, Kak Cik.
1: Bang, masuk dalam grup lah.
3: Kampung dengir.
1: Gek ulang tu.
3: Kampung dengir.
0: Datang buaya, kenapa, Kak Cik?
1: Benda kampung datang buaya. Tahu? Benda apa eh? Tak faham, kau tak faham ni, bang. Okey, kampung durian kasing dengir. Dan juga kampung dura. Selik X kata kampung durian pahit di Ngecang. Okey, baik.
0: Khabar pula. Oh ni khabar sebut belakang dah khabar. Kampung-kampung lewat sikit.
1: Ngosek molek bunyi.
0: Kampung.
1: Ulang sekali lagi, bang.
0: Faham soalan je. Kampung dengir, kampung dengir baru.
1: Oh, kampung darang buaya.
0: Kampung
1: dia je tu, dia pun datang buaya. Kita main takut datang-datang buaya ni.
0: Darang.
1: Datang dari mana? Kampung darang buaya. Okey. Taipu. Darang buaya.
0: Ni Ahmad kata tak? Ni Ahmad Syahman ni.
1: Mai Suzy kata darang buaya. Okey, baik.
0: Darang buaya.
1: Okey.
0: Okey. Mas kaya, mana hak khabar tadi? Khabar pula. Hak khabar. Khabar kata kampung Delong, kampung Durian Mah, kampung Durian Muntangau.
1: Okey. Pak Su Harung di Bukit Titi, dia terduduk kampung Dusun Melitang dan juga Dusun Pinang. Kalau boleh kabur kat mana kampung tu dah? Daerah mana masuk kat
0: Cik? Kita pun dah tahu juga ni.
1: Muaz ada refleksologi di Sungai Dahaka kata kampung Darak Pok Cam Marang. Okey, baik. Yang ni kita orang sebut lah.
0: Kalau ni Mak Zakaria kau cerah? Mak Zakaria kampung Durian Kasing eh?
1: Mak Zakaria kampung dah?
0: Kampung Dura, kampung Dura.
1: Kampung Dura. Dura datang lagi.
0: Dura
1: bang. Dura. Tak sedura-dura sangat lah bang.
0: Okay, ilik dengar lah. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Tak buka kalau boleh tambah orang yang dok sebut lagi lah. Kampung apa tu? Kampung
4: Dagang dekat Tanah Luk Dungu.
1: Kampung Dagang?
4: Dagang.
1: Oh, Dagang.
0: Tanah Luk.
4: Dekat
0: Tanah Luk. Kat mana tu
1: kau? Ha, abang tahu dekat yang main. Ha.
4: Dekat ni bang, dia ada Jalan Selak.
0: Oh. Pasti
4: Jalan Sleman. Pastu Jalan Dagang, pastu Jalan Kastang Lama.
0: Oh, belah-belah litah ke, belah naik tahan lagi tak Kuala dah tau.
1: Naik tari, naik tari orang.
0: Benda bulut naik tari.
4: Itu lah orang kat sini.
0: Baik, okay. Baik, kat awak.
4: Pastu awak tengok, pergi cari
0: orang. Pergi cari lah. Awak jumpa nasi dagang lagi. Okey, salam. Naik tari.
1: Alik naik tari. Kata naik tari.
0: Oh, kan naik besok kat
1: Kampung Dejang di Bukit Besi. Album Zamim kata. Okay. Mi kot eh. Naskah dia mi ni.
0: Siapa yang ramai kata kuat ngilah.
1: Abang kuat ngilah. Kalau atur gambar. Siapa ni? Okay, baik ni. Apa ni atur salam takziah ni?
3: Kampung Dengir.
0: Raja dia. Okay, panggil lang. Padok dah. Ini automatic kat Cik. Ibu ni. Ha? Ibu macam mana bunyi?
3: Kampung Dengir.
1: Sebutan tu. Aduh, katakan ni. Ngosek molek. Wang. Wang. Kalau lewat-lewat malam lah tu dalam grup ni.
0: Ngosek kat cik buat ni. True heart kat cik.
1: Kita nak kapa yang bermula dengan huruf D eh. D Denmark. Okay. Baik. Terima kasih semua. Okay, Wang. Kita dengar lagu dulu ke mana, Wang?
0: Kita dengar lagu. Kita tawakul lah kat cik.
1: Okay, tawakul
0: eh. Asal kita pukul.
1: Asal pukul
0: 4.36
1: 4.36
0: Okey, kita dengar dulu. Lepas tu kita sambung semula lah. Kalau tengok dalam asal, lepas asal sekarang,
1: Kalau
0: ada dang, kita sambung semula.
1: Bye.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Imin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid." Yang maksudnya, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini, kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam. Tetapi suami dia tu, yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika, kematian itu pasti akan datang. Wallahualam.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama Kapur Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Kampung dengar.
0: Kampung dengar.
1: Seru aku dengar. Mualik lepas kuita.
2: Kampung dengar.
0: Okey. Kita seterusnya kampung apa ni?
1: Mesti ya. Atas-atas sebagai tenyesah.
0: Tak apa. Jadi orang kata sebagai bukan sekadar senang kita nak.
1: Sebab kita kat
0: kita nak betul kat Cedaw.
1: Tapi jadi sedap pula dengarnya. Dia macam-macam besi. Sedap seram ada belakang situ. Bunyi-bunyi tu eh. Macam serang kita dengar.
0: Bunyi bass bunyi kat situ eh.
1: Bass. Okay.
0: Kek abang tu eh. Okay. Syami kata tadi dekat TikTok ni. Uh-huh. Syami katanya kampung dua bini kat cik.
1: Kapur dua bini? Kat mana?
0: Dia kata dibesuk ke mana tau?
1: Dia tahu, ya kedok tu. Dah je dengar.
0: Kapur dua bini dah?
1: Ya tahu, ya dok. Saat kemama kata kapur dusunnya di Cuka dan kapur darat di Kijang.
0: Siapa dia kata Amir tadi tau? Azmi.
1: Azmi
0: kata kampung Darau. Di besuk.
1: Ya baik. Orang Timur. Waalaikumsalam orang Timur.
0: Okey.
1: Yang lain ni banyak sebut dah lah. Okey. Baik.
0: Ni pun kapur darat awal long pun ada dah ni.
1: Okey. Syahrul Ahmad bin Muhammad Zaid. Apa tu? Hok tadi tu nama Syarif Ahmad wang. Hok kapur dengir. Cuk buat sama lah. 1, 2, 3. Sama tak?
2: Kapur dengir.
1: Kapur dengir.
0: Kapur dengir lah.
1: Okay, baik,
0: jadi
1: baik.
0: Kalau nak pergi besuk, kena sebut betul-betul lah. Kalau nak pergi, mungkin tempat pelancong lah kat cik.
1: Oh, kita tahu kapur dengir. Kalau boleh kapur lah, kapur-kapur yang bermula dengan huruf D. Tadi tempat yang dia sebut tu ada tak keistimewaan dia kalau nak kapur?
0: Kapur dan sebagainya lah. Jadi,
1: baik.
0: Abiah tadi.
1: Banyakkan orang sebut belakang dan ni. Terima kasih untuk siapa dia ni adik kita ni. Nombor 5079 belakang ya. Kapun Dal Olong Binjai Kemama ya.
0: Okey.
1: Baik. Waalaikumsalam Noraini Daud, Abang Beca. Terima kasih.
0: Lagi tak ada benda dah ni. Kata katang kita dah habis dah ni.
1: Okey.
0: Minggu depan kita ada lagi kat sini.
1: Ada lagi?
0: Minggu depan. Ada kat cik? 23 bulan kat cik?
1: Ada lagi ke tak ada?
0: Dok. 23 bulan ni.
1: Kau tak ada ke mana?
0: Alasa. Kita tugas lagi.
1: Alasa minggu depan?
0: Ni kapur benda apa pula? Ada uruh benda apa pula? Kita nasib lah.
1: Jangan lupa sipang nak notas suara tu.
0: Nak sipang?
1: Kena sipang.
0: Apa kat cik nak sipang?
1: Buat kenangan. Okay. Jadi untuk
0: sikit dah ni latar dah kat cik.
1: Dia baik murah.
0: Lepas tu di kapur ni ada hak yang awang ni terbaca ni. Antaranya kapung penapa ni durian penjara. Kita sebut lagi.
1: Sebut dah ada durian penjara.
0: Kapung Dusun Tembakau.
1: Dah tu tak je dengar.
0: Dusun Tembakau ni berada di Kuala Terengganu juga ni. Dusun Tembakau.
1: Okey, dusun tembakau ke dusun tembakau?
0: Tembakau.
1: Okey.
0: Tembakau.
1: Baik.
0: Lagi Datuk Ibrahim Fikri ada tadi.
1: Rupanya di Cuka tadi tak? Di Kemama tadi bang.
0: Kenapa?
1: Di Cuka. Datuk Ibrahim Fikri tadi ya, di Cuka.
0: Betul.
1: Okey, baik.
0: Di kampung dia di sebahagian daripada kampung Mak Lagang, cik. Si Aika Bol ini terdapat lebih 200 orang penduduk ni.
1: 200 orang macam situ? Okey, kadang-kadang
0: adalah juga orang situ. Macam kapur kat tu hari tu kan.
1: Kalau tak ada orang, biar situ bang.
0: Kapur saja tak
1: ada orang. Azan Ramah kata kapur darah ulu besuk. Ya, Zan. Terima kasih, Zan.
0: Zan kenal kapur dengir?
1: Dengir, eh? Hari ni kapur yang bermula dengan huruf D, D. Okey, jadi untuk kapur benda hari ni, sampai sini dulu kita. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa semula lah.
0: Minggu depan lah. Pukul 5 nak dengar utama 5, lepas tu jam terakhir macam biasa lah kak cik.
1: Kita ada macam-macam. Pukul 5 lebih tu kita ada pilihan retro.
0: Dan juga kita ada Biz On Air.
1: Lapor Dawe.
0: Jadi sama-sama kita tunggulah.
1: Baik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: 7 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Guanagamo Orang Kita.
1: Okey, GG OK Guanagamo Orang Kita ready pukul pukul 5.19 minit petang ni.
2: Yeah.
1: Okey. Salah Kak Cik. Kak Cik main ni lah.
2: Warna.
1: Okey.
2: Kena bolok dengan awak.
1: Tukur-tukur dah ni.
2: Awak.
1: Kau main pulak lagu ni. Okey.
2: Awak kata hari ni buat apa je kini awak Kak Cik?
1: Kita ada masalah pada...
2: Pada
1: benda awak? Pada kita punya playlist kita ni.
2: Apa jadi gitu lah?
1: Tak ngosek tahu lah.
2: Itulah muka ingat main voice note tadi bang. Kau pun dengar. Madang bang. Tak tahu. Adik tak tahu. Okey, warna cerita kita bang.
1: Okey. Sekejap lagi kita akan dengar lagu pilihan kita dari sayang-sayang kita lah.
2: Baik.
1: Sebelum tu Kak Cik, kita nak baca hot khabar ni. Selamat bertugas Kak Cik Awang untuk DJ berdua tu hari ni. Cukup nerang dekat dungu ni lah. Lepas tu kisahnya bak kediamang. Kediamang ke tadi kita cakap ni?
2: Kak Abang. Jauh dah kena-kena bang.
1: Ya. Yeah.
2: Oh, jauh sangat ni daripada kediamang tadi ni. Kak Abang lagi. Kak Abang macam mana ni Kak Abang?
1: Kak Abang kata Kak Abang kahwin-kahwin nikoh-nikoh kenapa? Tak dah berkeluarga.
2: Kak Abang lagi Kak Abang.
1: Kak Abang lagi ke?
2: Kak Abang lagi sangat ni Kak Abang. Tiup ni lagi ni Kak Abang.
1: Kita mana, cakap apa pasal kenapa mak ayah kita tadi kan.
2: Okey. Baik-baik.
1: Apa baca ni lah.
2: Baca patung je lah. Baik-baik.
1: Okey, rasa nak makan asam masing. Gi beli di kedai Pok Supi. Duduk di mana-mana pilihan masing-masing. Bila dah suka, senyum.
2: Pah pipi. Okey. Baik-baik.
1: Gitu deh. Sabar. Okey, kita baca hot yang kapung-kapung tadi ni. Kita baca sekali lalu lah. Terima kasih pada Syam Ganu. Terima kasih pada siapa ni, Han 123. Okey.
2: Orang lain banyak minta lagu ni eh.
1: Orang lain minta lagu lah.
2: Baik. Okey.
1: Kita ada lagi.
2: Terima kasih juga untuk Syam Ganu tadi betul eh.
1: Wan Remali.
2: Sebut Wan Remaja ni. Wan Remali. Terima kasih.
1: Okey, tu je lah.
2: Baik.
1: Kita nak dengar lagu dekat sini.
2: Okey,
1: sekejap lagi kita akan dengar lagu pilihan dari Pak Zali.
2: Selagu.
1: Nak kepulan Deloitte ni.
2: Okey.
1: Nak minta lagu Curi-Curi.
2: Curi-Curi. Bukan Curi-Curi eh.
1: Curi-Hati.
2: Curi-Curi-Hati. Baik.
1: Okey, lagu kemudian kita akan dengar lagu pilihan daripada siapa ni? Saripudin?
2: Saripudin mana bang?
1: Saripudin, sekejap abang tengok yang ni Saripudin Dungung.
2: Okey.
1: Oh, kat bar tu.
2: Saripudin minta lagu benda?
1: Kesan, Fabian.
2: Kelah.
1: Mana je? Eh, tulis itu kat cik.
2: Oh, ya. Okay,
1: not lagu retro pilihan. Okay, Saripudin.
2: Lagu kesan.
1: Kasih tengok bawah pada hot khabar tu.
2: Khabar eh?
1: Dalam khabar tu.
2: Okay, baik.
1: Nak menantu dia kau.
2: Fabians eh? Okay, baik kesan eh?
1: Kesan.
2: Baik.
1: Tapi sebelum tu.
2: Kesan ke kesak lah?
1: Kesok bukan je. Kesok je.
2: Kesok.
1: Kesok. Belak lu aje. Okey, kita dengar dulu lagu pilih lagu tapi sebelum tu kan kita nak dengar lagu. Lagu pilihan daripada
2: dengar.
1: Pok Aling Paya Berenjuk.
2: Pok Aling eh? Mana pula Pok Aling?
1: Yang tanda.
2: Pok Aling itu lagu Terserah Pada Mulia Setari eh.
1: Okey, sebelum tu kita dengar lagu dulu
2: kita
1: lah.
2: Kita dengar lagu lepas tu kita lapor dah wei orang eh.
1: Okey.

0: 5.15 petang semestinya dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang

0: Jom gerak. Sebab lapor away.
1: Okey, dia ni pukul 5.29 dah ni. Awak tunggu Kak Cik mana lah Kak Cik. Lapor dah weh ni Kak Cik weh. Mana Kak Cik ni? Okey, ke Kak Cik pergi makan dah ajak awang ni ni? Kak Cik ni. Okey, tak apalah. Tapi pendapat ni hari ni, lapor dah weh macam biasalah. Setiap hari, nak hari. Kecuali Jumaat dengan satu lah. Hari ni kita nak pergi di mana ni? Kalau kita singgah di Kuala Berang, mesti kita nak makan lauk ikan pating, ikan baung masuk poyok. Tak tahulah apa-apa ni dekat kampung apa. Tahu tak kalau kita nak kabur ni dekat kampung Basung ni, dekat Tasik Kenyek, ada sekedar masuk poyok hok memang soho. Kalau orang Kuala Berang, mesti tahulah ni. Jadi hari ni, lapor dah way, kita jom kita pergi ke tengok warung Mr. Baung. Oh, dekat Kuala Berang ni. Jadi, warung Mr. Baung ni, dia memang memang kita benda panggil ni. Warung Mr. Baung ni memang kita tahulah. Memang dia ni tunggu kacil lah ni. Di kedai baung dok kabur kita. Mestilah ikan baung ni. Kau ikan baung ni kacil.
2: Awak cerita pasal benda warung Mr. Baung tau. Baung ke baung?
1: Baung lah.
2: Kita kalau singgah Kuala Berang, kita memang kalau Kuala Berang tu dia suruh
1: ikan baung ni. Kacil.
2: Lepas tu?
1: Awak kan bodoh.
2: Paling sebelah warung Mr. Baung tu.
1: Nanti awak pergi ambil dulu. Okey, warung Mr. Baung ni, ia memang kita tahulah apa dia famous, Kak Cik kau. Mestilah ikan baung dia masuk poyok dia, jadi hingga hidangan dia tu memang soho dekat Terengganu kita ni lah. Tapi mungkin ada orang yang dah tahu, warung Mr. Baung ni ada banyak lagi menu. Menu antaranya menu apa, Kak Cik?
2: Menu antaranya, menu dia macam-macam jenis kabu.
1: Kerabu asak ada belakang.
2: Kerabu. Lepas tu ada siput seduh, ada itik salar, ikan baung masuk cili padi, dan lauk pauk kapung hok lain pun ada juga. Lepas tu warung Mr. Baung ni dia ada anak sungai dekat belakang kedai tu. Jadi suasana sini memang tenang-tenang gitu. Makan pun sedap. Lepas tu pemandangan pun lawa. Memang puas hati lah awak.
1: Jadi kalau kita tengok suasana tenang ala-ala kampung gitu, Kacil. Lauk pun macam Kacil kata tadi, memang lauk dia sudah dihidang dalam pinggang Kacil. Tinggal nak ambil je. Gitu. Antara masukkan ikan baung, hok paling sedap sekali di Kuala Berang lah, Kacik.
2: Okay.
1: Kacik kena pergi ni. Mana? Kena pergi kedai ni lah. Harga dia berpatutan, Kacik.
2: Okay.
1: Lepas tu, portion dia tu. Memang banyak, Kacik.
2: Dia punya sukatan dia lah, Okay, baik.
1: Lepas tu, kalau mari ni, Kacik?
2: Mari Kuala Berang tu, tapi mana dok singgah di Mr. Baung tu macam dok soh lah, Dia memang rugilah. Sebab memang kalau baung dengan Kuala Berang ni, memang dia sinonim. Jadi tunggu benda lagi. Kalau puas tengah mikir nak makan benda apa, petang ni ke atau esok lusa ke, tengah plan nak jalan-jalan area Tasik Kenyek ataupun di Kuala Berang, jangan lupa singgah warung Mr. Baung. Kompon sekali.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ayuni, pengusaha santan segar Kampung Pau yang beroperasi di Kampung Pau, Kuala Berang, Terengganu.
1: Alhamdulillah, kami menjalankan perniagaan santan segar untuk kegunaan harian, kenduri kendara, majlis serta peniaga makanan. Sambutan pelanggan setakat ini sangat baik, terutamanya musim perayaan dan musim kenduri.
0: Keistimewaan santan kami ialah ia 100% santan asli, tiada campuran air dan tiada bahan pengawet.
1: Sebelum proses santan, kami akan bersihkan kelapa terlebih dahulu selepas dibelah supaya santan lebih bersih dan tahan segar.
0: Harga santan kami cuma RM16 sekilogram sahaja. Untuk bekalan kelapa pula, kami ambil dari kawasan tapu dan juga penduduk kampung sekitar. Oleh itu, secara tak langsung dapat membantu ekonomi masyarakat setempat.
1: Seperti perniagaan lain, kami juga ada cabaran seperti persaingan harga dan pesaing yang semakin banyak. Tetapi kami percaya kualiti dan layanan pelanggan adalah kekuatan utama kami.
0: Kami juga menyediakan perkhidmatan COD dalam jarak 5 km, COD percuma.
1: Dan kami juga terima tempahan besar untuk kenduri dan majlis. Malah ada diskaun untuk pembelian borong. Kalau nak tempah atau nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi saya, Ayuni, di 018-213-4148. Akhir sekali, terima kasih kepada semua pelanggan yang menyokong kami. Semoga santan segar Kampung Pau terus maju dan menjadi pilihan masyarakat.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, Gigi okey, Guan Negamo Orang Kita, hujung dah pertemuan kita hari ni kat Cik.
2: Baik.
1: Jadi gitulah hujung pertemuan kita. Jadi pukul 6 lagi kita nak dengar berita tengah apa ni? Buletin petang kita hari ni. Lepas tu akan terus ditemani dengan Mek Ju lah hari ni.
2: Dengan Mek Ju dah.
1: Mek Ju.
2: Hari ni Selasa kau tak ada arah. InsyaAllah bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim. Wan apa tu?
1: Wan Abdul Halim ni Awang.
2: Ya magi tengok muang.
1: Begitu kan cik.
2: Okey. Ustaz Wan Abdul Halim dalam
1: kan
2: pendek.
1: Cik, dengar ni cik. Nota suara ni cik.
3: Kau dengar. Ha.
1: Okey, sekarang okey dah. Semangat semangat balik.
2: Dah semangat. Seram.
1: Ya? Yeah? Kenapa? Jadi. Kenapa kena cik?
2: Jadilah bang.
3: Kau dengar.
1: Ha. Rare kan gitu kan cik. Okey, buka apa-apa. Benda kita cakap dia dengar dia aku hilang ngatang
2: dia. Dah apa kau? Bayang kata kat aku. Kita
1: nak
2: dengar lagu lah bang.
1: Nak dengar lagu dah. Ni pukul 6 yang ni nak dengar berita ataupun berita petang yang ni.
2: Okay.
1: Lepas tu dia terus ditemani oleh
2: Mek Ju.
1: Okay. Malang karam sama dengan Hal lah pulak.
2: Dengan Malang ni DJ Hal dalam Rokarina. Okay.
1: Yeah. Tapi nak kabarnya kita ada siaran langsung untuk Ambang Ma'al Hijrah ni. Dan juga apa ni sebelum
2: dan jangan lupa baca doa awal tahun ada.
1: Doa mendir baca doa akhir tahun dulu, lepas tu baca doa awal tahun pula. Ya, lepas gagitlah awal tahun tu.
2: Tahun lama ni kita punya tahun baru ya dah.
1: Ya ya ya. InsyaAllah bersama dengan Yotel lah. Untuk apa ni doa ni bukan dia akan gigit sejik lah malam ni. Sejik mana kita tunggu.
2: Ayat gigit sejik.
1: Ayat gigit sejik. Okay. Apa buat, Cik?
3: Kau dengar.
2: Takut ayah tengok kamu dengar. Okey, baik. Patutnya awang ke sedih, bang. Ayah tu, dah apalah, okey. Ada masalah, bang, okey.
1: Bagaimana, kenapa? Dah ingat, kak cik. Kenapa, kenapa tadi?
2: Bukan.
1: Pilihan lagu.
2: Okey, tiga buah lagu, kak.
1: Tiga buah lagu, kak cik. Tapi nama rare-rare dah pula. Ni kita baca yang ni. Nurul Pulau Segar ni minta lagu benda kecil.
2: Nurul Pulau Segar.
1: Oh,
2: nombor
1: Sadi atau West Messi.
2: Oh, lagu benda?
1: Dia nak kena dengar lah.
2: Nata suara dia?
1: Nata suara dia.
4: Assalamualaikum, kacik awal. Selamat petang. Ni Nurul Pulau Segar ni minta lagu satu. Kasawari Teguh. Terima kasih.
1: Ni lagu tu, Kasawari. Okay.
2: Kasawari Teguh dah.
1: Kasawari Teguh. Lepas tu kita nak dengar lagu sendiri kacik.
2: Sendiri mana meh?
1: Sendiri ke sendiri Jamal Abdillah.
2: Jamal lah, Jamal Abdillah.
1: Lagu yang diminta oleh Pak Loh Butinaka.
2: Kita mudah terhibur lah.
1: Kau buat kacik?
2: Dan rasa teringin nak cari lalu
1: bubur
2: Butinaka kat Cibu Hai bang. Duk memang sedap bubur tu.
1: Duk kapun apa kacik? Duk kapun apa?
2: Mana?
1: Kapun aku kan lah. Ya
2: kau dengar. Jok lah bang.
1: Nganjing kau aje.
2: Bukan. Tengok jap. Kapun dia Pak Allah mana putih nak ke? Pak Allah putih nak ke duduk kapun ni bang.
1: Kapun
2: Bukit Uang.
1: Bukit Uang eh.
2: Bukit Uang.
1: Okey, kemudian kalau dah lah kita akan dengar lagu siapa dah baca lah kakcik. Nama siapa dia tu?
2: Mana dia?
1: Kakcik baca lah. Mana nama?
2: Mana? Oh, ni nama benda bang ni. Poleh makut lah.
1: Hotu nama Poleh ni Poleh.
2: Jom. Poleh makut. Okey.
1: Duk kapur makut dah.
2: Mana bukan lah bang. Bukan ni.
1: Ada?
2: Bukan duk kapur makut ni. Duk kapur lah bang.
1: Kapur lah.
2: Kapur lah.
1: Besuk lah ke dah?
2: Besuk.
1: Oh, rare lagu dia kacik.
2: Lagu mana?
1: Dilema Rindu.
2: Aduh.
1: Dynamic.
2: Oh, real. Pok jangan tengok si jangan tengok lah, pada kacik. Jangan tengok pada nama wang. Macam awang ni, nampak gini awang.
1: Kalau dang lah lagu dia.
2: Awang ni nampak awang gini, jiwa gini. Sekali betul lagu Zaleh Hamid kerana pengalaman. Tak sabar wang.
1: Waktu awak kena tugas kacik. Terpaksa main lagu tu.
2: Apa ayotir dia lagi? Ayotir tu kita nampak
1: kan. Rayu angku.
2: Bukan. Nampak macam lagu ni tak lagu Metallica ke stasi lagu gitu kok. Rayu angku yang minat orang. Nangis je dengar itu. Itulah kadang-kadang kita tengok lain kan. Dua orang dengan dalaman tu tak sama.
1: Yelah, terima kasihlah sayang kita Kak Mona ni. Kak Mona ni pernah pergi kedai tu tadi.
2: Baik.
1: Nuri Dongong pernah apa ni? Kenapa? Talih terbang lah.
2: Benda eh. You don't mind. Salam salam lagu. Bos saya mohon cuti itu.
1: Apa buat atas sini?
2: Saya luluskan cuti.
1: Esok ah. Esok semua cuti eh.
2: Apa buat atas sini bang?
1: Ya? Tak tahu. Esok abang mau cuti ni.
2: Nuri, terima kasih Nuri.
1: Terima kasih dah semua dah yang hantar ni. Okay lah. Jadi kita ni juga kita nak ucapkan selamat tahun baru.
2: Ya, yeah, betul.
1: Tahun baru hijrah lah. Moga-moga tahun baru hijrah ni akan lebih pendapatkan kita semangat untuk bekerja dan sebagainya.
2: Ya,
1: yeah,
2: ya, yeah, yeah.
1: Kita, macam kacik kawan tadi lah, kita tukar daripada negatif kepada positif.
2: Yang paling payah kita nak buat hijrah tepat tu secara fizikal, tapi hijrah dalaman. Hijrah minda, hijrah jiwa, itu nilai pengorbanan tu. Di sebalik penghijrahan tu sebenarnya ada pengorbanan yang telah kita lakukan ya.
1: Okay.
2: Semoga kata orang tu mendapat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita terus istiqamah dengan jalan yang betul lah, insyaAllah.
1: Okay.
2: Eh.
1: Okay, salam Didi okay.
2: Daripada Awang
1: dan juga Kak Cik.
2: Terima kasih banyak lah deh.
1: Dan kita juga selalu hai jangan marah. Jumpa lagi dah. Minggu depan lah pula.
2: Okay, insyaAllah eh. Banyak umur. Kita jumpa semula. Kau dengar. Salam jujur kita berawal. Selamat.

6 petang. Antara paparan buletin petang ini, sebuah premis di Kompleks Telaga Mengkudu, Bukit Payung disewa sebagai pusat pembelajaran anak-anak pelarian Rohia dan UMT Pertahan Integriti Sistem Kemasukan ke Universiti Awam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Azila Muhammad Sani dalam Buletin Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani 69 untuk edisi hari Selasa hari ini. Kita dah pun 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya lah Mek Ju sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, dan terima kasih untuk Kak Acik dengan Awang tadi yang baru saja tamatkan tugasan lah menerusi ruangan DJ OK Gona Gama orang kita kan. Macam-macam dah dia berkongsi kan, lagu-lagu pun sedap-sedap belaka lah dah. Okey, jadi kita harapkan semuanya beres-beres belaka petang ni, tenang-tenang saja. Yang sedang memandu dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM, berhati-hati memandu. Okey, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Baik, dan untuk hari Selasa seperti biasa, insyaAllah selepas ni kita akan bersama-sama dengan tetamu jemputan di Konti menerusi ruangan Jom Tanya. InsyaAllah akan bersama-sama dengan kita yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang, yang mana ada kemuskilan kan, yang nak bertanya dengan yang berbahagia Ustaz selepas ni, insyaAllah selepas 6.15 minit petang nanti. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

0: 9 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 6.17 minit petang, dan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Dan untuk edisi Selasa menerusi ruangan Nurani, dah pun bersedia di kontik utama Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang untuk ruangan Jom Tanya petang ni. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ah, segar tu, dengar suara segar tu tahu Ustaz segar
1: Ya, insyaAllah petang ni sama dengan semua. Di hujung tahun. Hari ini hujung tahun 1447 Hijrah.
0: Mudah-mudahan yang baik-baik sajalah untuk kita Ustaz
1: Itulah semua yang baik-baik dihimpunkan oleh Allah. Terutama untuk tahun yang mendatang ni. Kira hari ni kira masjid-masjid pun tu melakukan doa akhir tahun. Dan juga doa awal tahun. Memohon dari Allah semua kebaikan. Dikurniakan oleh Allah mencurah-curah. Tidak berhenti pada umat ini. Supaya sentiasa kita ini dalam limpah rahmat dan jagaan Allah Ta'ala. Dan kita pun doakan semua yang mengikuti kita petang ini. Berada di dalam kesihatan yang baik. Dan juga sentiasa berwaspada selalu jangan kita hari ini ambil mudah dengan hal-hal yang nampak pada keadaan macam remeh-temeh tapi hendaklah berwaspada selalu hidup ini tidak selalunya menjanjikan yang cerah, yang baik-baik ada kadang-kadang air gelap, ada kadang-kadang berada di bawah ini semua yang perlu untuk kita beri perhatian agar kita sentiasa menerima yang baik-baik sajalah.
0: Orang kata beringat Ustaz Rok.
1: Buruk-buruk jangan cari pasal. Jangan duk cari pasal.
0: Jadi gitulah. Okey, dan untuk anda yang mungkin ada kemuskilan untuk disuarakan juga bersama-sama dengan yang berbagi Ustaz petang ni, boleh tembusi talian kami sekarang lah. 0962-35330 juga 0962-38330 juga boleh muatkan soalan anda menerusi WhatsApp kami 0 1 0 3 4 4 6 6 3 2. Dan satu lagi platform yang juga kami sediakan untuk anda, iaitu menerusi live TikTok Terengganu FM underscore sekarang juga. Okay. Jadi untuk anda yang ada soalannya, boleh teruslah hantarkan kepada kami sekarang. Jadi sementara kita dah pun ada pemanggil sebenarnya di talian untuk bersama-sama dengan Ustaz petang ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
2: Saya Zul Seberang Takir.
0: Zul dari Seberang Takir?
2: Ya.
0: Baik, silakan dengan yang berbahagia Ustaz.
2: Hello, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullah.
2: Selamat menyambut yang maju Ustaz.
1: Ya, moga sepanjang tahun diisi dengan kebaikan.
2: Saya nak tanya gini Ustaz. Macam dalam Al-Quran tu kan dia ada ayat apa tu? Dah ingatlah berlakunya kerosakan di darat dan di laut tu disebabkan tangkangan manusia kan. Nak tahu tangkangan manusia tu original ke bukan silang? Itu sajalah.
0: Okey. Baik.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia soalan daripada Zul dari Seberang Takir. Kita ada juga ni soalan yang dimuatkan menerusi TikTok Terengganu FM. Ada Salman. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak tanya, dia kata budak nak tanya budak bawa bayi satu tahun ke atas masjid. Kan guna soalan dia tu. Mungkin nak tanya boleh ke dok ke lagu mana tu. Okey, baik. Dan kalau ada lagi yang nak di suarakan petang ini bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz, boleh terus WhatsApp kami juga 0103446632. Jadi sementara kita menunggu, mungkin ada lagi soalan-soalannya, kita persilakan yang berbahagia Ustaz untuk jawab dua soalan yang pertama tadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera untuk semua lah yang memantau pada petang ini. Untuk soalan yang pertama, soalan daripada saudara Zul mengenai ayat Quran Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu nyatalah, timbullah, jelaslah, nampak tidak ada susuk-susuk lagi. Al-fasad, kerosakan di muka bumi ini dan juga di lautan. Dua-dua, bumi dan laut. Dengan tangan-tangan manusia. Adakah manusia Islam ke atau bukan Islam? Jadi kerosakan ini disebut oleh Allah dengan tangan-tangan manusia. Jadi manusia ini umum. Bima kasabat aidinnas, itu manusia di sini adalah umum. Tidak membabitkan mana-mana pihak, sama ada agama Islam saja atau tidak Islam. Jadi memang kerja-kerja merosakkan ini boleh berlaku. Kerana orang Islam pun Tuhan kata boleh berlaku kerosakan. Itu orang yang memerangi Allah dan melakukan kerosakan di muka bumi. Innalladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Ada pun orang yang mana memerangi Allah dan juga melakukan kerosakan, maka di sini tidak nyatakan agama ke tidak agama, tidak. Hendaklah orang begini hendaklah disalib mereka. Mereka melakukan kerosakan, dimasukkan dalam hirabah. Hukum hirabah salah satu daripada hukum hudud dalam Islam yang enam, dalam mazhab kita. Apabila melakukan hirabah, kekacauan di muka bumi ini dengan membunuh orang, maka hukumannya ialah dengan disalib dia. Ataupun juga mereka ini dikenakan hukuman potong tangan dan kaki bersilah. Kerana mereka ini melakukan hirabah tadi, itu kacauan keadaan, menyebabkan laluan orang ramai menjadi rosak akibat daripada perbuatan itu. Jadi kerosakan ini tidak dikhususkan kepada mana-mana agama. Tidak kira dia umum di situ. Bahkan orang yang bukan Islam pun disebutkan merosakkan di muka bumi juga. Itu juga disebut dalam ayat Al-Quran sendiri pun, orang yang mana yufsiduna fil ardh ni bukan khoh kepada orang Islam saja. Bahkan semua ayat itu menggunakan kata annas, tangan-tangan manusia. Di hari ini memang banyak kalau kita tengok kerosakan di muka bumi dan laut ini. Mana apabila perang dunia kedua, bagaimana perang dunia kedua bila dijatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki, boleh tengok kesan kepada bumi, kepada laut. Banyaklah perkara-perkara yang negatif yang berlaku. Itu juga kebocoran tenaga nuklear atom di Chernobyl umpamanya, boleh tengok kerosakan yang amat dahsyat. Dengan keadaan hari ini, lapisan bumi ozon kata makin menipis dan mula glasier dan ais mula cair. Dia menyebabkan banyak kerah tempat-tempat hotok pun naik air tu. Tu dia jangka bahawa Jakarta sendiri tahun 2050 akan naik air. Jakarta tidak sesuai lagi untuk didiami kerana jumlah air dah mula naik. Bahkan banyak tempat kita, Kuala Terengganu kita ni antara tempat yang akan dinaik air juga. Ada suatu masa dia kata akan dinaiki air. Petah lagi kita kata tempat-tempat yang lain. Ini kerosakan yang dibuat oleh tangan manusia itu dari sudut kita kata alam sekitar. Ada pun yang lain-lain dari sudut ke masyarakat tahu sama juga. Kerosakan yang berlaku dari sudut kemasyarakatan dan dari sudut kita kata kebebasan untuk beramal menganuti agama pun banyak juga kerosakan itu berlaku banyak tempat lah. Kita tengok di Palestin dan lain-lain tempat itu banyak kerosakan. Yang kedua, saudara Salman, dia kata budak bawa setahun nak bawa ke masjid, mana hak, boleh ke tidak? Jadi sebaik-baiknya budak kalau tak kait dengan mak dia, kalau lah ada isap susu mak dia, tak payah bawa lagi-lagi tak reti. Lagi tak reti jangan bawa. Dia boleh dah duduk dalam keadaan berdikari, tak isap susu mak dia. Jadi mak dia kalau pergi sejik dah ayah bawa dia lah, kalau dia boleh dah berdikari. Tapi kalau baby tu masih lagi perlu ke mak dia. Maka sahabat-sahabat perang Nabi SAW bawa. baby-baby ni ke masjid. Bahkan Nabi kata, aku bila masuk dalam sembahyang, memang keinginan aku nak panjangkan bacaan. Tapi bila dengar, di belakang aku ini ada macam-macam. Ada orang tua, ada orang sakit, ada hak mak yang sedang merana kerana baby duduk nangis. Menyebabkan aku pendekkan bacaan dalam sembahyang. Ini menunjukkan bahawa walau baby masih gatuh nak ke mak dia, waktu boleh bawa ke sejik. Ada pun yang anda boleh duduk sendiri dah, waktu tak payah bawa lagi. Lagi tak tahu masjid, tak tahu mengenai suci najis apa ni. Tu yang tidak terkawal ni, tak payah bawa lah. Mengganggu jemaah yang ada. Ini bawa yang boleh dikawal dah. Bawa yang boleh dikawal. Allahuakbar.
0: Okey, baik. Jadi itulah untuk dua soalan yang pertama. Seterusnya kita ada yang menghantarkan juga soalan melalui WhatsApp tu. Nama dia Azrul. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tanya berkenaan dengan bagaimana pembelian atau menabung sikit-sikit emas melalui sistem dan tidak dikeluarkan secara fizikal.
1: Ya.
0: Ni ramai orang beli emas gitu Ustaz. Macam menabung 100 bulan, 200 bulan. Tapi dia tak keluarkan lagi emas tu. Maksud dia menabung lah. Okey. Baik, dan seterusnya ada juga soalan yang dimuatkan menerusi live TikTok ni, ada Azjarif. Azjarif dia minta untuk mohon jelaskan secara ringkas maksud hijrah daripada Ustaz lah. Okey. Dan satu lagi kita tengok soalan juga menerusi TikTok. Ada Muhammad Ruslan Ali. Muhammad Ruslan tanya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya uzur solat subuh lewat. Niat qada, niat wajib. Soalan dia tarik gitu. Okey. Jadi

0: mengenai pembelian mah dalam sistem lah.
1: Ya. Yeah.
0: Dan tidak dapat mah tu di tangan dia.
1: Mm-mm.
0: Macam mana beli tak ada barang tu di tangan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Patut bila beli, kita wipitih, ya wimah. Dia adalah barang tu.
1: Yeah.
0: Di sistem yang mana berkait dengan wakil. Bila wakil ni padang tu. Orang yang kita wakil tu, dia pegang mah kita pun tak apa dah. Pembelian. Tidak semestinya kita kena gidi.
1: Mm-mm.
0: Tidak semestinya kita kena pergi cokok ke tempat orang jual mak. Memadi kita wakilkan orang.
1: Yeah.
0: Ini bagi institusi yang menjalankan kerja ini perlu adalah pihak yang menyambut mana-mana pelanggan dan menjadi wakil mereka. Kita suruhkan mereka untuk menerimanya. Jadi memang kerjaan wakil ni ada dalam syariat kita. Rebang baru ni pun kita wakil juga orang. Kita tak pergi buat di Afrika. Orang pun tak nampak kita di Afrika. Tapi kita wakilkan. Bila sesuatu dibuat dengan wakil lah, menjadi wakil pihak kita, maka ia adalah soh. Dia macam kita juga. Wakil tu adalah macam kita juga. Jadi mestilah ada pihak yang menjadi wakil kepada pelanggan. Yang menjual mah tu, dia kena ada hak tu. Hak tu lah yang menerimanya. Hak tu lah yang menyimpangnya. Dia hal-hal sebegini perlu untuk kita mengetahui bahawa wakil adalah sama macam body kita juga. Dalam apa-apa transaksi lah. Yang keduanya mengenai apa dia maksud hijrah. Hijrah ni makna meninggalkan. Hijrah ialah tinggal. Al-Quran tu menyebut bahawa perkataan hijrah sangat jelas. Orang yang berhijrah mereka ini kerana Allah dan Rasul. Jadi hijrah juga diguna untuk saudara Muslim. Tidak halal bagi orang Islam berhijrah dari saudara dia 3 hari ke atas. Itu menunjukkan bahawa meninggalkan. Itu tidak tidak bersama, tidak meneruskan untuk bersama dengan seseorang yang panggil hijrah. Jadi hijrah yang kita nak ini ialah hijrah daripada buruk kepada yang baik. Daripada yang baik dah kepada lebih baik. Kerana kita orang mukmin ini dituntut supaya membuat yang lebih baik berkualiti dalam hidup. Bagus dah, kita tambah lagi bagus dia ni. Dia buruk, pindah kepada yang baik. Kerana Allah. Buat biar kerana Allah. Bukan kerana siapa-siapa. Itulah hijrahnya, itu mesti kerana Allah. Buat sesekara biarlah kerana pahala dan juga reda Allah. Mencari reda di sisi Allah. Itu yang dibuat oleh sahabat Nabi. Meninggalkan kampung halaman kerana Allah. Meninggalkan pada perniagaan harta benda di Mekah kerana Allah. Itu mereka digelar muhajirin. Mereka dipanggil muhajirin. Orang yang berhijrah. Jadi hari ini kita tak ada dah tinggal kampung. Tak ada tinggal negeri kita hari ini. Orang kita nak tinggal ni perangai buruk-buruk. Dan juga iktikad dak molek. Kepercayaan khurafat apa. Kita nak kena tinggal. Mana semua itu adalah tidak baik untuk kita. Dia berhijrahlah kita mencari redha Allah dengan niat yang baik, daripada yang buruk kepada yang baik, yang baik kepada lebih baik. Maka itulah yang kita nak. Adalah hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Kata Nabi, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Orang Islam tidak lagi disuruh berhijrah. Tapi mereka ini disuruh supaya jihad, supaya berusaha keras mereka ini mengeruh tenaga. Apa-apa sajalah, bukan hanya perang sabi saja, ekonomi kait dengan harta benda kita, kepada pegangan ada aset dalam negara kita, semua itu berkait dengan jihad dan dakwah jihad, dan menuntut ilmu pun jihad. Juga membuat kebajikan sosial pun jihad. Waniyah dan niat itu perlu untuk kita perbetulkan. Kerana orang yang berhijrah kerana Ummu Qais di zaman Nabi, dia hanya dapat wanita itulah. Dia tak dapat daripada Allah Ta'ala. Dia nak kena betulkan alignment. Biar betul jihad kita kerana Allah Ta'ala. Kemudian saudara Roslan. Uzur, dia kata. Dia bangun solat subuh lewat.
1: Lewat.
0: Lepas tu,

0: dia niat qada. Dia bila kita nak niat qada ini, kita kena tahu habis masa dah. Subuh ke 7, dia bangun 7:15, 7:10 tu boleh lah niat qada. Jadi niat qada tidak salah, tak mau niat qada pun dia jadi qada. Jadi niat qada dan juga niat tunai ini dia tidak ayah kabar. Saja aku semayang fardu subuh je. Tak kata qada pun dia akan jadi qada kalau duduk luar daripada naik tari. Kalau kabar tunai, maka kena tahulah. Adakah sengaja main tahu dah salah? Kalau sengaja main tahu salah, tu tak pakar. Habis kalau lah bermakna bahasa Arab. Dan bahasa Arab qada bermaksud tunai. Saya qada hutang saya, saya tunai hutang saya. Arab kata begitu. Itu kalau atas nama bahasa saja tak apa. Tapi kalau atas nama pekoh, qada ialah duduk luar. Tunai duduk dalam. Kita tahu dah. Naik tari cerah kita kata tunai. Itu main-main. Itu tak pakar. Main niat itu tak jadi. Jadi niat qada boleh. Tak niat qada pun tak apa. Pakar belaka. Ia akan jadi sendiri. Dengan waktu kita buat otomatik. Ia akan berubah kita dalam qada ke ataupun dalam tunai. Wallahualam.
1: Baik, kita seterusnya. Ini ada pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Ini Zakaria daripada Kolibah ni.
1: Ya, Cik Zakaria. Teruskan dengan yang berbagi Ustaz.
2: Sekiranya masa waktu ada, mana yang lebih abdah, mendengar melalui masjid ataupun mendengar melalui radio? Mana yang lebih baik?
0: Azan dengar.
2: Masa waktu azan. Mendengar melalui radio ataupun masjid, mana yang lebih baik?
1: Boleh Ustaz.
0: Mana kata azan ke apa ni? Ke masuk azan?
2: Masuk waktu azan lah.
0: Masuk waktu azan kemudian?
2: Mana lebih baik? Mendengar melalui radio ataupun
0: Dengar maksudnya azan.
1: Dengar dekat masjid ke? Dengar dekat radio?
0: Azan ke dengar lima radio?
1: Okey, baik. Terima kasih. Itu dia. Baik, seterusnya. Pemanggil di talian. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Amir.
1: Boleh tutup radio, Dok?
3: Tutup.
1: Okey, baik. Teruskan dengan yang berbagi Ustaz.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya nak soalan, soalan ni tapi pendek je Ustaz, pendek je. Boleh? Okey, apa hukum buang putus rokok, nombor dua, langgar lampu merah. Lepas tu soalan hajat ni kena istitah tak Ustaz, soalan hajat. Lepas tu soalan nombor empat, tidur masa maghrib. Lepas tu kita bangun isyak. Jadi ada susunan tak kita nak sembahyang maghrib dulu ke isyak dulu Ustaz? Okey, satu lah.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Dapat Ustaz soalan? Soalan dari Amir tadi. Okey, kita ada seorang lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
4: Z Bukit Payung.
1: Baik, nak tanya apa dengan Ustaz, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Gini Ustaz, saya dari Lisi. Lepas tu ada nepek tangan tu tak boleh buang tu berdarah. Lepas tu masuk waktu solat, solat tu nak habis je. Ambil bayar kan tak? Lepas tu segi lepas maghrib ada doa pembuka tahun tau. Belum tu ada kot kan? Untuk tahun. Tu je lah nak tanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik. Seorang lagi dah ke Ustaz?
0: Ya, boleh.
1: Okey. Baik, pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Ayu.
1: Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian?
5: Pak Ibrahim, ada kita lima.
1: Pak Ibrahim. Okey, silakan. Nak tanya apa dengan Ustaz?
5: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Terima berkata.
5: Saya nak tanya Ustaz salam.
0: Ya.
5: Saya lewat pergi maya subuh. Dah nak maya sunat. Lepas subuh. Tapi bila lepas maya subuh tu, saya maya sunat. Lepas tu saya kodoh maya subuh. Boleh tak?
0: Jadi lepas daripada maya subuh, buat sunat yang dah buat tadi lagi. Lepas pada tu baru buat kodoh dulu-dulu. Gitu.
1: Okay. Baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Boleh Ustaz sangkat tu?
0: Boleh, boleh.
1: Baik.
0: Cik Zakaria dia tanya azan hok mana lebih abdul, azan radio ke azan masjid. Memanglah bila sebut azan di tempat kita dengan niat nak pergi dibayar pahala. Niat masjid, azan masjid lah. Kerana azan masjid dengan niat nak pergi tu ya wido. Kita jawab bang sejik tu. Ada niat nak pergi dah. Ke masjid. Maka itu lah yang lebih abdul. Dia azan radio ni kita nak pergi mana. Orang di radio. Di memang lah untuk kita nak niat nak pergi ke radio, tak ada orang nak jemaah sini. Dia azan masjid dengan jawab dia dan dengar dia dengan niat nak pergi ke masjid. Itulah yang terbaik untuk kita. Lolah tak ada nak pergi, maka tak ada masalah. Kita kata dua-dua boleh jawab belaka. Dia hok kapung kita jawab, kemudian hok radio pun kita jawab. Dua-dua itu tak sama. Payah nak cari sejik hok sama bang ni. Dia jawab lah setakat hok boleh. Hok kapung kita jawab, hok radio pun kita jawab lah. Yang keduanya, saudara Ahmed, dia kata buang putu rokok. Bila menyakiti orang membuat perkara yang boleh memudaratkan orang, berdosa lah. Berdosa lah. Membuang sesuatu adalah sesuatu yang tidak baik. Kerana sebaik-baik iman walau sedikit pun membuang yang menyakiti. Iman tatul aza anittariq. Membuang yang menyakiti itu adalah satu sedekah, diberi pahala. Kerana menjauhkan orang daripada yang menyakiti. Jadi kalau lah kita pergi nambah mudarat, kita pergi nambah yang menyakiti, dosa lah kita. Kerana tu buatlah yang boleh menguntungkan kita. Buruk-buruk ambil pergi tahu di tempat yang tidak menyakiti jalan orang. Yang hok buruk ni kita hok dengan jalan. Itu dilarang oleh Nabi. Itu larangan berok di tengah jalan. Dilarang tu. Jauhi daripada yang dua perkara yang dilaknat dia. Ittaqu la'anain. Jauhi daripada dua yang dilaknat dia. Iaitu qada hajat. Itu di laluan orang. Tempat orang berteduh, tempat orang berhenti. Kedua tu kerana menyakiti orang. Jadi kita buat perkara yang mana molek-molek ke orang sudah. Biar jadi unsur yang mana menyuburkan kebaikan dalam masyarakat. Bukan menyusahkan orang. Jauhilah perkara yang boleh menyusahkan orang. Berdosa kalau lah ianya boleh mengganggu pada orang. Lalu pulak. Lalu pejok.
1: Tak akan lepak.
0: Apa. jadi hangus kaki. Kemudian pula kena kepada rupuk kering pula. Habis sehutang. Bomba yang tak payah kerja jadi kena kerja. Bomba tu. Pakak turun. Kemai yang jamuk kadang-kadang. Bomba kerana nak jaga pada kebakaran. Jadi kita nyusah kat orang semua. Jadi elokkan aktiviti-aktiviti yang menyusahkan orang, mengganggu orang. Itu makna perkara-perkara yang boleh memudaratkan orang lain. Kita jauhilah. Kemudian langgar lapu isyarat. Berdosa lah. Langgar lapu isyarat berdosa. Kerana dia diadakan untuk maslahat kebaikan orang. Bila kita langgar kebaikan, maka kita buat dosa lah. Kerana membuat suatu yang merosakkan di muka bumi. Itu menyebabkan boleh berlaku lah perkara yang tidak diingini. Itu perkara yang mana nak kena jaga. Solat hajat tak ada baca doa iftitah. Ke kena baca? Kena baca solat hajat. Sunat juga baca doa iftitah. Jadi bukannya bila kata doa iftitah ni tak ada dalam semayang-semayang kita buat kecuali hak fardu dak. Cuma maya-maya, yelah kita nak derah. Maya-maya, baru kita nak doa iftitah. Kerana disunatkan kita nak suruh derah penyelenggaraan maya. Ada pun maya lain, maya fardu, maya sunat. Itu semua tu disunatkan. Kita baca doa iftitah. Maghrib. Dulu ke isyak. Kalau kita dah buat garik. Kita dah buat garik, orang bangsa buat garik dulu ke isyak. Kalau kita ada uzur, molek kita buat garik dulu. Ada uzur, tak ada tidur. Jaga-jaga orang bangsa. Itu molek, abdo. Tapi kalau lah memang main futsal, kejar bola, garik lah. Itu wajib tu. Wajib garik dulu. Ya, bukannya abda dah, ia jadi wajib. Kerana waktu hutang yang perlu diselesaikan dulu. Sedangkan isyak luas lagi. Isyak pakai subuh esok. Dia kena tengok sebab benda. Kita tak semayang maghrib tadi. Zin, dia sudah menjalani dialisis, kata dia. Jadi, ia tepek tangan dia tak boleh cabut. Dan boleh tubik darah. Ini memudaratkan dia. Dan doktor, nurse, jaga dia pun kabar dah, jangan cabut ni, nepek ni bahaya, dia kata. Dia keadaan begini, dia nak wuduk guan. Dia ambil air mayang dulu, hok kawasan molek-molek. Tentulah nepek di tangan, bukan di muka. Di muka dia basuh dulu molek. Tangan hok mana-mana molek, hok belah kiri ke, hok belah kanan ke, hok molek kena basuh dulu. Lepas dia basuh tu, barulah dia boleh ambil tuala basah apa, lalu dia atas nepek tadi. Setakat hok boleh nyerejak lah tepi-tepi tu, nak masuk nepek dah masuk. Kemudian baru dia tayam. Dia tayam muka dengan tangan. Ambil debu tu, akak dia niat untuk tayam. Untuk apa tayam ni? Untuk nak mengharuhkan. Nak mengharuhkan mayang wajib, mayang pardu ni. Pada tu, barulah dia pergi sapu kepala dengan air, dia pergi basuh kaki dengan air. Lepas tu dia semayang. Isa karang, dia wak pula. Kalau batal, dia wak pula. Kali lagi isa karang macam tadi. Kalau tak batal, dia tayamung saja ya. Jadi tak payah ambil air mayang dah, dia tayamung saja. Dia sapu muka dan juga tepuk kali lagi, dia sapu tangan pula. Itu kalau dia tak batal. Dia buat begitu lah. Kerana tak boleh nak cabut nepek yang bahaya ni. Kata, Kemudian doa untuk akhir tahun, awal tahun. Ini adalah sebagai amalan yang selalu dibuat oleh kita jok-jok akhir ini. Doa dia tak kira masa. Tengah malam ke, petang ke, garik ke, ya amalan yang disunatkan. Kita doa, minta sama kita dengan Allah. Kita ni minta Allah, jangan lock kita. Jangan biarkan kita wala saat pun. Wala takilna ila anfusina tarfata'ai. Jangan lock kita ni uruh diri kita sendiri, Tuhan, walaupun sekelip mata pun jangan. Kita nak menguruh diri kita, mengkawal diri kita, mengkontrol diri kita sepanjang masa. Jadi kita minta bila-bila boleh berlaku. Dan jadi setengahnya dia ambil akhir tahun untuk sempena doa. Malam dia doa dah, pagi tadi dia doa. Tapi dia nak ikut ujung. Pada tahun-tahun ni dia ada waktu dia. Awal pula dia nak minta pula. Biasalah, orang nak berjalan ke mana-mana minta doa dulu. Itu benda biasalah. Benda yang kita kata, benda tu bukanlah semestinya akhir tahun, awal tahun. Tapi barang tu tidak salah. Kerana doa ni molek som. Itu tu tak ambuh. Lama kali lepas daripada jagaan inayah Allah, walaupun saat. Kerana itu kita minta semua tak kira lah. Waktu barang ni tidak salah. Boleh buat, tak ada apa. Dibuat petang ni, di masjid-masjid ni. Akan dibuat petang ni. Kemudian Pak Ibrahim dia kata, ya lewat dah subuh. Tak dan nak solat sunat. Jadi ya buat subuh dulu. Lepas tu ia buat sunat ha, ia dah buat qabliyah tadi. Lepas tu baru ia buat qada. Guana dia kata. Jadi dalam hal ini hak dia buat tu jadi dah. Maya subuh dia jadi. Maya sunat subuh qabliyah pun jadi. Hak ia qada pun jadi. Cuma janganlah dia sengaja buat jadual nak qada kok pas subuh. Asal qada pas subuh. Asal pas subuh qada. Tu jangan buat jadual gitu. Biar dia mari sepotang. Mari sepotang. Apa tak ada masalah dalam hal tadi. Wallahualam.
1: Okey, baik. Dan itu antara soalan yang kita tengok tadi ada pemanggil. Dan juga ni kita nak tengok juga ni ada kiriman soalan juga melalui WhatsApp. Ada Haji Hanafiah nama dia. Assalamualaikum. Dia tanya, sejak bila Ma'al Hijrah ni disambut dalam kalendar Islam? Soalan dia gitu, Ustaz. Lepas tu kita ada juga ni daripada Awi Kuala Abang. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Semasa Ustaz bagi kuliah, di depan tu ada jemaah duk solat wajib qada. Ada yang solat sunat, ada yang mengaji Quran, ada yang berzikir. Jadi amalan mana hok dibolehkan ketika Ustaz tengah berkuliah katanya.
0: Yeah.
1: Soalan dia tu. Okey, kita ada dua lagi soalan ni. Saya rasa mungkin ni yang terakhir lah. Daripada Ayusu. Ayusu dari Kemamang ni ada dua soalan dia kata. Kita kahwin dengan janda yang berharta atau janda kaya, dia kata. Lepas akad nikah, keesokannya isteri kita mati. Soalannya, adakah dapat bahagian harta sepencarian?
0: Ya.
1: Okey, dan seterusnya soalan yang kedua tu, orang yang berniaga atau jual barangan untuk melariskan jualannya, dia buat cabutan bertuah yang agak besar hadiahnya. Soalan dia, apa hukumnya Ustaz?
0: Ya.
1: Okey, dan sempat lagi Ustaz, satu lagi soalan ni.
0: Yeah.
1: Daripada Hamdan Marang ni, dia kata kalau kita nak musafir, pergi ke Mamang. Lepas tu hari ni tidur dungung, esok pergi ke Mamang. Soalan dia, boleh ke jamuk dari dungung tu? Gitu soalan ni Ustaz.
0: Ya, itu sahaja.
1: Ya, silakan Ustaz.
0: Untuk Haji Hanafi Ahan, beliau tanya pada kita mengenai sambutan Ma'al Hijrah. Sambutan Ma'al Hijrah ini dilaksanakan di negara kita dalam proses sebagai asimilasi lah pada suatu ketika dulu menerapkan nilai-nilai Islam di dalam negara kita ni. Jadi memang dulu orang ada cara, satu hijrah ni marilah orang ada cara dulu. Dia atas asas ini kerajaan mula menimbulkan Ma'al Hijrah ini untuk kita ingati. Dan mengingati tahun hijrah ni ada syiah. Mengingati pada syiah Allah, membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Kerana Quran tidak bercakap kecuali tahun hijrah. Maka kalau kita tengok dalam Quran, dia menyebut bulan Ramadan. Dia tak kata bulan Mas baru ni, kita puasa baru ni. Dia kata bulan Ramadan. Dia kata hari Jumaat. Dia tak kata hari Friday ke apa, dia tak kata. Dia guna kalendar Islam. Dia kata dalam Quran, iaitu ayyaman maklumat, hari-hari yang dimaklumi. Dan hari ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dibilang dia. Ini merujuk kepada hari 10 daripada awal Zulhijjah. Dan juga 3 hari-hari tasyrik. Dia bercakap mengenai dalam Quran ini Allah berfirman dengan tahun hijrah. Bila mengatakan bahawa orang yang tidur dalam Ashabul Kahfi 309 tahun. 309 ini adalah tahun hijrah. Tahun orang putih 300. Jadi dia syiah. Allah Ta'ala guna benda tu. Jadi kalau kita tak cara barang ni, dikira kita tidak membesar syiah Allah. Kerana membesar itu termasuk dalam taqwa. Man yu'azim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Siapa dia membesarkan yang dibesarkan oleh Allah, syiah Allah. Kerana itu kita dilarang mempelekeh syiah. Quran, kita pergi pijak Kaabah. Kita duduk pergi belunjuk kaki ke Kaabah. Kira adat kurang. Kerana ni syiah kita. Masjid sama juga. Tak boleh mengotori masjid. Kerana berdosa perbuatan seolah-olah menghina syiah. Dia ada syiah. Kerana itu negara kita dia sambut. Negeri kita pun ambil cuti. Sebenarnya Ma'al Hijrah. Walau ada negeri yang tak ambil pun. Kerana dia membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Jadi dilakukan dia ini dia kira tahun, kalau ingatnya dulu 80-an begitu lah. Mula dah diberikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah pada masa itu lah. Jadi suatu kerja aktiviti yang kita kata menepati dengan agama, iaitu mengingatkan orang ramai bahawa bukan tahun orang putih je. Kita happy new year, happy new year. Masih-masih itu main cucu ngecong popa apa, kita pun orang Islam nak kena ingati. Kerana ini kalendar ibadat kita. Dari mana kita tahu bulan puasa? Dari mana kita tahu bulan haji? Dari mana kita nak bayar zakat setahun? Dari mana kita nak tahu edah orang puan? Dan macam mana kita nak bayar kiparak dua bulan? Macam mana kita nak tahu benda itu kalau tak ada kalendar? Dan juga ada takwin hijrah ini. Kerana itu membesarkan dia, termasuk takwa kepada Allah. Jadi nak kena beri perhatian lah kita orang Islam, berbangga dengan kalendar kita. Kena berbangga dengan kalendar kita. Menolak kalendar itu pasti. pasti ada penyakit dalam hati pada orang yang menolak kalendar Islam tadi Jadi masuk ustaz ada kuliah depan tu. Lalu ada orang maya qada, maya sunat mengaji.

0: dan berzikir hak mana. Jadi di sini kita kata mayang qada nak kena awalkan. Nak kena awalkan mayang qada kerana qada tanpa uzur. Qada memang sengaja tak mayang. Tu memang kita nak derah tu. Kalau lah qada yang boleh ditangguhkan. Ada uzur kerana tidur. Kerana tak ingat sibuk berdoa. Itu dikira boleh dilewatkan. Kerana ada uzur. Jadi kalau qada tanpa uzur, mayang qada dulu lah. Mayang sunat. Mayang sunat kalau tahiyatul masjid, wiyah tahiyatul masjid ngadera-derah. Kalau sunat lain, lock dulu. Dengar dulu orang ngaju. Ngaji Quran tu menang orang ngaju. Aloh ngaji Quran. Kerana ngaji ini dalangnya barang besar. Dalangnya ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ngaji ni sunat je. Dan berzikir pun sama juga. Aloh dengan orang ngaju. Lock dulu. Kerana waktu dalang kita kata zikir sunat je. Dan akan ngaji je tak lari. Fardu ain, fardu kifayah. Jadi itulah perlu timbang molek sebelum kita beramal. Soalan pertama daripada ayah sun nikah dengan janda, dia kata pahar tu mati esok, dining dia tu boleh tak harta sepencarian? Harta sepencarian ini ianya tidak ada dalam pusaka Islam kita ni, tidak ada. Dan kita adakan dia kerana melihat jasa-jasa isteri yang tak bekerja. Mereka duduk rumah jaga anak, ambil anak sekolah, menyebabkan suami jadi senang. Suami jadi senang dia dah ayah balik pergi ambil anak, mesyuarat tak terganggu dia. Jadi sumbangan itu seolah-olah mereka berkongsi harta yang diperoleh. Daripada situlah diwujudkan harta sepencarian. Ada pun saka tak ada. Kalau kita khidmat 300 tahun pun dengan suami kita, bahagian orang puang ada anak satu pelapak, tak ada anak satu pun empat. Orang lain-lain 300 tahun kerja, orang tu pahala tu orang widow. Dia di sini kita kata kerana sumbangan dia menyenangkan suami dapat piti. Daripada situ kita adakan harta sepencarian. Jadi sini je baru nikah kemarin, sumbangan apa benda dia? Tak ada ni. Dalam kes ni. Dia tak ada lah. Harta sepencarian apa lagi? Harta tak ada boleh benda lagi baru nikah kemarin. Hari ni mati. Tak ada lah jawapannya. Kita nak makna pencarian dibuat bersama dalam tempoh tertentu. Nombor dua, orang yang nega nak suruh lari, awak cabut tang bertuah. Cabutan bertuah ini dia dibenarkan bagi orang niaga nak berkongsi keuntungan dia dengan pelanggan. Kita untung banyak. Jadi kita pun nak uri korang. Ada pemberian tuan kedai kepada pelanggan dibenarkan. Tidak timbul masalah di situ berjudi ke apa, tidak. Dia nak uri hak dia. Lama nak beli lah, itu saja. Kalau mau beli, tak ada hajat, tak ada apa, maka dikira orang yang membuat perbuatan orang yang tolong. Kerana beli barang, orang muda nak pergi beli juga. Dia panggil sapih. Sapih ni berbelanja perkara yang tidak diperlukan. Dia perbuatan begitu, kira sebagai tidak bagus lah. Dia beli barang, orang tak nak. Kerana kis nak hadiah semata-mata. Belilah kerana ada logiknya, ada hajat, ada keperluan. Ada pun orang jual, dia tak ada masalah. Dia nak ubi korang. Bukannya ya, kita kata cuka atau cuka ni, tak ada. Dia nak ubi hak dia. Akhir sekali jamuk didungu nak pergi kemamang. Jamuk dungu boleh. Kerana tempat akhirnya kemamang, destinasi dia. Dungu ni perjalanan. Bila keluar dari kampung dia, boleh jamuk lalu dah. Dia duduk di Terengganu nak pergi ke Kemamang. Dia tubik Kemarang boleh dah. Dia tubik dia apa lagi kita kata, dia Ngecang boleh dah. Dah ayah kita kata perlu jauh dungu baru jamuk kosong. Asal tubik ada kampung dia. Boleh dah. Kerana jarak dia pergi tu ada jarak yang jauh. Kerana itu kita kata orang perjalanan dia boleh jamuk kosong. kerana perjalanan dia ada melebihi dua marhalah. Dua marhalah.
1: Wallahualam. Baik, jadi itulah antara kita kata soalan dan juga penjelasan yang dah pun dikongsikan oleh yang berbagi Ustaz petang ni. Dan kita dah pun kita kata di hujung-hujung lah pertemuan kita dengan yang berbagi Ustaz petang ni. Tepat pukul 7 kita petang ni Ustaz. Ustaz tengok jam ke? Tengok timing comel pukul 7 ngam.

0: ini.
1: Landing
0: mula hari ini. Okey, jadi kita semoga apa yang dikongsikan oleh yang berbagai ustaz tadi dapat memberi kebaikan dan juga manfaat lah buat kita semua pada petang ini. Dan sebagai penutupnya, kita persilakan juga yang berbagai ustaz untuk bacaan doa penutup petang ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adhabil akhirah wa sharrid dunya wa sharril akhirah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita ucapkan sekali lagi kepada lima bagi ustaz Abdul Halim Awang bersama-sama dengan kita menerusi ruangan Jom Tanya di Terengganu FM. Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqamah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM. Mesra ceria. Nurani.

Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Ha, berapa kali sebut? Ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni. Lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata, langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So, kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ini tengok. Ini benda-benda kecil yang selalu kita

Rani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 7.13 minit malam. Terima kasih untuk semualah rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Mungkin ada juga yang waktu-waktu macam ni masih lagi dalam kenderaan, kan? Masih lagi kita kata atas jalan raya lagi tu dalam perjalanan kita kata nak balik lah. Baru habis kerja tau. Jadi apapun, untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda lah. Dan tak lupa juga untuk anda yang mungkin juga dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM yang berada di tempat kerja, kan, masih lagi kita kata melaksanakan tugasan-tugasan di tempat kerja tu, alhamdulillah, kan, masih lagi kita kata diberikan kekuatan, kan, untuk meneruskan menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan, kan, dengan baiklah. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah bersama-sama dengan kami menerusi siaran Terengganu FM. Dan insyaAllah juga selepas ini kita akan bersama-sama dengan rakan perantara yang berada di Masjid Seberang Takir, Kuala Nerus. Ini untuk siaran langsung Ambang Ma'al Hijrah bersama-sama dengan Riza Limi Muhammad selepas ini. Okay, jadi untuk anda yang nak bersama-sama dengan kami, apa yang bakal kami bawakan untuk pengisiannya tu, kena tunggulah, kena kekal bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM. Dan Mek Ju akan bersama-sama dengan anda semua di ruangan Nurani sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, dan saya kira kita dah pun menerima isyarat dan dari Masjid Seberang Takir, Kuala Nerus, untuk bersama-sama dengan rakan perantara di sana.

0: Dengan siaran langsung Ambang Ma'al Hijrah, dan kita ada di talian Rizalimi Haji Muhammad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ha, ya, sehat alhamdulillah.
1: Tahun baru dah kita.
0: Ya, dah tu. Ha, sikit masa lagi dah. Ini dekat live TikTok ni ada juga yang tanya ni, doa akhir tahun dah baca ke belum, ada yang nak join juga bersama-sama dengan kita di live TikTok ni. Okey, jadi silakan Rizal.
1: Ya. Yeah. Okey, tanpa melengahkan masa, alhamdulillah kita pada malam ini kita berada di Masjid Seberang Takir untuk sambutan Ambang Ma'al Hijrah peringkat Negeri Terengganu Darul Iman tahun ini 1448 Hijrah dari Masjid Seberang Takir Kuala Terengganu. Dan sebentar nanti, bila-bila masa saja, doa akhir tahun akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Ash-Syafi'i bin Abdul Manan, iaitu Imam Besar Negeri Terengganu. Kita terus ikuti doa akhir tahun.
2: InsyaAllah sama-sama kita aminkan doa akhir tahun. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan seluruh sahabatnya. Ya Allah, apa jua yang telah kami lakukan pada tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau larang dan kami belum bertaubat daripadanya, sedang Engkau tidak meredainya dan tidak pula melupakannya, namun Engkau berlemah lembut kepada kami, padahal Engkau berkuasa menghukum kami, malah Engkau menyeru kami supaya bertaubat setelah kami dengan beraninya melakukan maksiat kepadamu. Oleh yang demikian, kami memohon keampunanmu, maka ampunkanlah kami dan apa-apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau redai, dan Engkau pula telah menjanjikan ganjaran pahala kerananya. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, agar Engkau menerimanya amal bakti tersebut daripada kami, dan janganlah pula Engkau menghampakan harapan kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi kita baru saja diperdengarkan dengan doa akhir tahun oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Ash-Syafi'i Abdul Manan, yang merupakan Imam Besar Negeri Terengganu. Dan insyaAllah selepas azan maghrib yang juga kita siarkan secara langsung terus dari Masjid Seberang Takir ini, akan disampaikan oleh Bilal yang bertugas Fadil.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله. Terima tadi kita baru saja ikuti azan maghrib dan doa selepas azan yang baru disampaikan oleh Bilal Masjid Semantaki Al-Fadhil Izzat Amir, Ustaz Izzat Amir bin Ruzli. Terus kita ikuti doa awal tahun yang sekali lagi disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ash-Shafi'i bin Abdul Manan.
2: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan seluruh sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah yang kekal abadi, yang sedia kala dan yang awal, dan hanya kepadamu dan hanya kepada anugerahmu yang agung dan kemurahanmu tempat bergantung. Sesungguhnya tahun baru ini benar-benar telah tiba kepada kami. Kami memohon kepadamu perlindungan dalam tahun ini daripada syaitan yang direjam, konco-konco dan bala tenteranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu ammarah yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Begitu juga pertolongan agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Tuhan yang maha mengasihani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada Imam Besar Negeri Terengganu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ash-Shafi'i Abdul Manan atas bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah sebentar tadi. Dan sebelum itu beliau juga membacakan doa awal tahun, akhir tahun, dan juga kita baru saja ikuti secara langsung azan maghrib dan juga doa selepas azan yang baru saja disampaikan Al-Fadhil Ustaz Izzat Amir Ruzli Bilal yang bertugas di Masjid Seberang Takir. Jadi Alhamdulillah selalu sampai di sini sahaja tugasan kami untuk secara langsung, program secara langsung sambutan Ambang Mal Hijrah peringkat Negeri Terengganu Darul Iman 1448 Hijrah 2026 Masihi yang berlangsung di Masjid Seberang Takir, Kuala Nerus, Terengganu, dengan tema sambutan Maulid Hijrah pada tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan kita yang banyak memberi bantuan kami melancarkan program sambutan Maulid Hijrah, Ambang Maulid Hijrah kita pada malam ini dari Masjid Abidin.

0: Muhammad Zain yang banyak membantu kami melancarkan program kita hari ini. Saya Rizalimi Haji Muhammad, dia juga dibantu oleh rakan setugas Sukri Ismail atau Penai, juga rakan teknik yang bertugas pada kali ini, iaitu Saifullah Muhammad dan Abdul Wahid Wahab. Dan kami mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru Hijrah 1448 Hijrah kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM, tak kira di mana saja saudara berada. Jadi saya sampai di sini saja. Untuk itu saya terus sambung siaran ini kepada rakan setugas saya di Konti bersama dengan Ju. Silakan Ju.
1: Baik, terima kasih Rizal dan dibantu oleh DJ Ayi juga di Masjid Seberang Takir yang kami bawakan terus kepada anda sempena dengan sambutan Ambang Maal Hijrah peringkat Negeri Terengganu. Baik, dan kita dah pun 7.31 minit malam waktu ini. Selepas ini kita akan ikuti juga rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong, juga terus kita akan bersama-sama menerusi siaran Terengganu FM.

0: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Imin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid, yang maksudnya datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini, kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam. Tetapi suami dia tu, yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika

9 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 7.36 minit malam. Dan selepas ini sama-sama kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini, insyaAllah, daripada surah Yusuf ayat 98 sehingga ayat 111 yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Haji Hafaz Ali. Juga terus kita akan ikuti ulangan rancangan hidayah yang bertajuk Muhasabah dengan Akhlak, bahagian 1 terbitan Khadijah Khalid, yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, pertamanya atas kehidupan kita. Sebab itu sunnah yang Nabi ajar pada kita, buka je mata, tanda kita hidup, kita celik, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tengok Nabi ajar kita, ahyana, hayat, hidup. Lepas makan, alhamdulillah allazi at'amana, yang bagi makan. Ni buka mata celik, boleh dengar suara azan pun semua, tarhim masjid, alhamdulillah allazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah bagi peluang untuk kita hidup lagi pada hari Rabu ini. Alhamdulillah, besok buka mata sama juga. Segala puji bagi Allah yang telah bagi kita hidup lagi. Tidak ada siapa-siapa boleh bagi kita hidup melainkan Allah. Ada orang tidak boleh bangun dah, walaupun dia tak mati. Besok tidak boleh bangun tidur, koma. Kita buka mata boleh bangun, alhamdulillah. Allah Ta'ala ajar kita melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya kehidupan. Sebab itu kita sedih ada orang bunuh diri, sedih orang yang mati nak hidup, orang yang dah mati minta dengan Allah hidup balik. Ya Allah, kalau kita baca dalam surah sejadah, katakanlah surah sejadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mukinun. Ketika mana orang-orang berdosa dalam belum masuk neraka lagi ni, orang-orang berdosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka. Ya Allah, tunduk kepala. Ulama tafsir kata apa? Sebab dia malu pada Allah. Tunduk kepala, dulu derhaka kepada Allah masa hidup atas dunia. Kurang hajar dengan Allah, biadab dengan Allah, buat main-main dengan Allah, langgar perintah Allah. Sekarang baru tahu siapa Allah tu sebenarnya. Tunduk malu sambil berkata Rabbana, baru tahu Tuhan tu, Allah tu Tuhan dia. Dulu tak sembah Allah pun, ataupun dulu main-main dengan Allah, semayang pun tidak. Bila dah mati, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah lihat, kami sudah nampak. Ulama-ulama tafsir bila mensyarahkan ayat ini menyatakan bahawa apa yang mereka nampak, mereka nampak api neraka dah. Mereka tak nampak lain, hak paling besar api neraka lah bagi orang berdosa pada hari kiamat ataupun lepas mati. Paling hak nampak api neraka, absarna. Ya Allah, takutnya api neraka. Ya Allah, bayangkan api dunia pun kita nampak menakutkan, ni api neraka 70 kali ganda lagi menakutkan, dengan merah dengan hitamnya api tu. Wasami'na, ya Allah, kami telah dengar. Dengar apa? Kata ulama tafsir, kami sudah mendengar suara api neraka tu tunggu nak memamah kami, nak meratah kami. Tuan-tuan dengar kan, kalau rumah dibakar, rumah tu terbakar, api sedap je meratah. Sedap kan? Oh, ya Allah, sedapnya ni makan rumah tu. Tinggal-tinggal tak ada rumah dah, tinggal abu. Dia makan bunyi api tu, makan atas dunia pun takut dah. Bayangkan sekali rata, tuan-tuan, berapa hektar hutan di Australia tu. Itu baru api dunia tu, dia rata habis, habis pokok-pokok dengan binatang pun habis, mampus. Ini kan api neraka 70 kali ganda, suaranya menakutkan. Kita dengar api dunia top, api neraka 70 kali ganda suaranya pun lagi dahsyat, lagi menakutkan. Habis tu kamu dah lihat, kamu dah dengar, apa lagi cakap? Farji'na na'mal saliha, wahai Tuhan kami, maka dengan sebab itu kami merayu, kembalikan semula kami hidup atas dunia. Minta dengan Allah nak apa? Dah tengok, dah dengar, nak apa? Kami nak hidup balik, hak mati nak hidup balik.
Hidup balik. Nak buat apa hidup balik? Nak mal salihah. Kami nak beramal soleh. Dulu kami tidak soleh. Kami langgar perintahmu, ya Allah. Kami sia-siakan syariatmu, ya Allah. Kami main-mainkan akidahmu, ya Allah. Sekarang kami nak taubat, kami nak hidup balik. Bagilah peluang, ya Allah. Kenapa sekarang? Inna mukinu. Sebab sekarang kami sudah yakin. Sebab apa? Dah nampak neraka. Sudah nampak dia tu salah. Dia ingat dia betul atas dunia. Bercakap sedap atas dunia. Masya Allah. Yang ni tak betul. Agama tak betul. Akidah ni tak betul. Jawi tak betul. Jakim tak betul. Apalagi semua tak betul. Nampak semua tak betul lah. Kalau orang tak semayang, ikut suka dia. Kalau untuk buat minum awak, ikut suka dia. Itu hadir dengan Allah. Kalau kita maksiat tu semua urusan peribadi dengan Allah. Jangan tak lah kita nak sekat-sekat dia nak kahwin sama sejenis, ikut suka dia lah. Pandai cakap atas dunia kan. Bila mati di hari akhirat baru tahu salah rupanya. Nak buat apa? Nak hidup balik boleh tak? Please lah Allah, please lah. Second time kami confirm kami akan beramal soleh. Tapi tidak ada peluang kedua lah. Peluang kedua hanya hidup atas dunia. Peluang kedua selagi buka mata bernafas, Tuhan bagi peluang. Dah tutup mata buat selama-lama tidak bernafas, tidak ada lagi peluang. Tak ada, tutup lah. Sebab tu taubat tuan-tuan dia tutup dengan dua perkara. Sama ada kiamat alam ini ataupun kiamat manusia itu sendiri. Dah kiamat kerana habis dah, hancur dah. Hancur alam ataupun hancur manusia, tutup pintu taubat. Allah Ta'ala bagi kita peluang. Setiap-tiap hari buka mata bagi peluang. Buka mata pagi-pagi bagi peluang. Kita tak sedar. Sebab itu kena sedarkan diri kita. Alhamdulillah hari ini umur kita kalau ikut angka dia bertambah. Ikut angka atas dunia dia bertambah. Ikut angka yang ada di Lauh Mahfuz kita makin berkurang. Ikut angka dalam surat beranak makin bertambah. Ikut angka dalam simpanan Allah, umur kita makin kurang, makin kurang. Sebab kita dah guna dah. Puan-puan dah guna berapa banyak umur? 70, 60, 50. Kita dah guna dah. Artinya makin kuat. Tuan-tuan isi minyak penuh. Isi minyak penuh. Tuan-tuan pun bawa kereta sampai ke Terengganu. Berapa bal lagi ada? Sikit dengan. Itulah umur kita. Perjalanan hidup tu ibarat sampai Terengganu dah. Jauh dah. Maknanya kita kena sedar. Tuan-puan lagilah kena sedar. Saya boleh lagi ikut adat. Mati dia tak kira muda tua, tapi ikut adat. Adat kita cakap ikut adat, kebiasaannya begitu. Mati dia tak kira sihat sakit. Mati dia tak kira kaya miskin. Mati dia tak kira orang besar orang cik. Dia mati tak kira pegawai tinggi pegawai rendah. Datang masanya fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan berkurang ataupun cepat ataupun terlewat satu saat ataupun terlebih satu saat. Saya nak sebut, cuba kita buat satu perubahan. Dia tak kira lah bulan hijrah ke tahun Masihi ke, tak ada masalah. Kalau orang ahli motivasi, pakar psikologi, motivator, kaunselor, dia akan cadangkan bila nak buat perubahan, nak buat sekarang. Mungkin orang kata, Allah Ustaz sekarang. So dia akan cari, dipanggil satu saat yang orang putih panggil the perfect moment. The perfect moment ni tuan-tuan, itu yang paling penting dalam hidup kita. Sempena hari lahir yang ke 70 nak berubah, dah lewat sangat lah tu. Sempena, yelah, saya nak, bila tuan nak, puan nak berubah, saya nak berubah setelah saya berkahwin. Saya akan berubah, saya akan pakai tudung, pakai niqab, pakai tutup aurat. Sekarang biar dulu, sebab saya nak enjoy dulu. Dah kahwin, dah jadi isteri orang, saya akan berubah. Awak bila nak berubah, saya akan berubah. Saya tidak akan ambil rasuah setelah saya balik haji nanti. Dia akan jadi perfect moment tu. Mana satu saat yang sesuai dalam hidup dia. Ada orang bila dah pencin dia nak berubah. InsyaAllah bila saya dah pencin, saya akan selalu datang ke masjid. Saya akan datang kelas contohnya. Sekarang saya sibuk, minta maaf. Bila nak berubah, setelah saya dapat cucu, saya akan berubah.
Jadi bila balik haji, balik umrah, itu the perfect moment dipanggil. Termasuklah awal tahun baru, sama ada baru Masihi ataupun baru Hijrah, tak ada masalah. Yang penting sebenarnya kita berubah. Dan yang paling penting dalam perubahan kita ialah satu benda yang sangat penting dalam hidup kita dunia akhirat, ialah persoalan yang berkaitan dengan akhlak. Sebab dia menjadi perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Nabi sebut apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hidup lagi, maka tengok akhlak kita. Akhlak kita makin mulia ke makin hina, makin teruk, makin buruk atau makin terpuji ataupun makin terkeji. Cek dan hidup kita. Kita tak ada kata kita baik. Walaupun orang nampak kita baik, baiklah. Hanya kita yang tahu kita ni baik ke tak baik. Hanya kita yang tahu kita baik ke tak baik. Betul orang tanya Ibrahim bin Adham, sejak bila tuan kenal Tuhan Allah yang sebenar-benarnya? Dia kata baru 10 tahun. Padahal umurnya dah 60-70 dah. Orang tanya dia, sejak bila awak kenal Tuhan awak? 10 tahun lepas baru saya kenal Tuhan saya. Tak ada masalah, dia mengaku. Sebelum ni dia tak kenal. Contohnya apa? Tengok diri kita semayang main-main, akhlak dalam solat, akhlak dalam solat. Dari segi fizikal pun nampak dah. Fizikal kadang-kadang pakai pelekat selai je. Padahal saya bila saya baca Instagram, Allah raja segala raja, dia kata. Jadi kalau kamu mati, kamu akan jumpa Maharaja Beta. Dia tempelaklah orang-orang yang sedang mempertikaikan agama Islam sekarang. Tapi saya tertarik dengan ayat dia tu. Dia kata Beta raja dunia, Allah tu raja segala raja. Masya Allah. Kalau kita jumpa sultan, jumpa raja menghadap di istana dia, tuan-tuan, apa kita buat? Pakaian macam mana? Agak-agak puan-puan pakai macam ni ya? Woi, tak ada. Confirm pakaian baru abaya ya? Yang termoden, yang ada lip lap tu, buta-buta tak apa lah, labuci ke apa tak tahulah. Datang peti mati terus, kena kilat apa semua kan. Banyaknya lip lap tu. Tapi itulah, nak jumpa raja sehari tu pakai pun. Saya ingat saya sendiri pun pakai. Oh, nak menghadap sultan. Ya ustaz, pakai macam mana? Ustaz masuk istana kena pakai baju kebangsaan. Baju warna apa? Warna hitam. Pergi kedai tuan Syed, cari baju saya cari, biar kena kemas lah. Tak nak longgar-longgar gitu lah. Kemas. Okey, ni okey. Saya pun ni Okey. SSM, oh cantik SSM. Lepas tu pakai sampai, dia tak sampai biasa hijau, kuning, biru. Tak boleh ustaz, ia macam songket tu. Wah, wow, tengok 3,000 ni 5,000. Tak ada ratus-ratus. 300 ada tak? Boleh lihat 300. 300 tu mahal bagi saya. Nak pakai sehari tu je. Beli juga harta paling murah pun. Nak pakai smart ni. Lepas apa? Sultan, jangan main-main. Tuan-tuan, songkok ni. Tak boleh ustaz, kau pakai tengkolok. Tengkolok Desta tu. Lagi keris. Tengkolok nak pakai buat apa? Tak apalah. Tengkodok ustaz dengan apa kerja ustaz, ustaz sewa je. Sewa. Sanggup sewa tu. Nak masuk, nak menghadap sultan, raja di istana. Sempena hari anugerah darjah kebesaran, pingat-pingat bintang-bintang kebesaran. Masya Allah. Tuan-tuan, bila menghadap Allah, akhlaknya KO. Kan pelekat selai, hak tu pelekat tidur tu, hak tadi, humil tadi tu. Dia punya belakang kepekat tu dah spring. Kan akhlak dengan Allah. Walaupun ulama kata apa? Sah. Sebab tutup aurat antara pusat dengan lutut, sah, memang sah. Tapi akhlak, kita bincang berakhlak ni, tidak rasa keagungan Allah. Sebab tu Ibrahim bin Adham kata, aku kenal Allah baru 10 tahun yang sudah. Maknanya kalau orang pakai macam tu, dia belum kenal lagi siapa Allah. Dari segi sah, sah sebenarnya. Tapi macam ni nak jumpa aku? Ngorang buk, serabut, serabai.
Beruh gigi pun tidak, ya? Mandi pun tidak, ambil wuduk lebih kurang, pakai pelekat yang sama, hapas jadah, Allahu Akbar, tergau-gau ketiap gau-gau kan, macam King Kong pun semua. Sah tapi akhlaknya. Kita bincang ini soal akhlak, tuan-tuan. Akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia yang sangat disayangi oleh Allah. Manusia yang sangat disayangi oleh Allah, kata Nabi, ahabbu ibadillahi ilallah. Ahabbu ibadillahi ilallah, hamba Allah yang antara ramai-ramai hamba Allah yang paling disayangi di sisi Allah siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Itulah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Sebab itu saya nak bawa diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba muhasabah diri, koreksi diri tentang akhlak kita. Kalau ada kita cik akhlak aku kat mana yang tak bagus, cik lah. Jangan cari yang bagus. Cari akhlak yang tak bagus dalam ni apa? Dengan isteri, dengan suami, dengan anak, dengan Allah, dengan Nabi, dengan jiran. Weh, dengan Nabi pun ya juga. Ya. Tuan-tuan, contoh dengan Nabi. Bila dengan Nabi, tuan-tuan, kita kadang-kadang, saya sebut ya, macam mana ya? Kita tak rasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Sebab barangkali bukan jadi satu budaya kita barangkali. Saya tak tahu. Saya duduk negara Arab, bila belajar, ya kita kadang-kadang kejutan budaya tu ada, terkejut tengok. Kita Melayu lain, Arab lain, budayanya berbeza. Tapi kejutan budaya tu tidaklah begitu teruk sebagai orang yang tidak, yang belum cukup umur pergi ke negara barat lah, kejutan budaya lagi teruk. Hak tu terselak sana, terselak sini. Hak ni lain. Kita tengok orang Arab, dia punya kotor lah, gitulah, terkejut. Kencing kat dinding. Biasa kencing kat dinding. Orang Arab kan dia pakai jubah. Senang, spender tak pakai. Dia senang kencing, dia selak naik ke atas, dia pancuk kat dinding tu. Sebab tu jangan bersandar di dinding, ya. Anjing. Apa ni? Itu tempat tandas dia. Pokok-pokok jangan duduk buah pokok, sandar buah pokok. Pokok pun jadi mangsa keadaan juga, ya. Dia tembak pokok tu. Bila saya lalu, saya tengok, pelik lah. Kita tak biasa tengok orang kencing mata kata gitu. Orang tua tu, budak-budak, tak kira lah. Ni orang tua dia kencing, kita tengok lah. Rasa pelik. Dia tengok saya, dia marah lah. Aib, aib. Dia marah saya. Saya telah melakukan perbuatan aib sebab melihat dia. Pula dah. Engkau tak aib, aku lah aib. Terkejutan budaya. Tapi ada hak bagus. Apa budaya Arab yang bagus? Budaya Arab yang bagus, mereka rasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka. Contoh paling senang, tuan-tuan. Orang Arab, dia suka bergaduh. Orang Arab ni. Kalau dia bercakap sama, dia bercakap sama-sama dia kawan macam bergaduh. Masya Allah, neraka jahanam pun semua keluar. Tapi tengok dia tak bertumbuk. Dia cakap je macam nak bergaduh. Keluar helio satu baldi. Iblis semua keluar. Bila bergaduh dua orang macam tu, datang seorang hamba Allah agak lebay sikit. Datang duduk tengah-tengah. Ya Syekh, sallu ala Nabi. Ayat dia. Sallu ala Nabi. Maksudnya, selawatlah kamu berdua ke atas Nabi. Tunggu diam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu diam, tak gaduh dah. Sebab Nabi datang bawa akhlak yang mulia. Nabi datang mendamaikan dua orang bergaduh. Jadi itu yang tak berlaku kat Malaysia. Tak berlaku, tuan-tuan. Kita tengah bergaduh. Ada datang. Salam Nabi. Hak salam Nabi tu kena pukul dulu. Pum. Jangan campur. Salam Nabi. Dia tak nampak itu akhlak dengan Rasulullah tu. Sebut nama Nabi pun kita rasa segan, malunya. Gaduh. Sebut nama Nabi tu. Ada nilai pada sallu ala Nabi di kalangan orang Arab.
Orang nak marah-marah kita. Saya sebenarnya orang nak marah-marah. Ya Syekh, solon Nabi. Diam dia. Iya. Itu mudah dia. Akak-akak kalau pergi tanah haram, pergi masjid, masjid haram, masjid Nabawi ke, pergi ke Aqsa ke apa ke, Mesir ke, negara Arab. Kalau dia marah, kalau kata, ya Syekh, solon Nabi. Diam dia. Mati kutu dia. Dia pun senyum balik. Mungkin dia bagi kita duit ke apa. Masya Allah, eh. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kita berakhlak ni. Kalau tadi saya sebut, Nabi sebut Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang berakhlak mulia. Nabi pun sebut dalam sebuah hadis baginda, Nabi kata apa? Inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya orang yang paling aku sayang, kata Nabi, wa aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat dengan aku tempat duduknya pada hari kiamat. Kenapa Nabi kata pada hari kiamat? Sebab kata, kalau Nabi kata di dunia, sahabat lah. Kita tak masuk. Orang paling dekat duduk dengan Nabi di dunia ni, sahabat-sahabat, isteri Nabi, ahlul bait, cucu Nabi, menantu Nabi. Dan kita, kita tak sempat hidup dengan Nabi di dunia, maka kita tak termasuk senarai itu. Tapi Nabi ni manusia bawa rahmatan lil alamin. Hadis ni pun bawa rahmat. Dia kata apa? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling aku sayang di kalangan kamu dan orang yang paling dekat dengan aku tempat duduknya pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling bagus akhlaknya. Hak tu Nabi sayang. Hak tu paling dekat seat dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita subhanallah, tuan-tuan ya, tengok ya. Kita pergi Masjid Nabawi, muslimat. Pergi Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabi, puan-puan duduk kat mana? Duduk kat mana? Masuk Masjid Nabi, puan-puan duduk kat mana? Kat mana? Kat mana? Raudah. Raudah, sebab Nabi sebut antara mimbarku dengan rumahku ialah taman syurga. Kita cuba cari timing tu, kat mana nak pergi, bila nak buka raudah untuk perempuan kan. Kita pun carilah mutawifah perempuan mana, ustazah apa semua masuk raudah, dia bawa kita masuk duduk dalam raudah. Masya Allah, tak sama tempat lain. Sebab tu Nabi sebut taman syurga, raudah tu. Ah, tuan-tuan, so atas dunia pun kita pilih tempat, pilih tempat. Di dunia ada tempat yang bagus. Kalau masjid ada raudah, sah yang pertama. Bagi orang laki-laki lah, sah perempuan-perempuan lah, hak laki-laki sah yang pertama. Tempat duduknya. Kalau panggung wayang, sah yang ke bawah. Belakang sekali kan, bukan depan. Sah pertama buat apa, tengok suara tu tengok kan. Belakang. Kalau stadium tengok bola, sah yang ke mana? Depan. Lain. Tengok sah. Itu tempat duduk atas dunia. Okey, dalam flight naik emas, puan-puan duduk kat mana? Depan. Kalau naik firefly, belakang. Pandai pula pilih. Cuba pilih, cuba pilih tempat duduk kita pada hari akhirat pula. Kat mana duduk? Sebelah Nabi. Siapa-siapa duduk sebelah Nabi, selamat dia. Selamat. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku, kata Nabi, orang yang paling bagus akhlaknya. Kita memiliki akhlak yang bagus, paling bagus. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi, akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak-anak, akhlak dengan cucu, akhlak dengan jiran, akhlak dengan semua orang, akhlak dengan staff, akhlak dengan kucing, dengan binatang-binatang yang lain. Ada akhlak? Bukan tak ada akhlak, ada akhlak. Cukuplah sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Nurani 69. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Julah untuk waktu ini. Rakan-rakan pendengar yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu boleh terus kekal pada frekuensi anda 88.7 MHz. Okey, dan di Setiu dan Besut, rakan kita di sana 96.2 MHz. Di Dungun boleh terus kekal pada 97.7, dan orang-orang Kemaman dengarkan Terengganu FM menerusi frekuensi 90.7 MHz. Okey, yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, jangan risau, jangan sedih. Sebabnya apa? Kami ada juga aplikasi RTM Klik yang kami sediakan secara percuma untuk anda. Hanya perlu muat turun menerusi telefon pintar anda di App Store dan juga Play Store, kan. Kena ada data internet lah yang paling penting. Kalau duduk nanti kan, dia muat turun tu, dia duduk musing situ, duduk loading je, salur ke telefon dah, data internet kita tu kadang duduk cukup dah. Okey, jadi apa pun, untuk anda yang dah pun muat turun aplikasi RTM Klik, kini anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Untuk yang sedang bekerja waktu ini, yang sedang memandu dan mungkin juga yang sedang berehat saja di rumah, semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik saja, tenang saja. Untuk anda yang sedang bekerja, yalah, kita tahulah kan, bukan semua hari kita ni mudah. Ada masa kadang kita rasa penat, ada masa kita rasa macam tak cukup kuat, tapi kena percaya yang setiap usaha yang kita lakukan hari ini sedang membina sesuatu yang lebih baik untuk masa depan kita sebenarnya, kan. Jadi ambil masa, duduk sekejap, tarik nafas, rehatkan minda walaupun hanya beberapa minit. Saya percaya itu adalah satu kita kata perkara yang boleh menenangkan kita juga, kan. Yang sedang memandu, berhati-hati, tak perlu tergesa-gesa, yang penting selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, ada yang menunggu di rumah tu, fokus pada pemanduan, kurangkan gangguan dan semoga perjalanan anda dipermudah. Yang sedang berehat saja di rumah tu, nikmatilah waktu tu sebaiknya. Dia kadang-kadang rehat tu bukan bermaksud kita ni malas, tapi itu cara kita mengisi semula tenaga kita sebenarnya, kan. Jadi luangkan masa dengan keluarga atau kita kata sekadar tenangkan diri, itu pun dah cukup untuk kita kata satu bentuk kebahagiaan buat kita, kan. Okey, baik, selepas ini Mejo akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Kita berhibur dulu ini dengan lagu persembahan Noh Saleh, Rahsia Tuhan, Terengganu FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah SWT, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Imin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid." Yang maksudnya, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini, kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duk bagi makan, duk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam, tetapi suami dia tu yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika, kematian itu pasti akan datang. Wallahu a'lam.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Cuba-cuba menanam mumbang jika hidup turus negeri. Maksudnya, tetap meneruskan sesuatu pekerjaan yang kurang berharga mungkin akan mendatangkan hasil kelak. Contoh ayat, dia terus mencuba perniagaan kecil walaupun keuntungannya sedikit kerana mungkin akan mendatangkan hasil yang besar pada masa hadapan. Ibarat kata orang tua-tua, cuba-cuba menanam mumbang jika hidup turus negeri.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Besut Setiu 96.2. Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM. Nurani.

kasih untuk rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 8.52 minit malam waktu ini, dan Mek Judah pun di hujung-hujung tugasan temani anda semua malam ni lah. InsyaAllah esok akan kembali bersua suara menerusi ruangan Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM 10 pagi hingga 2 petang. Okay, jangan lupa temu janji kita tau. Okay, selepas ini pukul 9 malam seketika kita ikuti berita utama 9 malam, dan untuk ruangan selekta malam ini akan bertemankan DJ Hal sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey. Apapun, salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda, dan juga terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Usahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlis Shah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
1: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya, sukan boleh sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
0: Ashwat Ismail.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelantikan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

selamat malam. Kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.20 minit malam sekarang ni. Terima kasih untuk DJ Ju tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 693. 3 jam sampai 12 malam nanti dalam Selekta 912 edisi 16 Jun 2026. Hari ini hari Selasa. Anda akan bersama-sama dengan saya pula. Nama saya Hal.

Kita lagu bersama anda daripada Bumi Putra Rockers dengan Harum. Harum Sumpah di Hati. Itu lagu lain, Bumi Putra Rockers juga. Tapi tajuk lagu ni adalah Silaturahim. Apa khabar anda semua? Harap semua okey-okey saja, baik-baik saja. Sambil-sambil anda buat apa saja kerja dan juga rutin malam anda. Ada yang sedang pegang steering kereta sekarang ni. Dalam perjalanan nak pergi ke situ, nak pergi ke sini ya. Semoga selamat segala-galanya. Tak kisahlah jauh ke dekat ke, yang paling penting sekali, kena patuh selalu dengan peraturan jalan raya tu. Jangan laju sangat ya. Kalau nak ke mana-mana, nak tukar lorong ke, nak masuk simpang ke, lampu isyarat, signal tu kena beri supaya orang tahu ke mana arah tuju kita. Okay. Dan hari ni sebenarnya kita siaran bertarikh 16 Jun 2026. Untuk hari, ada yang kata hari terakhir di tahun 1447 Hijrah hari. Okay. Kita tutup tahun ini dengan rasa syukur atas setiap nikmat, sabar atas setiap ujian, dan juga reda atas setiap takdir yang telah kita lalui sepanjang setahun yang lalu ya. Dan semoga tahun baru nanti, tahun baru ini, semoga Allah mengampunkan segala dosa kita sepanjang tahun ini dan menerima taubat kita, melapangkan hati kita dan juga memberkati langkah-langkah yang bakal kita tempuh di hari-hari yang mendatang. Okey. Dan malam ni anda akan dihiburkan dengan senarai lagu rock, lagu-lagu rock yang slow-slow gitu ya. Slow rock, rock giwang, sampai lah pukul 11 malam. Nanti kita relax dan juga tenang-tenang saja malam ni. Kita nak ke tahun 1994. Ini Queen of Rock, Ella dengan Penawan. Kekal terus bersama-sama kami di Rock Arena Terengganu FM.

0: antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

Saya baru je berlalu lagu Semasa dengan Meniti Titi dan Usang. Banyak yang tersirat di sebalik yang tersurat tentang lagu Meniti Titi dan Usang ini ya. Lagu ni adalah lagu yang dicipta oleh Irahim dan liriknya oleh Dato' M. Nasir. Dan maksud tersirat yang sangat mendalam sebenarnya melalui lagu ini mengenai perjalanan rohani, keinsafan dan juga ujian meniti titian sirat di alam akhirat. Walaupun kalau kita dengar tu macam sekali imbas tu, lagu slow rock ni kita dengar macam luahan rasa sedih ataupun kesedihan yang biasa melalui bait-bait liriknya, tapi sebenarnya sarat sebenarnya dengan metafora ketuhanan. Dan juga banyak yang tersirat lah kalau kita suka bedah atau gali lirik-lirik lagu, mesti kita akan faham ya, berkenaan dengan penyesalan terhadap kelalaian, kehidupan dunia hanya sebuah mimpi, merayu syafaat dan juga pertolongan, dan macam-macam lagi lah ya. Okey, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni. Anda boleh lapor diri, bagi tahu saya sedang dengar radio Terengganu FM. Macam mana caranya? Anda boleh hantarkan ke nombor kami di 0103446632. Okey, nama anda ke depan, di mana anda sekarang ni, dengar radio pukul berapa lagi? Nanti hal akan cuba habiskan 10 pukul 12 malam nanti. Kita nak ke tahun 1994 pula. Ini lagu persembahan daripada kumpulan Kerabat dengan Keinsafan. Terus kekal bersama-sama kami di Rock Arena Terengganu FM.

Daripada Queen dengan Bohemian Rhapsody. Lagu ni adalah salah satu lagu top hits daripada kumpulan Queen, dan antara lagu yang dinyanyikan semasa konsert Live Aid di Wembley Stadium pada tahun 1975 kena check balik. Okay, apapun, lagu Bohemian Rhapsody ni adalah lagu yang ditulis oleh Freddie Mercury pada tahun 1975. Ini adalah antara lagu rock yang dikatakan misteri, yang banyak juga dibahaskan dalam sejarah muzik dunia. Dan ada satu kenyataan, ada satu artikel yang saya ada terbaca berkenaan dengan lagu Bohemian Rhapsody ini, berkenaan dengan ahli kumpulan Queen yang lain juga sebenarnya. Dia tak tahu dan tak pernah tahu secara terperinci atau 100% maksud sebenar di sebalik lirik lagu Bohemian Rhapsody ini. Hanya Freddie Mercury saja yang tahu, dan Freddie Mercury membawa rahsia lagu ni sehinggalah ke akhir hayatnya, gitu kan. Jadi banyaklah bahasian, antaranya beberapa fakta menarik berkenaan dengan Freddie Mercury tak nak bagi tahu sesiapa. Ini berkenaan dengan ada juga yang memberi, yang kata Freddie Mercury ni adalah seorang yang sangat berahsia tentang emosi peribadinya dan macam-macam lagi, ya. Okey, jom sekarang ni kita nak bacakan siapa-siapa yang kongsikan, beritahu anda sedang dengar dan juga layan kami di Terengganu FM. Selamat malam, kita nak ucapkan kepada Mazni. Apa khabar Mazni? Mazni di Kuala Berang dengar radio Terengganu FM ni pukul 6 pagi tadi lagi sampailah ke pukul 12 malam. Sebab saya ni meniaga. Okey, biasa dengar radio ni, tak tutup lah radio tu, dengar semua daripada pagi sampailah ke tengah malam. Terima kasih banyak-banyak Mazni. Awak nak apa ni? Lepas tu kita juga nak ucapkan selamat malam kepada Syukri. Apa khabar Syukri? Syukri dekat Losong. Terima kasih Syukri, baru sampai kat rumah ni. Dia kata tadi pergi brisk walk.

sampai kat rumah, relax-relax dulu sambil dengar lagu-lagu rock di Terengganu FM. Suka dengan lagu-lagu slow rock ni. Antara lagu yang saya suka adalah lagu daripada kumpulan Kerabat dari tu dengan Keinsafan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang lain nak bagi tahu juga, macam kawan-kawan kita tadi tu, anda ada dengar radio Terengganu FM waktu ni, boleh je hantarkan kiriman anda ke 010-344-6632. Nanti hal akan cuba habiskan semua, bereskan semua sampai pukul 12 malam nanti. Kita nak dengarkan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta 3 Diamond Sea. Layan kami di Rock Arena Terengganu FM.

0: Eh, macam Adam tu. Eh, Adam, ada tengah buat apa ni?
1: Ya ni, kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesa dan info terkini. Terima kasih
0: FM. Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

Sini betul lah lagu daripada Slash dengan Taman Astagona ni. Ada yang kata dengar lagu ni teringat dekat seseorang dulu-dulu ya, yang pernah hadir dalam kehidupan masing-masing ya. Setiap daripada kita ni ada jalan cerita dia, ada memori masing-masing kan. Setiap daripada kita ni juga ada lebih daripada satu lagu sebenarnya. Kalau dengar tu buatkan kita ni teringat kepada sesuatu situasi, keadaan ataupun masa-masa yang pernah kita lalui dalam kehidupan masing-masing kan. Contohnya teringat zaman-zaman kita masih lagi bujang dulu, zaman kita merantau mungkin, zaman kita kenal dengan orang tu, zaman kita kenal dengan orang ni ya, zaman kita okey, zaman kita tak okey, jatuh bangun kita kan. Lagu pun main peranan juga. Kita pun masuk ke jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini, 16 Jun 2026. Hari ini 16.06.2026. Cantik tarikh hari ini ha, ya? Dan kita juga nak kongsikan bersama dengan anda ni berkenaan dengan RTM yang mengambil maklum mengenai laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian maya ataupun VPN dari luar negara menerusi RTM Click. RTM Click. Gitulah kadang-kadang tersyasyul. Dalam satu kenyataan, RTM memaklumkan telah memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif dan pelaburan industri kreatif negara, dan pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan yang optimum. Okey, dan sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton, tempatan serta mematuhi syarat perlesenan dan hak penyiaran yang ditetapkan. Okey, anda boleh saksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran saluran sukan RTM, TV OK dan juga penstreaman langsung di RTM Click. Dan ni juga nak kongsikanlah bersama dengan anda antara perlawanan yang akan dapat anda saksikan untuk 17 Jun 2026 pula ya. Pukul 3 pagi nanti France akan bertemu dengan Senegal. Lepas tu pukul 9 pagi Argentina, mana tim Argentina ni, akan bertemu dengan Algeria. Lepas tu Iraq bertemu dengan Norway pukul 12.30 tengah hari. Dan juga Austria akan bertemu dengan Jordan pukul 5.30 petang. Okay, untuk pelanan France bertemu dengan Senegal ni anda boleh saksikan di saluran TIK Sukan dan juga RTM Click. Argentina dan Algeria juga saluran sukan dan juga RTM Click. Iraq bertemu dengan Norway di saluran OK dan juga RTM Click. Dan Austria bertemu dengan Jordan boleh saksikan di saluran OK dan juga RTM Click. Okay, baik, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya ini. Anda juga boleh saksikan saya sedang live langsung sekarang ni dekat TikTok Terengganu FM _. Boleh singgah kongsi ramai-ramai kat situ. Boleh komen-komen dan juga sembang-sembang lah dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok Terengganu FM. Ini lagu di era 90-an, Zabarja dengan Karam, Rock Arena, Terengganu FM.

akan tentang kerinduan dan juga kesetiaan terhadap seorang insan yang dicintai dengan nama Mitali, dijadikan sebagai simbol cinta yang suci dan sukar untuk dilupakan. Gitulah lebih kurang ya. Dan kita dah terima satu kiriman ni yang dihantarkan oleh kawan kita, nama dia Ramli di Kuala Terengganu. Dia kata teringat zaman manis, kenangan manis zaman remaja 90-an bila dengar lagu Utopia Mitali Cintaku tadi tu. Lagu ni adalah lagu yang pernah ditujukan oleh seseorang kepada saya, dan bila saya dengar lagu ni memang saya otomatik akan ingatlah kat dia, walaupun dah bertahun-tahun berlalu, walaupun masing-masing dah ada kehidupan sendiri, tapi itulah antara memori yang pernah sempat dilalui dan juga dirasai zaman-zaman remaja 90-an dulu ya. Mitali Cintaku. Dan kalau pergi ke majlis orang kahwin ke, kalau orang holomat ke, minta nak nyanyi lagu apa, memang saya akan nyanyi lagu ni. Secara automatik juga akan teringat dekat seseorang itu. Tapi nak buat macam mana ya? Takdir penentu segala. Sabar je lah. Okey, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya. Lagu ni sesuai kalau anda semua yang tengah pegang steering kereta sekarang ni. Dengar je intro lagu ni, terus terbuai perasaan ya, teringat dekat memori masa lalu. Tahun 1997, ekspedisi dengan aku masih di sini, Rock Arena, Terengganu FM.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026.

Okey, baik. Pukul 11 malam. Lihat kejap untuk kita sama-sama ikuti utama 11 malam. Lepas tu jumpa untuk jam yang ketiga pula, ya. Kita jumpa lagi jam yang ketiga. Jangan tukar frekuensi. Anda kekal terus bersama-sama kami. Cengkan UFM.

insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian letupan bom di lapang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang menyebabkan 2 anggota tentera terkorban ketika menjalani latihan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berdita, aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga 2 anggota tentera yang terkorban. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa ialah Korporal Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Dalam pada itu, 7 keterangan individu dirakam setakat ini bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tersebut. Demikian dimaklumkan Timbalan Ketua Polis Kedah, DCP Badrul Hisham Baharudin. Katanya polis akan mengambil keterangan saksi lain yang berada di lokasi kejadian, melibatkan jurulatih, rakan selatihan dan pegawai lapang sasar yang turut mengikuti latihan berkenaan. Siasatan menyeluruh akan dijalankan. Setakat ini siasatan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bertujuan menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena mahal hijrah, beliau berkata, peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman, kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyarankan generasi muda menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai inspirasi untuk melakukan

0: perubahan positif dalam kehidupan. Katanya hijrah Rasulullah merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat. Ia harus dijadikan teladan oleh semua. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan peruntukan kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
1: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh infrastruktur keselamatan digital pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 dan pelaburan industri kreatif negara. Kenyataan Jabatan Penyiaran memaklumkan langkah itu diambil susulan laporan berkaitan akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN dari luar negara menerusi RTM Klik. Pemantauan serta penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bertujuan memastikan kestabilan platform dan pengalaman tontonan optimum. Dua finalis Piala Dunia 2022, Perancis dan Argentina akan memulakan kempen mereka esok. Perancis bersama Kapten Kylian Mbappe dan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele bakal menentang Senegal di New Jersey pukul 3 pagi. Les Blues pastinya mahu mengelak peristiwa kekalahan pada perlawanan pembukaan kepada Senegal pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Keputusan yang menyebabkan mereka selaku juara bertahan ketika itu tersingkir di peringkat kumpulan. Sementara itu, Erling Haaland akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia bersama Norway di jadual berdepan Iraq yang layak ke kejohanan itu buat kali pertama sejak 1998 pukul 6 pagi. Argentina diketuai Lionel Messi pula akan membuat perhitungan bersama Algeria pada 9 pagi. Selepas membuka kempen dengan keputusan seri dua sama ke atas Belanda, pemain Jepun bertekad mengelak mengulangi kesilapan sama menyaksikan Samurai Biru dikecewakan Costa Rica pada kejohanan 2022. Sehari selepas memperoleh satu mata berharga, para pemain berada dalam keadaan waspada menjelang pertemuan pasukan Tunisia pada Sabtu. Ia susulan pengurus Sabri Lamouchi dipecat serta-merta susulan kekalahan 5-1 kepada Sweden.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia selama 2 hari bermula esok. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahabuddin di Kazan, Rusia.
3: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
4: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama.

0: baru dan juga perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
1: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
0: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai, trusted dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dohala.
1: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
2: Qatar yakin memorandum persefahaman dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran mampu membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran seperti biasa. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, perkembangan itu penting bagi memastikan bekalan tenaga kembali disalurkan ke pasaran global serta mengurangkan tekanan terhadap pasaran tenaga dunia. Beliau turut memaklumkan, Qatar optimis perjanjian berkenaan dapat membuka ruang kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Iran dan keselamatan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden letupan anggota tentera, keterangan 7 individu diambil. Kesepakatan perpaduan penting jayakan pembaharuan hijrah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Saya Rahimat bersama-sama dengan Izzat Lazim dengan Celup 11.30 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Terima kasih. Dengar dan juga lain kami lagi di Terengganu FM, sama ada melalui frekuensi ke ataupun dengarkan secara dalam talian sekarang ni. Ada kat mana tu? Ada dalam Terengganu. Kalau dalam Terengganu, bolehlah dengar layan kami kod frekuensi ya. Semua 8 daerah ni boleh dengar radio Terengganu FM kod frekuensi. Dan kalau yang ada di luar Terengganu pun tak ada masalah juga ya. Boleh dengar kod RTM klik. Kalau nak tengok dan juga sambil dengar, anda boleh tonton dekat live TikTok Terengganu FM yang sedang bersiaran live sekarang ni. Boleh telefon kami sekarang 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda sebelum anda nak tidur dan juga lelapkan mata ni kan. Untuk 5 orang saja dalam ingatan anda. Ini pemanggil pertama kita. Ini suara daripada mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Sihat ke?
0: Alhamdulillah, sihat baik khabar. Okey.
1: Sihat sama.
0: Baguslah sihat sama. Kalau tak sihat sama tu yang tu yang tak nak.
1: Memang opat ada.
0: Baik eh. Ucapan untuk 5 orang dalam ingatan siapa tu?
1: Jana apa? Sahara, Juni, Piraman, Iham.
0: Okey, cukup.
1: Su.
0: Itu nama-nama kawan-kawan awak dekat mana tu?
1: Kat dalam TikTok. Lama dah tengok muka.
0: Oh, dalam TikTok. Siapa yang nama-nama yang awak sebut tadi tu yang awak dah jumpa?
1: Belum lagi.
0: Oh, belum jumpa lagi. Miss Ahmad dah jumpa lagi?
1: Belum lagi.
0: Okey, okay, tak apa. Nanti ada masa kita Ejah jumpa dah. Makan apa? Green tea buih. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, apa khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Amin.
0: Yeah. Mas Pulo.
2: Mas Pulo lah ni. Tak ogok ni ha.
0: Mas. Silakan ucapannya, Mas.
2: Okey. Mana ucapkan

0: dan lah ubat. Pagi, malam.
1: Pagi, malam?
0: Pagi makan juga. Malam pun makan juga.
1: Ikut arahang tak tu?
0: Ikut arahang lah tu. Ha.
1: Bagus.
0: Lama ni jadi macam ni ni. Ha. Sebab kan anak tak ada ni. Jadi macam ke ingat-ingat homo.
1: Oh.
0: Dah anak mah baru 27 hari baru.
1: Oh. Okey, okey, okey. Tak apa, tak apa. Tenang-tenang dah eh.
0: Tenang-tenang buat tu tu lah. Jadi jarang mah ni masuk dalam video ni sebab muk tak bari. Ha?
1: Oh, tak apa, tak apa. Relax, relax, relax. Jangan duduk sorang-sorang. Dekat-dekat orang buat buah gitu dah.
0: Yelah, gitu lah. Agak-agak gitu lah. Kita ni sabar je lah. Redo je.
1: Ada orang nak buah telefon ke Han ni, kita buah kat sini.
0: Kita buah dengan
1: Han
0: je lah.
1: Terima kasih. Jangan dikembali dah.
0: Okay,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, jom kita dengarkan lagu daripada Rhyme Lodi dengan Iqra. Lagu ni selalu menintas dekat FIP TikTok ni.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Minta ampun banyak-banyak ya kalau salah dan juga silap yang ku lakukan yang tanpa sedar ya. Kadang-kadang yang tanpa sedar itulah yang sebenarnya yang boleh membuatkan orang berjauh terasa hati dengan kita. Dan ringankanlah bibir kita tu untuk minta maaf kalau kita rasa ada buat orang sakit hati ke, ada buat orang terasa hati ke kan. Dan orang pun kalau minta maaf dengan kita, kita ringankanlah bibir kita untuk memaafkan mereka semua. Kita saling bermaaf-maafan, okay? Jangan lupa untuk dengarkan drama khas sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijriah esok pukul 12.15 tengah hari. Drama yang bertajuk Hijrah Izhar menampilkan pelakon-pelakon antaranya Azhan Rani, Shah, DJ CD, Amran Awang dan juga Kak Z. Dia ni cerita pasal Izhar yang dipenjarakan atas kesalahan memasukkan bahan terlarang dalam badan dan menyimpan bahan terlarang. Semua itu adalah perangkat yang dibuat oleh sahabat baik dia sendiri. Untuk lebih banyak ataupun cerita selanjutnya, kena dengarkan esok pukul 12.15 tengah hari, okay? Baik, 0962353330 dan juga 6238330. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kak Leha.
1: Ya.
0: Okey dah Kak Leha.
1: Okey.
0: Ha sekali.
1: Ha. Kalau ha okey tak ya okey
0: ya. Oh, dia jaket gitu ke?
1: Ha jaket.
0: Saya pun gitu Kak sebenarnya. Kalau anda semua okey, saya okeylah. Ha. Dah kalau okey ni buat ucapan untuk 5 orang.
1: 5 orang je.
0: Ha.
1: Untuk Cik Eming tu sayang. Anda kawan setia. Dunia sampai tegak Cik Emni masih ada. Lepas tu untuk Ayu Dung Bliga, Kak Ros juga, Ju di Kalasto. Lepas tu untuk dia ni Pajali Kete Mas 14, Mas 10 hadi.
0: Okey.
1: Apa-apa, okey oh.
0: Cukup dah tu.
1: Cukup dah.
0: Haa.
1: Haa, ha.
0: Terima kasih.
1: Ha.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh dah makan uti jana dah ni.
0: Oh, dah apalah nak buat guana.
1: Tak ada dah seorang.
0: Oh, dah apalah. Oh, sabar-sabarlah deh. Terima kasih Kak Leha.
1: Terima kasih ha. Banyak hati-hati ha.
0: Kak Leha, puas-puas telefonlah sini.
1: Dah apa ha.
0: Terima kasih, jumpa lagi.
1: Jumpa lagi ha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, masuk.
2: Masuk dah.
0: Suka roti canai ke?
2: Suka juga.
0: Oh, makan seorang lah?
2: Makan seorang lah, makan. Bukan 40 orang.
0: Kalau 40 keping, makan seorang juga?
2: Makan seorang juga.
0: Itu
2: bukan kita yang makan, orang yang lain yang makan tu. Yang kata sebelah-sebelah kita tu yang...
0: Saya tak mana cakap malam-malam. Puh. Ha, lari dah tu. Okey. Buat ucapan untuk 5 orang.
2: Ni macam malam ni untuk Kak Konti. Lepas tu pada Kak Roh kita Mas 10, Abang Fadih, Abang Zab, Pak Mak Besut. Lepas tu ni Ida Kapuraja tu tolong call me dah. Ni nombor tak ada, WhatsApp tak ada dah. Dia orang cuci telefon orang ni, hilang habis.
0: Okey.
2: Ha, pada semalam yang nak pada ha sekali balik hati-hati. Ha, tak balik kampung ke ha?
0: Oh, balik dah tadi.
2: Balik
0: tadi ha. Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik ambil lebah. Jom kita lain lagu ni. 1955, Datuk Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan.

Okey, kita dah berdendang dalam tangisan. Kita nak cuba habiskan kiriman yang masuk ni daripada Deng Khairuddin untuk Z Sweet Money. Kimi Betul Rakyat, Rosman Goodbye, Alicia Wang Semaju, KL, Puteri Khaimah. Semoga bahagia selalu. Kanik Su, ucapan untuk Puteri Hema, Zabaka, Asmadi Sungai Dahaka, Sisno Dungun, Mi Samad dan juga Ika Rosa. Semoga jaga diri, hasil peribadi. Mi Samad Jongok Batu, makan kuih tiaw special malam ni ya. Terima kasih. Puteri Hema untuk suami Din, Kanik Su Kemaman, Kanik, Kanik Syarifah Durian Burung, Kimi Batu Rakit, Osman Gubai, Haji Halijah Sungkai. Kimi Batu Rakit pula ucapan untuk isteri saya, untuk Cik Mi, Degidal, Mak Wan, Kak Leha, Kak Zureda dan juga Kak Mapaka. Semoga bahagia selalu di malam ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jangan lupa untuk saksikan perlawanan untuk tarikh 17 Jun 2026, melibatkan France akan bertemu dengan Senegal pukul 3 pagi. Okey, boleh saksikan di saluran sukan RTM dan juga RTM Click. Argentina akan bertemu dengan Algeria pukul 9 pagi di saluran sukan dan juga RTM Click, juga di Unify. Iraq bertemu dengan Norway pukul 6 pagi di Unify. Austria bertemu dengan Jordan pukul 12 tengah hari. Boleh saksikan melalui Unify. Okey, juga ada untuk siaran tertunda, Iraq bertemu dengan Norway di TV OK dan juga RTM Clip pukul 11.30 pagi. Siaran tertunda, Austria bertemu dengan Jordan di TV OK dan juga RTM Clip pukul 5.30 petang. Untuk lebih banyak informasi, boleh ke page rasmi kami di Facebook Terengganu FM. Sampai ke hujung tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi. InsyaAllah jumpa saya lagi di malam esok pukul 9 malam hingga 12 malam. Esok ada Cerita Pantai Timur, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Persembahan Khalifah dengan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya, detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna, kan? Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Don Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM, termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti, ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa, kan? Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ya, tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata, kan? Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan, kita doakan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, saya panggil geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, ya? Semua okey? Dah bersiap sedia dah? Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM, di TV, saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan, kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti, ya, menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Semalam kembali UKS dengan kembali mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan, dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apapun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live T-Town seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina, ini antara pasukan pilihan saya, ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okay, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah tazkirah serta munajat serta, yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah. Di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Terus beribu lagi, ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Eliana menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Jadi kepada semua pendengar Nasional FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Jalan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother, bus.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Esami Syahab, search dengan Langit dan Bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan dia di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda, selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu, Omar Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Mas Merah Tun Dr. Philip Maling, kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi, Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri, Ita Chow dari Ipoh Pera, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin kata salam al hijrah untuk semua, Masa Saleh, Janet Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap Apu Arminang, kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su Ramlah Din, Razak Balangi dan Nora Husin dari Bandar Dato' On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Janji Gemah, Izzah KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk JBH Salam Al Hijrah. Katanya anak Anton, Asna Asrani, Alfred Rahmat, Juana Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam al-hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Jom terus berhibur lagi, menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita pada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman berteman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi dengan kita Peng Yong. Ada yang kata segar mata saya ni bang, baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan. Lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Buru Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey geng-geng Buru Hantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan, menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya ya. Dan tema tahun ni, tema Ma'al Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datu Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker yang juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Elon dari Keluang Johor, Azam Beker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Ruhatun Yati Moiti, Lola Love dari Singa Bertani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GB sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Manaf, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Syarif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Sono duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Asia, Visa Riza, Sampai lagi Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng Buru Hantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Ma'al Hijrah ni ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejak keidamannya, jejak yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejak keidaman.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadapi.

bersi paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yani. Lagunya Tina Tintana, lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah . Kerana lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat kata orang tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nun Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Semua okey. Luncur terus. Oh ya, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skema-skema yang ada. Kerana taktik skema ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjaya lah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skema juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Iaitu berjaya lah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah skema tau. Selain daripada licik, penjenayah skema turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan pakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skema tau. Jadi skema juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain daripada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit di akibat daripada terkena dengan skema ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skema tu. Kalau ada ya, telefon daripada mahkamah, daripada balai polis buat tak layan je, cakap dengan dia, saya sibuk, cuba lagi wahai skema. Jangan biarkan skema mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189 ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Abang Luri mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri ya. Putri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jaja 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja, Oklo, Zarina Ina, AG, Rosila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Putri Delisha, Merpati Putih, Iza, Ita John, Nur Halim dari Kota Tinggi, Mose Tekel Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori. Mairahan, Raihan Kereshen. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Rinova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Sarah Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipi-tipi like lah, kasih turbo, laju, Mrs. Vario, selamat bertugas Vario. Saya seronok tau kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi? Sejuk terus luncur. Mantap Diamond 85 dikatakan. Assalamualaikum Kian Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancah hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita. Kita tukar mood kita.
mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa, jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada mus, ada rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk kata, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini. Lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwin, lirik oleh Bai Duri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, 1 Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal, tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih. 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan dari pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, katanya seri. Apalah Spanyol, sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta dah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu, tengok bola, tengok bola, kerja tetap kerja, cari rezeki tetap cari rezeki. Dahan reput, Abang Lori kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC luncur terus. Hayati Ahmad, Cik Puan, pengembara sepi, pencinta 981, Wawa Razi 87, Ina Ina, Rosie, Cik Ros, Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Amir, Sarah, Nur 68, Hida Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Papaya Kori, ya. Ada Aliana, ada Zek, ada Wati ITC 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madiah Mustafa, Ashman memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Ada sejak demam bola ni, tidur pun tak menentu kan? Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suhaizat, pom-pom-pom, mantap. Macam itulah Abang ni, pada-pada darat melaporkan diri, mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, sama bekerja. Aladin, Saiful Amri juga bersama-sama, yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur, atas katil. Atas katil lah. Okey lah, atas katil menangis tapi wujud katil. Tanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Zian Nazim. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasrul Gimbur Hantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

saya yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meneteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu persembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita, kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada ya. Baik, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain, termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi ada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Dan ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire. Ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita Yani, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai, kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida, Mastin, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Zek 1357, ke rumah Jingga, Ju 8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada power. Nah, tak kisahlah, yang penting power. Nah, mantap. Makwa tak ada makwa. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat Kromok masih lagi kekasih tiap-tiap-tiap light ya. Syed Abdul Kadir, salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng berohan tu. Semoga hijrah pada tahun ini ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, insyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi bujuk katil.
lagu ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: ini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amiru dan juga Rashid Somantri, iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal, mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Imendi ataupun Jackson, Asar dan juga Mane mengetuai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Insek apa lori kontena Tesco Bangi hadir pam pam pam sokong Perancis kata Angari abang lori juga hadir pam pam pam. Wan Putra, kita ada siapa lagi, Rosita Uji, Ida Khairi bangun buat kuih, hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang, Aisyah Izara, Siti Khalijah, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur, jaga wad kanak-kanak, selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana, dan 979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pun Amin, Perancis 1 Senegal 0, Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu, selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya. Perancis 0 Senegal 0 seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana 2 sama, seri 2 sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026, banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini, Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia, apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam pam pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, pukul 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya pula, Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
Waktu sekarang sudah pun 3.02 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemburuhantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam. Hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990. Lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zain Kevin Bumi Putra Rockers dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih. Minit ke... minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis dan bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh. Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar, kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik melalui pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM Komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma. Dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Greek, terima kasih hadir. Sania Muhammad Usuk Yusof. Ada Mizah dari Tol Bentong. Zabedah Yaya, Mak Bedah kita Malak Acid. Ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Greek. Ada Sabri 75, Kasut Dah Boros, Zuumi, Mena, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman. Kita ada Aliza Kasim, Niza juga duduk bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur, eh. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah, eh. Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah, tengah masak ni, bang. Okey, Mazna Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi. Okey, betul, eh. Janji dengan saya, eh. Jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman berteman, rupanya tidur di tengah jalan.

Dan Wan Kugin, RTMK tidak problem. Ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh. Buka saja RTM Klik. Kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda. Secara percuma saja daftar diri anda. Sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma. Sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67. Asyik dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Buju Kata sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, lirik oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Lagu ciptaan Allah Yarham Dato' Esa Tan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Kepri dengan Kini Baru Kau Sedar membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah, kedudukan masih lagi 0-0. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan, betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis, 57%, 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis pula 1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan, kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam pilihan raya, pilihan raya pula, Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai, selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asya Memiana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaleha, Zumi, boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat, kata orang, peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yelah, kita kan ada pilihan raya, pilihan raya PRN Negeri Johor untuk Dun Johor Negeri Sembilan. Ain Nuraini, selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey, mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau, Jahanam tu lain, ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS. Gobler Mei dengan Meniti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

tapi saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah, saya sendiri menjangkakan Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada pada ketika ini. Baik, 4.35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Bunda nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya.

Kali ini bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula. Menerusi lagu dari lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

Kumpulan Exis dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5-6 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandar Raya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kang Apelis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jiwa anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah, bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan ya. Di satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di satu Muharram 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna iddatash shuhuri 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlim fihinna anfusakum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, antaranya 4 bulan yang dihormati, iaitu agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Mana bulan-bulan yang tersebut tu, pada hari ini sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cerita tentang kelebihan awal Muharram. Sebab awal Muharram ini awal bulan-bulan yang pertama, merupakan bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Islam, dan dia mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal Muharram ini menandakan bermulanya tahun baru hijrah umat Islam dalam kalendar Islam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya walaupun tiada hadis-hadis sahih yang mengkhususkan amalan ini ataupun amalan satu Muharram, namun secara umum bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Oleh sebab itulah bulan Muharram ni adalah bulan termasuk bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebut di dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi. Surah Taubah. Dalam surah Taubah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca awal tadi. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir meletakkan bahawa 4 bulan haram itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Kalau dulu pada zaman-zaman dulu, orang-orang kafir pada 4 bulan ni dia cukup hormat, tak berlaku peperangan, tak berlaku kejahatan. Tak sama macam orang sekarang ni, di negeri Israq sana kan, tak kira bulan mana pun dia serang je orang Islam. Itu tak apalah. Apa yang dia nak buat itu, kita tunggu di akhirat nantilah. Jadi bulan-bulan ini dosa lebih berat. Kalau kita buat dosa, dosa dia lebih berat. Dan amalan soleh lebih besar. Amalan soleh adalah amalan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Muharram ni dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kehebatan, kemuliaan bulan Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Jadi sebab itulah bulan Muharram ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia sandarkan penyandaran Muharram kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil syahrullah, menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan bulan tersebut. Bulan mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi alhamdulillah lah kita sudah masuk kepada tahun baru. Jadi pengiraan kitanya ialah pada tahun inilah umur kita ni bermula tahun baru. Bermakna kalau tuan-tuan sekarang 50, makna dah 51 dah lah. Sebab dia bulan Islam ni dia lebih tua setahun. Kalau 60 dia 2 tahun. Kalau bawah 60 dia setahun lebih tua. Sebab tu tuan-tuan sebut muda semua tu kira betul dah tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, permulaan tahun hijrah mengingatkan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perpindahan pertama kita kena letak bahawa daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Sebab nak buat perpindahan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tak ada dah. La hijratu ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijratu ba'dal fath. Selepas pada pembukaan kota Mekah tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah dah. Ada. Tetapi diletakkan oleh ulama bahawa perpindahan boleh daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada kafir kepada muslim. Daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam. Itu boleh.
1: daripada syirik kepada Allah. Bermakna selama ni mereka melakukan perbuatan syirik, mereka menyembah berhala, mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita semayang fardu saja, kita naikkan, kita tingkatkan kepada semayang sunat. Kalau masuk waktu, setiap masuk waktu dia ada qabliyah dan ba'diyah, kita buat yang qabliyah dan kita buat juga yang ba'diyah. Itu hijrah nama dia, permulaan hijrah. Kalau nak hijrah supaya Nabi tak ada dah. Ini zaman Nabi besar, kelebihan sehingga Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina hajaru fi sabilillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Tak ada dah. Tetapi Allah sebut, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang baik, dan pahala akhirat itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sekarang ni bila tidak ada hijrah dah, kita ada hijrah yang seperti mana disebut oleh ulama, makna daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tak buat amalan, sedikit amalan, perbanyakkan amalan. Lagi-lagi kita ni bila dah tua-tua ni, lebih tua daripada anak kita lah. Maksudnya bila kita dah tua-tua, kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, pelan-pelan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Anda tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab tu, sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah, seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam tu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ni. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tumakninah, lebih ada tumakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama. Tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Muharram ni adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila aja. Cuma kita mari bulan Ramadan ini bila kita buat amalan yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata muhasabah diri itu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat kita yang lama.

0: lama yang kita tak ingat, misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama, kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar, ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta, minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
1: Allahumma

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل من شريعتك سر أزان salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mendengar yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi pada hari ini. Okey, dulu saya membicarakan tentang kebangkitan ilmu yang dibawa oleh para rasul yang didatangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seorang melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apabila manusia dapat ilmu, dapat hidayah, dapat petunjuk, maka itu adalah yang terbaik pada kehidupan dia. Kita dapatlah apa-apa saja atas muka bumi ini. Kita kaya macam mana sekalipun, banyak harta macam mana sekalipun, tapi kalau tak ada ilmu, sekejap saja harta kita akan habis, harta kita akan hilang, harta kita akan diambil oleh orang lain. Sebab itu ilmu ni penting. Ilmu penting. Kalau kita berniaga, tak ada ilmu, contohnya kan, tipu dia orang, ilmu tak ada. Ilmu matematik tak ada, langsung nak kira apa pun tak reti. Kalkulator salah pun dia bedal juga. Maka apa jadi? Maka rugilah dia. Lari ataupun merosok jualannya dan berbagai-bagai lagi. Habis. Kenapa? Ilmu tak ada. Sebab itu kata Nabi SAW, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَمْ apa ni? أَنْ يَكُونَ لَكَ الْخُمْرُ نَعَمْ. Maknanya ialah bahawa demi Allah, jika Allah memberi petunjuk kepada seorang, demi Allah, kata saya, jika Allah Ta'ala beri petunjuk pada seorang itu, apa akan berlaku? Dengan syarat pertunjuk itu melalui perantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada wahyu Nabi, daripada Al-Quran, daripada sunnah dan berbagai-bagai lagi. Kalau siapa dapat petunjuk, dapat hidayah dan benar, maka sebenarnya dia mendapat sesuatu yang lebih mahal sekali, yang lebih baik lagi daripada diri kita sendiri, daripada kekayaan yang sangat berharga. Artinya bahawa setakat kekayaan yang ada pada kita, tak, bila kita Allah Ta'ala beri taufik, beri hidayah, beri petunjuk, Allahu Akbar, kita akan jadi orang bagus, kita akan jadi orang baik dan sebagainya. Sebab apa? Ni ilmu ni. Ilmu bukan sesuatu yang senang nak cari. Dia sangat susah untuk dicari. Dan ilmu ni sangat mudah hilang daripada kehidupan kita, hilang pada diri kita sedang berdengar, kalau kita tak jaga betul-betul ilmu kita. Sebab ilmu ni kena ingat. Kadang-kadang bila kita tengok manusia lepas-lepas sekolah saja, hilang segala-galanya, tak ada apa-apa. Kenapa? Hanya dia belajar bukan kerana nak mencari ilmu, tapi dalam hatinya hanya sekadar nak lulus dan nak dapat kira. Rugi dia, tak apa-apa, pahala pun tak dapat dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi Islam ini bila kita ada ilmu, ilmu tak boleh simpan, dia boleh mati. Sebab itu syarat kalau kita nak suruh kekal ilmu dalam diri kita ni, saya dengar, sentiasa kita kena bercakap, sentiasa cerita pada orang. Esok ada sesi, lusa ada sesi kuliah, tulah mana, tiap hari ada sesi kuliah. InsyaAllah bila kita ada sesi kuliah setiap hari, apa akan berlaku? Ilmu pengetahuan kita akan bertambah insyaAllah. Dan juga jangan lupa bahawa dalam pada jika kita ada ilmu, maka Allah Ta'ala izinkan rezeki yang sangat baik. Sebab itu ada ilmu kena sampaikan. Balighu anni walau ayah wa hadithu anni bani Israila wala haraja wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya daripadaku walaupun satu ayat, artinya sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, dan kamu boleh menyampaikan riwayat-riwayat yang benar-benar daripada kaum Bani Israel, namun juga tidak berdosa jika kamu tak menyampaikan. Sesiapa yang sengaja berdusta dengan namaku, maka bersedialah untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maknanya dalam penyampaian ilmu ni, walaupun kita dah tahu ilmu, ada

Lepas tu ilmu ajar, lepas tu ilmu ajar, ha, gitu. Tak ada masalah, boleh. Tetapi kata Nabi SAW, siapa yang sengaja berdusta, saja-saja je, dia bukan reti sangat belajar, tapi cakap-cakap je, saya nak jadi bukhafah ni, sekolah pun tak berapa, mengucap pemerintah bukan, jangan. Takut nanti tertipu orang. Bila orang tanya kita, kita akan jawab, kan? Berbagai-bagai yang sensasi lah, lebih kurang gitu. Maka apa gunanya dalam kehidupan kita yang sedang pendengar selian? Kalau benda itu kita sia-siakan. Contohnya agama, dapat kita kona-kona. Jadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, jika kamu tak menyampaikan, siapa yang sengaja berdusta, memutarbelikkan ayat Allah SWT atau pengajaran-pengajaran daripada para Rasul, tak kira lah pengajaran-pengajaran daripada kitab-kitab ini, contohnya bahawa kita putarbelikkan, kita sampai gitu, sampai gini sebagainya, maka Nabi kata faliyatabawwa' maqana minannar, maka bersedia-sedialah untuk kamu untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan riwayat yang lain dia kata bersiap-siaplah untuk mereka menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat sekali. Okeylah, insya-Allah jangan lupa belajar betul-betullah, tambahlah ilmu pengetahuan kita walaupun duduk pejabat. Biarlah kita jadi ulama. Ulama di pejabat pun tak apa. Tak nanti ulama-ulama naik atas mimbar dan sebagainya. Penting kita amal agama Islam, praktik agama Islam, ada ruang sampaikan kepada orang. Insya-Allah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita telah pun menginjakkan diri kita ke tahun hijrah yang baru. Jadi alhamdulillah apa yang kita harapkan agar perjuangan dan juga kehidupan kita berada dalam keadaan yang terbaik dan kita ingin tambah nilai, tambah baik lagi. Kalau kita dah rasa ianya cukup, tapi insyaallah kita cuba terus bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dan juga untuk terus mencukupkan dan memberikan lapangan yang terbaik untuk diri kita. Jadi insyaAllah pada hari ini saya Sidi Isa, mantap jiwa Sidi Licious akan bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini. Kita hari Rabu 17 Jun 2026, bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi hari ini merupakan permulaan tahun baru dalam kalender Islam. Jadi apabila kita sebut tentang Maal Hijrah, ramai sebenarnya yang mengingati perjalanan agung junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini pada tahun 622 Masihi. Jadi hijrah ni bukan sekadar perpindahan tempat. Hijrah adalah perubahan daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik, daripada yang malas kepada yang rajin, daripada putus asa kepada penuh harapan insya-Allah, daripada kelalaian ke juga kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun kepada anda yang mendengarkan kami juga pada waktu ini yang sedang memandu, pandu dengan berhati hati, okay? Kita ada satu cerita juga yang sini nak kongsikan dari Terengganu.
1: Sana sini.
0: Ini berkenaan dengan tular juga ni, Amiratul Husna hilang ketika keluar bersia-sia bersama keluarga di pantai. Ini ceritanya di Kuala Terengganu ini, polis giat mengesan seorang remaja perempuan Amiratul Husna Muhammad Shani yang berusia 15 tahun 9 bulan selepas didapati hilang ketika keluar bersiar-siar bersama keluarganya di pantai Teluk Ketapang. Ini pada 29 Mei yang lalu. Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor, dikatakan laporan juga kehilangan remaja itu dibuat oleh bapa pada 30 Mei yang lalu. Jadi mangsa adalah pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah di Marang, dan siasatan awal mendapati pada 29 Mei yang lalu pukul 6 petang keluarga mangsa membawa mangsa keluar bersiar-siar di sekitar pantai Teluk Ketapang. Jadi semasa sedang berada di sekitar tapak niaga Teluk Ketapang, mangsa didapati hilang dan selepas memberitahu bapanya yang dia mahu pergi ke satu lokasi yang lokasi ibunya yang berada 10 meter daripada tempat mangsa berada. Jadi menurut daripada bapa mangsa, cuba menghubungi telefon bimbit mangsa dan mencarinya di kawasan sekitar, namun gagal sehingga kini tidak ditemui. Jadi pakaian sebelum hilang memakai t-shirt lengan panjang dan seluar slack berwarna hitam serta tudung berwarna ungu bercorak petak, berkulit sawo matang, ketinggian lebih kurang 152 cm, berat badan 50 kilogram. Jadi untuk siasatan diklasifikasikan sebagai OH ini, dan polis meminta mana-mana individu yang mempunyai maklumat berhubung kehilangan remaja ini boleh menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Siti Nur Izzani Mat Syahir di talian 016-794-73735. Sekali lagi 016-794-73735. Itu yang boleh kita kongsikan untuk Terengganu sana sini.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan.

Dengarkan kami dan juga yang ikuti kami menerusi RTM Klik. Alhamdulillah, ramai sebenarnya yang dah pun menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026 di RTM Klik. Dan kita tengok juga RTM Klik ni juga ada wajah-wajah baru tau. Dia berwajah baru. Jadi yang belum lagi update ataupun kemas kini aplikasi RTM Klik, anda juga boleh buat berada dalam apa ni, anda boleh update semula dan juga boleh tengok feature-feature ataupun dengan paparan-paparan yang baru kita sediakan untuk anda. Okey, dan memudahkan untuk pencarian ataupun anda yang

0: sebelum ini nampaknya macam nak dengarkan radio sahaja, tetapi sekarang ni banyak sebenarnya pilihan-pilihan lain yang anda boleh dapatkan daripada RTM Klik itu sendiri. Okay, terima kasih kepada anda yang dah pun muat turun. Okay, sini ada satu cerita nak dikongsi bersama. Ini semasa luar negara semuanya. Untuk anda, Ceria Pagi Cengkan FM.
1: Semasa luar negara.
0: Ini di Tallahassee, di Florida ni, ada satu projek pembinaan sebuah kapal pesiaran mega. Dia mengundang keterujaan dalam dunia pelayaran global apabila ia dijangka menjadi bandar terapung terbesar di dunia. Jadi malah terlalu besar untuk berlabuh di mana-mana pelabuhan yang sedia ada. Jadi syarikat Freedom Cruise Line International mengumumkan rancangannya untuk membangunkan Freedom Ship baru-baru ini, dan yang mana konsep asalnya dicadangkan jurutera Amerika Syarikat Norman Nixon ini sekitar tahun 90-an, tetapi belum ada pihak benar-benar dapat membinanya. Jadi pelan reka bentuk asal Nixon ni juga pernah beberapa kali disemak semula dalam tempoh 3 dekad, tetapi perkembangannya tidak pernah melepasi fasa perbincangan. Ini menurut laporan daripada Audity Central. Jadi malau bagaimanapun, syarikat berkenaan mendakwa permintaan terhadap Freedom Ship pada masa ini amat tinggi sehingga mampu menawarkan pembinaan dan juga mewajarkan pembinaan 3 kapal seumpamanya secara serentak. Oh, jadi itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini. Dan kapal mega itu juga yang mencapai berat 2.3 juta tan dan tinggi 30 dek serta menelan kos sehingga 65.3 bilion ringgit. Itu boleh kita bawakan kepada anda untuk pagi ini dalam semasa dalam luar negara.
2: Oh boy.

0: 88.7 MHz kalau anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih kepada anda yang terus, kita terus bersyukur kepada Allah SWT dan juga kita dipanjangkan lagi usia untuk bertemu lagi dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Jadi tahun baru ni dia bukan sekadar macam perubahan ataupun tukar angka pada kalendar sebenarnya, tapi ia membawa satu mesej yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam, iaitu perubahan ke arah kebaikan. Jadi kalau kita menyebut tentang perkataan hijriah ini ataupun hijrah ini, ramai yang membayangkan perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun sebenarnya hijrah yang paling sukar adalah hijrah dalam diri kita sendiri. Jadi sama-sama itu juga untuk anda yang bertuah pada pagi ini untuk tembusi talian mesra kami 6235330 ataupun 6238330. Anda boleh bersama-sama dengan kami pada waktu ini untuk kita nak kongsikan adakah anda ada satu perubahan dan juga ada satu matlamat harapan untuk anda bawa bagi tahun 1448 Hijriah untuk hari ini bermulanya 1 Muharram. Di talian pada waktu ini, siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Ayu.
1: Salam Ayu. Satu Muharram.
0: Salam satu Muharram juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi secara ringkasnya, ada tak matlamat yang Ayu ingin tambah nilai, tambah daripada yang sebelum ini kepada yang lebih baik?
1: Ada, insyaAllah. Kata bukan kata satu Muharram ni, dah bermula sehari dua sebelum ni. Target saya untuk bantu family saya lah, bantu husband saya untuk tambah pendapatan. Dan kita dah buat sikit lah, macam sebelum-sebelum ni kita guna freezer kecil untuk isi-isi curry puff saya. Sekarang ni dah ada freezer yang besar lagi lah untuk
0: alhamdulillah,
1: insyaAllah lah untuk cari rezeki.
0: Baik, terima kasih. Semoga berjaya dan juga mendapat keberkatan dalam usaha itu sendiri. Terima kasih Ayu.
1: Sama-sama. Sama juga berbalik, doa itu juga berbalik kepada CD dan
0: amin,
1: semua bagus kerja dengan FM.
0: Baik, itu dia Ayu dari Qualify bawa kita pada waktu ini 6.51 minit pagi. Kalau ada seorang lagi yang nak tembusi talian mesra kami 6235330 ataupun 6238330 pada waktu ini. Cepat, cepat, cepat. Jangan lambat-lambat. Okey, dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan kepada anda ada sesuatu yang kita nak bawakan semasa dalam negara pada ketika ini. Apa cerita yang kita nak kongsikan pada waktu ini untuk anda? Ini berkaitan dengan satu yang boleh kita katakan ada sesuatu yang perlu kita nilai, kita tengok balik ataupun kita perlu berada dalam keadaan yang terbaik untuk kita bawa bagi tahun 1448 Hijriah untuk waktu ini. Jadi sambil-sambil itu juga, dalam yang memandu, pandu dengan berhati-hati, ingatlah orang yang tersayang. Begitulah sentiasa kita ingatkan untuk anda. Apa ceritanya yang kita nak kongsikan pada pagi ini?
2: Semasa dalam negara.
0: Dan khususnya ini kepada anda yang sedang memandu. Ini ada berita yang dari Kuantan ini. Ini dua lelaki maut manakala dua lagi cedera selepas kena kereta dinaiki mereka bertembung. Ini dengan sebuah lori tiga tan di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Benta di Kuala Lipis. Jadi penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa, katanya pihaknya menerima panggilan kecemasan. Ini berhubung kemalangan itu pada pukul 9.03 minit malam sebelum sepasukan 8 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Lipis digegaskan ke lokasi. Beliau berkata pihaknya mendapati seorang daripada empat lelaki yang berada di dalam kereta itu berjaya keluar sendiri, manakala tiga lagi masih tersepit dalam kenderaan itu dan pasukan bomba mengeluarkan mangsa yang tersepit. Namun dua lelaki disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan KKM yang berada di lokasi. Jadi Muhammad Salahuddin berkata mayat diserahkan kepada polis, kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala dua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Kuala Lipis Dan beliau berkata memandu lori dan seorang penumpang wanita kenderaan itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Itu boleh kita kongsikan untuk Semasa Dalam Negara untuk anda. Dan terus mendengarkan kami 7 pagi nanti. Kita ada utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri. Dan kita beralih untuk jam yang berikutnya. Ceria Pagi, Tengah FM.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 Pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakal-bakal yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa ma'al hijrah di Masjid Putra, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketanya-tanya saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagai ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN. Sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbaye pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama 2 hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste José Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10.

Terima kasih buat anda kekal sama-sama dengan kami. Saya Siri Semantau Jiwa. Anda masih lagi bersama-sama dengan kami di Cengang FM dalam...

0: Dan kita nak kongsikan kepada anda pada waktu ini untuk paparan utama akhbar.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita nak kongsikan kepada anda yang terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini untuk paparan utama akhbar. Kita nak bawakan menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini. Dan yang pertamanya ingin kita kongsikan dalam ruangan nasional ini, kerajaan MINDEF ucap takziah kepada kepada keluarga dua anggota TDM. Dan lain lagi yang ingin kita kongsikan, ini dua tentera maut latihan granat cedera dari pinggang ke atas, ini menurut kata polis. Dan rakyat tidak nilai siapa paling banyak umum projek, ini ucapan On Hafiz pada majlis hadiri LOK. Dan kita nak terus untuk aksi Piala Dunia 2026. Ashhor kini watak utama Mesir. Imigran penyokong antara bangsa bantu hidupkan sokongan buat Senegal. Mbappe belum puas, buru sejarah lebih gemilang. Haaland terajui jentera serangan Norway hadapi Iraq. Lagi England mula misi tamat kemarau 60 tahun. Croatia ujian pertama. Kita beralih untuk paparan yang lain, antaranya aksi-aksi sukan. Korea Selatan boikot media susulan komen terhadap Heung-min, dan AC Milan pilih Amorim. Mbappe juga masih lagi katanya belum puas untuk buruh sejarah lebih gemilang. Kita rentas ke ruangan luar negara. Ini rancangan serangan pada acara UFC di Rumah Putih berjaya dipatahkan. Ini menurut kata FBI. Putera Josh lanjut pengajian di Kolej Eton. Anak bulan Muharram kelihatan petang ini di langit Arab Saudi dan dunia Arab. Rundingan akhir dengan Amerika Syarikat bermula selepas pemeteraian MOU Timbalan Menteri Luar Iran. Kita lihat ataupun kita dapatkan juga, ini berita sukan dan yang telah pun kita kongsikan tadi. Dan seketika kita kongsikan cerita tentang artis pula pada waktu ini. Dua beradik menyerlah dalam filem Khadam, dan Fatah Amira nafi dakwaan terkait dengan kes amah Indonesia. Itu boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita tepat pukul 7.30 minit pagi nanti. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: berkata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hamba-Mu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunan-Mu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepada-Mu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepada-Mu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

contohnya nak membuka pintu-pintu kunci apa nama rezeki, kunci-kunci pintu rezeki banyak. Kunci-kunci pintu rezeki contohnya lah. Sembahyang lima waktu akan jadi kunci untuk buka pintu rezeki. Bersedekah, makin banyak kita sedekah, makin terbuka pintu rezeki. Makin banyak kita dapat. Ya, Nabi pesan pada wahai Ali, kau bagi satu dengan ikhlas, Allah bagi balik 10 kali ganda. Nampak? Dengan kita bagi sikit, ya, Allah bagi kita dengan ikhlas, ya. Allah

0: Kan kalau kita patahkan aja kita aku tak nak sembahyang solat duha ni, tak ada masa. Solat isyak membuang masa, mana ada masa? Saya dah pakai baju pejabat ni, uniform, macam mana nak solat duha? Orang hebat tunjukkan hasil. Orang yang gagal berikan alasan demi alasan demi alasan demi alasan. Baik. So tu dia. So hari ni yang cari lagi, apa dia kunci-kunci pintu rezeki ya? Dengan haji dan umrah membuka pintu rezeki. Dengan berhijrah buka pintu rezeki. Nikah tu kita buka pintu rezeki, sebab dulu kita seorang, rezeki datang rumah kita seorang, rezeki satu orang. Sekarang kita dah dua orang, so rezeki untuk dua orang masuk rumah kita, dapat anak seorang. Rezeki untuk tiga orang masuk rumah kita, anak dapat anak pula kembar tiga, empat orang. Jadi empat campur dua, enam orang di rumah. Jadi rezeki enam orang masuk rumah, nampak tak? Jadi betul lah, nikah itu akan buka pintu rezeki. Tapi jangan nikah satu, nikah lagi dua, nikah lagi, itu saya tak masuk campur. Saya tak nak masuk campur sebab saya belum ada pengalaman. Mungkin belum cukup umur untuk tambah-tambah. Ya. So itu dia untuk kita pagi pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dan hidayahnya, dan kita tidak akan mematahkan kunci kita. Jangan patahkan kunci, jangan menutup pintu rezeki. So, selamat pagi, salam hormat, salam motivasi, salam sayang dan salam ukhuwah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.
1: Positif pagi eksklusif hanya di Terengganu FM.

Terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami, ikuti kami menerusi RTM Klik, dan juga yang telah pun menyelusuri penstriman langsung untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan di FIFA Piala Dunia 2026 yang disiarkan secara rasminya di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak tau untuk sokongan anda yang begitu terhebat. Jadi pagi ni kita nak ajak untuk anda bermain permainan makna saat ni. Cakap menegak panjang-panjang lenghui. Hari ni kita nak buat anda untuk sambung ayat. Boleh tau? Untuk sambung ayat kita pada pagi ni. Dan juga untuk anda yang hari ini yang bertuah yang terbaik, ayatnya akan kita nobatkan sebagai juara dan akan membawa pulang hadiah yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Okay? Jadi dah buatlah ayat yang terbaik dengan ayat kita pada hari ini. Bermula dengan comelnya cuaca hari ni. Comelnya cuaca hari ni. Ada ya Allah. Gitu. Jadi anda boleh terus hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Nak hantar secara kiriman WhatsApp. Ada yang kata boleh tak CD? Boleh, tak ada masalah. Boleh.

0: Nombornya ke mana? 010-344-6632. Okey, dan sama-sama itu juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir bersama-sama pada waktu ini untuk tidaklah katanya nak mendengar radio tapi sedang melayari media sosial, nak pergi ke TikTok Terengganu FM, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Anda boleh terus ke TikTok Terengganu FM di kotak carian, anda typekan Terengganu underscore Terengganu FM underscore Terengganu FM underscore, dan anda boleh tonton kami serta anda boleh nyatakan juga ayat anda tu di sana. Okey, jadi saya Siti Isam Mantap Jiwa terus bersama-sama dengan anda untuk kita dapatkan ayat-ayat padu daripada sains sobat kita. Boleh ke tak tu? Boleh, tak ada masalah bah. Okey, jadi pagi ni kita dapatkan pemanggil kita yang pertama. Hello.
1: Hello.
0: Ya, ya Ayu.
1: Ya Siti.
0: Oi, lajunya.
1: Ya.
0: Okey, peluang Ayu untuk dapatkan hadiah bagi ayat yang terbaik.
1: Cuba buat ayat pertama sikit.
0: Comelnya pagi ni.
1: Boleh dah, aku nak turun nebah ni.
0: Lah, dia sambung gitu je ke? Buatlah ayat. Oh, boleh dah aku nak turun nebah ni.
1: Boleh dah aku nak turun nebah ni.
0: Habis jok. Baik, terima kasih Ayu.
1: Sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Turun nebah lah kita. Dah cuaca comel gini kan. Pemungkai kita yang seterusnya ni. Hello.
2: Cigi yang
0: isim
2: tu.
0: Ya, Kak Ro. Dekat
2: sini, ayat dia gini Cigi.
0: Mana tu?
2: Comelnya cuaca hari ni. Tak puas nak tengok.
0: Oh, tak puas nak tengok. Okay,
2: hari ni cuaca.
0: Yelah, rasa macam gesedak je rasa tau.
2: Rasa tenang.
0: Rasa tenang je. Pandang jenera pula rasa tau.
2: Oh, gitu.
0: Terima kasih, Kak Ro. Waalaikumsalam. Okey, anda boleh hantarkan lagi untuk kiriman anda yang baru saja berkenalan dengan kita, yang baru saja masuk di live TikTok dengan FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Anda juga boleh utarakan ayat anda ataupun anda nak kongsikan ayat yang terbaik pada pagi ini dengan ayatnya adalah bermula dengan comennya pagi ini. Ha, sambung. Ha, okey. Kita nak bacakan kiriman menerusi sahabat-sahabat kita yang hantarkan di WhatsApp ni. Kita ada siapa di WhatsApp kita pada waktu ni? Okey, kita ada Zah dari Parker. Katanya comelnya cuaca hari ni. Molek ingat kalau kita bawa family kita pergi Keloh Patah tau. Aduh gitu. Taknya lah tau boleh Keloh Patah. Okey, Magna Bukit Dimang. Dia katanya comelnya cuaca hari ni. Bolehlah nak jemur kapek, besuk kohong dah bau kapek. Oh, gitu. Betul juga. Oh, inilah waktu kita nak carinya. Kan? Comel go cuaca pagi ni. Oh, buat apa pula? Ya, ulang ayat awak tulanya. Kena sambung ayat. Okey, Pak B Dungu ada hantarkan nota suara. Mana tu Pak B?
3: Comelnya cuaca hari ni. Boleh lah jemur ikan kering.
0: Oh, kering molek lah jadi tau. Okey, Zul Parker. Dia katanya comelnya cuaca hari ni. Boleh lah nak pergi Keloh Patah. Aduh. Gilah jumpa dengan Zah tu. Dia pun Keloh got tu. Pergi makan sama. Oh, bijaknya. Okey, Yuk Kalastor. Dia katanya comelnya cuaca hari ni. Cerah molek. Okey. Pok Yi BTB Dino gelak guguk sini. Sini pulak comelnya cuaca cining. Oh, sini lak comelnya cuaca cining. Gitu alah comelnya. Ayat itu comel dah. Okey, Kimi Batu Rakit, dia kata gini. Comelnya pagi ni cuaca basuh kain baju molek gok ni. Ada sebakul dandang. Ada sebakul dandang. Ada sebakul dandang eh. Macam gedok seka pula ada sebakul tu eh. Okey, Kak Badungung. Kak Badungung, ye kabo gini cuaca. Comelnya cuaca pagi ni. Aku nak basuh totol lah. Kan Sidi Isak weh. Tak apa percajak-ajak kitanya. Tak apa lagi lah nak basuh. Nak basuh lembek ke, nak basuh gana-gana ke. Ikut pandai hari ni kalau cuaca molek tu, gunakan sebaik-baiknya. Rezeki Allah sediakan untuk kita. Ma pecah rotang, ye kabar gini. Comel pagi ni comel loteng. Petang karang bergohong ujang. Aduh. Jangan dia mitok, ma. Abang J kata kabar-kabar gini pula. Dia kabar comelnya cuaca hari ni gengai udang beh ni ada. Ha, tu dia. Itulah hobi yang boleh kita rasa macam hobi orang lelaki ni. Kadang-kadang dia boleh jadikan satu asbab untuk kita dapat ketenangan, tuan-tuan dan puan-puan. Gitu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Potih lah, Rahi Digital.
0: Potih. Wah.
4: Rahi Digital tak ingat nama ni.
0: Ya, bukan tak ingat. Ya. Kita ni kadang-kadang malang-malang kita minum air. Dalam air tu ada semut, tertegok, terminum sekali semut tu. Bahari dia dah ingat. Ada banyak benda. Ha?
4: Bujulah nama Rahi kita ingat penuh sama.
0: Yelah, Potih dah minum semut. Wate.
4: Tapi nak gepa tu wang
0: dah. Ada dah. Anjing, insya-Allah ada rezeki.
4: Kalau Rizal itu temu tu.
0: Kalau siapa?
4: Kalau Rizal ini gepa dah dulu.
0: Jumpa dah. Boleh lah. Mina air apa ni?
4: Insya-Allah.
0: Okey, macam mana ayat kita buat teh?
4: Macam
0: cuaca
4: lagi ni. Kalau tak
0: patut,
4: apa-apa patut tu molek tak ni?
0: Molek benar. Okey, terima kasih Wati.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amat orang rajin hari ni. Basuh aja kerja hari ni. Ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Kak Ma.
5: Ya.
0: Haa.
5: Comel cuaca hari ni boleh dah pergi jogging.
0: Hilang air sikit. Hari ni pergi jogging lagi.
5: Ada walah nak pergi jogging. Dah panas sangat. Hari ni molek cuaca.
0: Hari ni molek cuaca. Jogging berasa biasa berapa kilometer boleh ni jogging?
5: Sikit-sikit ya. Berang-rang gitu ya.
0: Oh iya ke? Berang-rang ya? Gitu.
5: Pusing-pusing kolam balik ya.
0: Tu dia. Okey, terima kasih.
5: Okey, assalamualaikum Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita ada ni sahabat-sahabat kita ni yang hantar lagi kiriman dari WhatsApp ni. Abegok Mamang. Dia katanya comelnya cuaca hari ni mendung napok. Kena pupuk ngang hari, kena pulak ngang hari mal hijrah. Terbaik. Terima kasih dia ucapkan. Okey, lagi kita ada Syed Johang. Dia katanya comel sungguh cuaca pagi ni. Jogi jalan ada. Ayah hok sedap yang kena pada jiwa orang-orang hok tengah bercuti gitu kan. Okeylah, yang terakhir pagi ni. Hello.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Ni Kak J dengan Pola Dang
0: Kak
6: ni.
0: Kak J, ya. Saya cang. Walaupun saya terminum semut malang, jadi saya ingat lagi Kak J. Okey, Kak J.
6: Aku dah ingat dah ni.
0: Ha?
6: Aku dah ingat dah ni.
0: Ingatlah Kak Ani. Mana?
6: Comelnya.
0: Kak J. Kak Ani pula.
6: Ya. Nak beri tajuk ni. Comelnya cuaca hari ni. Allah, kau jemur kain ni kering do'oh ni.
0: Kalau kering kain kering do'oh ni, la ilaha illallah. Tau. Hari ni kerjaan kita basuh je.
6: Memang dah kalau kerja puang basuh.
0: Okey. Kak J?
6: Ya.
0: Okey. Terima kasih banyak Kak J ya.
6: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah hak masuk kita ada. Terima kasih banyak. Dan juga kita nak bagi tahu kepada anda, selepas ni kita nak terus umumkanlah siapakah yang terbaik ayatnya pada hari ni. Dan kita tengok ni molek belaka ni, comel belaka ni, ayat hari ni jadi molek. Jadi kita nak tengok yang terbaiklah untuk kita nak hadiahkan kepada juara kita, okay?
7: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu.

0: Kemesraan dan keceriaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Okey, kita nak umumkan siapakah yang terbaik pada pagi ini. Kita nak ucapkan tahniah kepada sahabat kita yang mengatakan secara kiriman di WhatsApp Ma Percarutan pada pagi ini. Tahniah Ma. Okey Ma, nanti kita minta butiran daripada Ma ya, untuk kita sampaikan hadiah ni. Tahniah diucapkan dan juga terima kasih kepada semua yang kekal bersama-sama dengan kami. Pukul 8 pagi nanti kita ada utama ataupun kita ada buletin 8 pagi. Dan juga untuk anda terus kekal bersama-sama dengan kami di Cengang FM, Mr. Ceria.